suasana perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Sudarto Milatun, Larangan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, berlangsung meriah dan penuh edukasi melalui aksi unik Danar Superhero Kurban pada Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan tokoh superhero Spiderman, Ultraman, dan Supergirl dalam prosesi penyembelihan hewan kurban untuk menarik minat anak-anak memahami makna Idul Adha. Dalam kegiatan itu, Spiderman dan Supergirl tampil membawa kambing kurban bersama Ultraman membawa motor literasi dongeng. Kehadiran karakter superhero membuat suasana penyembelihan hewan kurban menjadi lebih ramah anak dan menarik perhatian masyarakat sekitar. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dikulaturakan wilujeng enjeng ya untuk sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 4 saluran budaya Nusantara, baik melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, dan juga aplikasi RRI Digital. Pukul 7 hingga jelang pukul 9 kami hadirkan program Ragam Semarang ya, dengan formasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Atensi, masih kami tunggu di line telepon dan WhatsApp 02483166661 dan juga di 08112777914. Nanti selain kami hadirkan informasi perakiran cuaca maritim di hari Jumat, juga akan kami hadirkan program Ruang Sehat dengan tema pagi hari ini, kenapa campak meningkat kembali padahal sudah ada vaksin. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis anak Amino Hospital Semarang bersama Dr. Fajar Taufik Widodo, spesialis anak. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.
1: Saben dino mong alammu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kalau niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat budaya, untuk mengetahui bagaimana perakiraan cuaca maritim di pagi hari ini, kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Safira dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap informasi perakiraan cuaca maritim di hari ini. Mbak Safira, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Andi.
1: Kabar baik, sehat, Mbak Safira?
2: Sehat.
1: Baik, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat budaya. Berikut adalah informasi cuaca maritim yang berlaku hari ini, Jumat tanggal 29 Mei, pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam nanti. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa, bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin 2-10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Terakhir untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perkiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 2-10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,8 meter pada pukul 8 pagi, dan untuk tinggi surut minimum setinggi 0,6 meter pada pukul 7 malam. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Safira.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Dika, kamu kok gak pakai helm sih? Bahaya banget loh.
1: Santai Rin, rumahku deket kok. Aman aja, gak bakal kenapa-kenapa.
0: Justru itu Dik, kecelakaan itu gak pilih jarak loh. Kalau kamu pakai helm SNI, bisa melindungi kepala dari benturan serius.
1: Emang beda ya helm SNI sama yang biasa?
0: Ya jelas beda dong. Helm SNI kan udah diuji kekuatannya. Kalau jatuh, kepalamu lebih aman.
1: Oke deh, aku gak mau ambil risiko. Mulai sekarang wajib

Sahabat Budaya, apa sebenarnya penyakit campak dan dampaknya juga apa, dan kenapa campak kembali meningkat ya di Indonesia padahal sudah ada vaksin campak. Nanti kita bahas bersama pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis anak Amino Hospital Semarang, bersama dengan dokter Fajar Taufik Widodo spesialis anak, dengan tema pagi hari ini mengapa campak meningkat kembali padahal sudah ada vaksin. Oke, jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Pemkot Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A menegaskan pentingnya penerapan kawasan tanpa rokok KTR sebagai upaya melindungi kelompok rentan dari paparan asap rokok. Penegasan tersebut kembali disampaikan melalui sosialisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan di bidang cukai. Sekretaris DP3A Kota Semarang Nugroho Edirianto mengatakan keberadaan KTR menjadi bagian penting dalam perlindungan kelompok rentan. Hal itu ditegaskan Edi saat sosialisasi DBHCHT dan peringatan kepatuhan terhadap peraturan di bidang cukai belum lama ini.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Terima kasih sahabat budaya untuk panjenengan yang terus bersama kami di Pro 4 Saluran Budaya Nusantara. Di segmen Ruang Sehat edisi pagi hari ini, kita akan berbincang bersama dokter spesialis anak Amino Hospital Semarang bersama Dr. Fajar Taufik Widodo, spesialis anak, dan tema kita pagi hari ini, mengapa campak meningkat kembali padahal sudah ada vaksin. Nanti untuk sahabat budaya yang ingin bergabung berdialog langsung, monggo line telepon dan WhatsApp kami tunggu 02483166661 dan juga di 08112777914, dan juga boleh tinggalkan komentar di live chat kami. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini yang langsung hadir di studio. Selamat pagi Dr. Fajar.
1: Pagi.
0: Kabar baik, sehat dokter?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, dokter, tema kita pagi hari ini mengapa campak meningkat kembali padahal sudah ada vaksin. Di awal boleh dijelaskan terlebih dahulu, sebenarnya penyakit campak ini seperti apa dokter?
1: Ya, jadi campak itu sebenarnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus di mana tingkat penularannya itu cukup tinggi dan seringkali menyerang dominan itu pada anak-anak yang bisa menyebabkan komplikasi berat. Dan gejalanya biasanya hampir sama dengan virus lain, yaitu dimulai dari demam, ada batuk pilek, mata merah, lalu ditandai di pertengahan demam itu muncul ruam-ruam di seluruh tubuh yang kemerahan gitu.
0: Apakah sama dengan cacar air ini dok, kan sama-sama demam dan juga merah-merah ini dokter?
1: Ya, untuk virusnya beda ya. Jadi untuk campak virusnya measles, sedangkan cacar varicella. Terus yang kedua, penampakannya ruam beda. Jadi kalau meskipun sama-sama dimulai dari demam, ruam dari campak itu kemerahan, datar itu. Sedangkan pada cacar air, dia itu pelenting-pelenting. Jadi kayak tetesan air lah, sama teardrop vesicle. Jadi dan sama-sama hampir seluruh tubuh. Terus mulainya ruam juga beda. Kalau campak itu dari kepala, dari atas ke badan, sedangkan kalau cacar air atau varicella itu dari punggung badan dulu baru menyebar keluar.
0: Jadi sama-sama gejalanya tapi berbeda ya dokter ya ternyata. Nah, lalu kenapa campak ini dianggap berbahaya Dr. Fajar?
1: Jadi pertama berbahayanya karena tadi penularannya tinggi ya. Jadi untuk campak itu sendiri kalau diibaratkan ya dalam satu ruangan ya, itu satu penderita campak itu bisa menularkan hingga 18 sampai 20 anak. Ya, jadi memang sangat tinggi. Jadi kalau seandainya di tempat-tempat yang mana berkumpul seperti sekolahan, pesantren, nah itu kan jadi tinggi dia tingkat penyebarannya atau penularannya. Terus juga dia menular melalui udara ya, jadi melalui batuk dan bersin, dan juga virusnya itu bertahan cukup lama ya. Jadi meskipun tidak di ruangan yang sama tetapi tidak di waktu yang sama, tetapi virusnya itu tetap bertahan beberapa jam di udara. Jadi bisa menularkan pada orang lain meskipun tidak di waktu yang sama. Dan komplikasinya cukup serius, dia menyerang ke epitel. Epitel itu sel permukaan. Dan itu di semua, hampir di banyak organ. Jadi di kulit, ya permukaan kulit, lalu di napas juga permukaan saluran napas, di usus juga permukaan saluran usus. Jadi gejalanya itu jika sampai ke komplikasi ya bisa ada diare juga, bisa ada pneumonia atau radang paru-paru, bahkan bisa ke radang otak atau encephalitis. Jadi memang sangat berbahaya sebenarnya penyakit campak itu.
0: Baik, dokter, ini penyebarannya tadi yang disebutkan bahaya. Nah, ini untuk waktunya ini apakah ada musimnya nih dok, atau bisa datang setiap saat dok untuk campak ini dok?
1: Campak ini kalau musiman sebenarnya kurang begitu kurang identik ya. Jadi memang selama masih ada kasusnya, jadi dan ada kerentanan, yaitu dalam artian tidak ada yang ada populasi yang tidak terimunisasi, ya maka bisa terus berlanjut kejadiannya. Jadi tidak pada musim-musim tertentu. Cuma pengaruh musim itu biasanya iklim itu juga ada efeknya ya, seperti apa namanya pancaroba atau siang panas malam dingin, itu kan membuat imunitas juga turun. Jadi ya bisa juga itu mempengaruhi angka kejadiannya lebih tinggi pada waktu-waktu tertentu.
0: Baik. Baik dokter, sebelum kita lanjutkan ini sudah ada pendengar yang tidak sabar untuk bertanya. Saya angkat telepon terlebih dahulu boleh ya dokter ya?
1: Ya silakan.
0: Baik, monggo Bu Kartika dari Demak ini ada yang ditanyakan.
2: Ya, selamat pagi Bung Andi dan Bapak narasumber yang kami hormati. Assalamualaikum. Salam sehat dan sejahtera semuanya. Numpang tanya Bapak narasumber, masalah penyakit campak. Yang ingin saya tanyakan pertama, masalah campak itu apakah selain anak-anak juga orang tua atau orang dewasa? Ini yang saya pertanyakan pertama. Kedua, supaya tidak meluar, tidak apa menular penyakit campak itu dengan cara bagaimana? Padahal sudah divaksin. Mohon maaf nih. Nah, ini saya mohon kepada Bapak untuk menjelaskan atau masalah juga udara atau bagaimana itu juga yang bisa menyangkut seperti itu. Kami mohon jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ge Bu Kartika di Demak. Dokter Fajar boleh langsung ditanggapi. Ini ada dua pertanyaan dari Bu Kartika di Demak. Apakah campak selain mengenai atau menyasar anak-anak bisa ke orang dewasa, dan supaya tidak menular bagaimana padahal sudah ada vaksin sesuai dengan tema kita pagi hari ini? Monggo dokter.
1: Ya, jadi untuk yang pertama, untuk campak itu sendiri, dia kerentanannya itu terutama pada anak-anak. Karena anak-anak itu daya tahan tubuhnya masih belum matang sempurna. Jadi disitulah makanya angka kejadian pada anak itu lebih tinggi daripada dewasa. Tetapi untuk dewasa sendiri, untuk kasus-kasus geriatri atau lansia juga ada penurunan imun. Jadi memang meningkat kembali kejadiannya pada, ya itu, pada lansia itu juga bisa kejadiannya lebih tinggi daripada dewasa yang pertengahan. Terus untuk vaksin, nah memang karena ada vaksin ini jadi kita sudah mulai kurang begitu ngeh dengan namanya campak ya. Jadi alhamdulillah vaksin campak itu di tahun 60-an ya, semenjak itu mungkin gak terlalu tinggi. Dulu tuh bisa jutaan manusia, anak-anak meninggal karena campak. Jadi karena ada vaksin itu salah satu ya bisa dikatakan keberhasilan pencegahan ya. Jadi yang mana penyakit yang cukup mematikan bagi anak-anak bisa dicegah. Tetapi namanya vaksin itu ada banyak faktornya. Ya, jadi tidak hanya apa namanya sudah divaksin lalu kebal 100% itu enggak. Jadi vaksin satu kali kekebalan itu kurang lebih mencapai 85%. Vaksin dua kali, nah itu meningkatkan hingga di atas 95%, tetapi tidak 100%. Terus yang kedua, daya tahan tubuh orang beda-beda. Ada yang divaksin, daya tahan tubuhnya bisa merespon bagus, lalu dia kekebalannya lebih bagus. Ada juga yang kurang bagus. Jadi bisa juga pada anak kembar, meskipun kembar sama-sama ada yang bisa kena campak, ada yang enggak, padahal sama-sama divaksin. Jadi memang faktornya itu luas. Terus yang kedua, ya ini mungkin nanti terkait juga ya kenapa kasusnya meningkat. Jadi karena cakupan imunisasinya menurun. Jadi karena imunisasinya semenjak COVID itu yang vaksin berkurang. Jadi kekebalan komunitas atau herd immunity-nya itu semacam ada celah. Akhirnya disitulah virus campak bisa kembali menyebar.
0: Dan sempat menjadi kejadian luar biasa ya dokter di akhir-akhir ini ya?
1: Ya, jadi untuk KLB-nya itu runtutannya itu seperti ini. Jadi pada waktu awal 2023 sampai 2024 itu kan setelah pandemi COVID ya, itu kan cakupan imunisasi menurun ya. Jadi termasuk negara Indonesia juga. Jadi akhirnya itu banyak kelompok yang tidak vaksin. Jadi anak itu sempat banyak yang tidak tercover vaksinnya. Jadi periode itu mulai muncul beberapa peningkatan kasus penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh vaksin. Contohnya awal 2024 tuh pernah ada KLB polio juga. Terus ini sekarang campak ya. Lalu sepanjang 2025 itu kasusnya meningkat ya secara nasional. Sepanjang tahun itu ada 11.000 kasus terkonfirmasi. Jadi sepanjang tahun. Lalu di awal 2026 ini baru berjalan minggu ke-7, jadi kurang lebih 2 bulan. Kasusnya itu sudah ada 8.000. Jadi dibandingkan tahun sebelumnya yang 11.000 apa dalam waktu 1 tahun ini beberapa minggu sudah 8.000, kan peningkatannya luar biasa. Makanya akhirnya ditetapkan sebagai suatu KLB ya, karena ada peningkatan yang signifikan disertai juga dengan kasus-kasus yang fatal ya. Jadi ada yang meninggal itu sekitar 63 kalau nggak salah. Gitu. Jadi dan di lokasinya juga cukup luas, ada di 39 kabupaten dan 14 provinsi di Indonesia. Gitu. Jadi kalau menurut epidemiologis, penetapan KLB itu apabila ada peningkatan kasus melebihi kondisi normal, lalu munculnya klaster penularan, dalam artian ini tadi campak itu mudah menyebar di sekolahan, pesantren, atau tempat-tempat berkumpul ya. Terus ada peningkatan kematian yang bermakna, makanya statusnya jadi KLB kalau nggak salah per Februari tahun ini.
0: Untuk kota Semarang seperti apa ini, Dr. Fajar?
1: Untuk kota Semarang sendiri sih, kalau dari pantauan sih, alhamdulillah sih tidak se belum ada yang anu ya, yang dalam artian tidak ikut. KLB. Karena kan kalau KLB itu kan biasanya kita diikutin juga dengan mitigasinya itu ORI, outbreak response imunisasi. Jadi dilakukan imunisasi dan di Semarang tetap sebagai pencegahan dilakukan, tetapi untuk kejadiannya sih alhamdulillah nggak terlalu tinggi sebagaimana di provinsi-provinsi lain.
0: Baik, tapi tetap ditemukan kasusnya ya, Dok?
1: Ada, tapi nggak terlalu tinggi.
0: Baik, dokter, sedikit kembali dok terkait usia yang pasien yang terkena oleh campak, dokter. Di usia anak-anak dan dewasa atau lansia ini apakah efeknya sama ini, dokter? Atau resikonya lebih berbahaya yang mana, dokter?
1: Jadi kan prinsip dari sakit itu kan tergantung dari virulensi kumannya, lingkungan, sama juga hostnya atau pasiennya. Jadi tadi pada anak-anak dan lansia itu ada kecenderungan dari sisi host itu kerentanan daya tahan tubuh. Nah, untuk virulensinya sih info terakhir tidak ada info terkait campaknya itu apakah bermutasi jadi lebih ganas atau enggak. Jadi lebih ke arah memang faktor imunitas dari hostnya. Jadi kondisi kalau pada anak itu seperti gizi buruk, defisiensi vitamin A, nah itu juga, atau mungkin tidak imunisasi sama sekali, nah itu dia akan lebih rentan untuk terkena campak dan juga mungkin komplikasinya juga bisa lebih berat.
0: Baik, dokter, tadi disampaikan ya ketika tahun 2021-2022 ini akibat COVID sebagian anak-anak terlewat atau ketinggalan guys campak vaksin salah satunya. Nah, ini apabila terlewat apakah bisa dikejar atau diganti dengan vaksin yang lain, dokter?
1: Jadi untuk vaksin yang terlambat itu bisa langsung kejar ya. Jadi istilahnya kejar imunisasi atau catch up. Jadi langsung saja yang tertinggal itu yang diberikan. Jadi tidak perlu mengulang dari awal. Dan apabila campak sudah diberikan satu kali ya langsung, kan dosisnya dua kali sebenarnya, umur 9 bulan sama 18 bulan ya. Terus kalau seandainya terlewat yang 18 bulan, terlewat 1 tahun, 2 tahun langsung diberikan aja. Jadi langsung disusulkan. Jadi tidak perlu menunda-nunda lagi gitu apabila memang ada imunisasi yang tertinggal.
0: Termasuk untuk yang sudah dewasa ya, dokter ya?
1: Dewasa vaksinnya kan dulu udah lama ya harusnya ya, waktu masa kecil kan udah di, kalau memang ada vaksin tambahan bisa sih, tapi bisa, dia ya? Tidak termasuk program nasional kalau pada dewasa.
0: Berarti bisa tapi bayar mandiri seperti itu ya dokter
1: ya? Iya betul.
0: Baik, dokter nanti kita bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya dokter ya. Nanti juga kita buka telepon dan juga WhatsApp. Monggo sahabat budaya yang ingin bergabung di Ruang Sehat edisi pagi hari ini. Mengapa campak meningkat kembali padahal sudah ada vaksin? Kita berbincang bersama dengan dokter spesialis anak Amin Hospital Semarang, Dr. Fajar Taufik Widodo spesialis anak. Lain telepon dan WhatsApp 0248316661 dan juga di 0811 2777914.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Kembali lagi sahabat budaya di Ruang Sehat dengan tema pagi hari ini, mengapa campak meningkat kembali padahal sudah ada vaksin. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dokter spesialis anak Amino Hospital Semarang, Dr. Fajar Taufik Widodo, spesialis anak. Dr. Fajar, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dokter, dengan penularan yang cepat dan juga bisa lama ya virus bertahan, seberapa bahayanya campak dibandingkan dengan COVID, dok, yang baru saja kita lewati, dokter?
3: Ya. Jadi untuk kasusnya dibandingkan dengan COVID ya, jadi memang kalau campak itu lebih mematikan pada balita dan anak-anak yang rentan ya. Lalu penularannya sebenarnya lebih menular kalau pada campak itu. Cuma alhamdulillahnya karena udah ada vaksin sih, jadi sebagian besar terlindungi ya. Jadi kalau tadi dalam satu ruangan itu bisa menularkan 12-18 kalau pada campak. Sedangkan pada COVID kurang lebih 3-5 orang. Jadi memang sebenarnya penularannya jauh lebih tinggi campak. Lalu penyebab kematiannya itu juga tinggi ya. Jadi dulu sebelum ada vaksin campak sendiri bisa sampai jutaan per tahun itu campak. Terus sedangkan COVID itu lebih dominan pada usia lanjut. Jadi memang karakteristik virusnya itu beda. Kalau campak itu dia menyerang yang imunnya lemah sehingga dia bisa merajalela pada anak-anak. Sedangkan pada dewasa yang imunnya udah matang, udah bagus, dia lebih tidak cenderung, ya istilahnya tidak sampai fatal lah pada dewasa. Sedangkan pada COVID dia itu tipikalnya itu dia menyerang dan membuat respon imunnya itu jadi seperti berlebihan responnya. Jadi makanya lebih sering pada COVID kenanya pada dewasa karena dia memicu respon daya tahan tubuh yang berlebihan yang justru menyebabkan keparahannya lebih tinggi. Jadi karena respon berlebihan tadi daripada COVID. Terus dan apalagi kalau ada komorbid ya pada orang dewasa ya, penyakit-penyakit tambahan seperti hipertensi, diabetes, nah itu jadi lebih tinggi juga pada orang dewasa. Terus jadi yang perlu digarisbawahi, karena kita sering lupa dengan campak karena memang kita sudah lama ya, alhamdulillah ya, karena cakupan campak dulu itu cukup tinggi sehingga angka kejadiannya itu enggak banyak. Sedangkan ini mulai muncul kembali, kita lupa bahwasanya campak itu suatu penyakit yang fatal untuk anak-anak apalagi di bawah 2 tahun. Jadi dengan adanya ini ya, kita sebaiknya kita kembali lagi ke track yang sebelumnya ya. Jadi tetap namanya imunisasi wajib itu pada di bawah 2 tahun itu diberikan pada anak-anak. Karena itu bukan hanya untuk melindungi anak sendiri tapi juga sekitarnya ya. Jadi seumpama ada mungkin anti vaksin ya dalam keluarga ya. Jadi punya 2 anak, yang satu usia sekolah, yang satu di bawah 2 tahun. Itu apabila sama-sama tidak vaksin, ya mungkin yang 6 yang usia sekolah itu sakitnya enggak berat, tetapi dia bisa beresiko menularkan ke yang di bawah 2 tahun ya. Itu yang dikhawatirkan itu justru nanti yang fatal itu yang tadi yang di bawah 2 tahun kalau sama-sama tidak divaksin. Jadi memang ada tanggung jawab sosial juga untuk vaksin, apalagi yang vaksin untuk penyakit-penyakit yang bisa jadi wabah seperti campak, difteri. Itu tanggung jawabnya bukan cuma pribadi tapi ada juga tanggung jawab sosial.
2: Dokter, mungkin boleh diingatkan kembali dokter, yang termasuk vaksin wajib untuk anak di bawah usia 2 tahun ini apa saja dokter?
3: Vaksin wajib itu ya pertama itu baru lahir dia ada hepatitis B, setelah itu polio yang oral, setelah itu ada BCG, lalu usia 2 bulan itu ada DPT ya, difteri, pertusis, tetanus, itu juga ada dalam vaksinnya. Itu sekarang udah ada HIB juga, lalu ada polio, apa namanya, polio yang injeksi, terus sekarang ada rotavirus dan juga pneumococcus vaksin. Terus setelah itu ada yang wajib, ada campak ya di usia 9 bulan, MR, measles dan rubella. Terus ya itu yang dari pemerintah itu. Jadi yang dari pemerintah itu memang untuk penyakit-penyakit yang tadi fatal untuk di bawah 2 tahun dan juga berisiko menjadi wabah. Jadi itu makanya dia ada namanya imunisasi wajib.
2: Baik, terima kasih dokter. Saya bacakan dulu guys, sudah ada atensi pendengar yang masuk dari Temanggung, Adirojo, Pak Suparman bergabung. Selamat pagi, atensi hadir. Mas Adi, salam untuk Narsum, juga semua pendengar, salam sehat, tetap semangat, siap monitor. Juga ada Pak Alex Kelana yang bergabung, juga Pak Ali dan juga Pak Sugeng ya, yang monitor program Ruang Sehat pagi hari ini. Berikutnya dari Pak Agung. Baik, sebelum saya bacakan, saya angkat telepon terlebih dahulu. Ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Andi. Saya baru masuk di perempat nih.
2: Baik, monggo Pak Yarto.
4: Selamat pagi, Pak Dokter.
3: Pagi, sehat? Alhamdulillah.
4: Maaf, Pak Dokter, saya tidak tahu persis. Ya, sedikit baru saya mendengarkan beberapa hal yang kita simak. Karena saya baru dari pukul 1 tadi menyimak sepak bola. Begini Pak Dokter, cekakau saja bahwa sedikit komentar untuk memahami lebih lanjut Pak Dokter, bagaimana adalah beberapa alasan utama mengapa campak meningkat kembali dan mengapa orang yang sudah divaksin kok masih bisa tertular. Artinya bagaimana kenapa campak muncul lagi itu, dengan korelasinya apa yang harus dilakukan agar campak cepat sembuh? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
2: Baik, matur nuwun Pak Yarto. Baik, ini baru saja bergabung, boleh mungkin sedikit diulang ya Dr. Fajar ya, kenapa campak muncul kembali dan apa yang harus dilakukan ketika campak menyerang ini dokter?
3: Ya, jadi mungkin ini meningkat kembali dan sampai jadi KLB ya. Pertama ya, jadi ada penurunan cakupan imunisasi, ini faktor terbesar. Jadi saat jumlah anak yang tidak imunisasi makin banyak, apalagi kemarin selama pasca pandemi COVID itu kan cakupan menurun ya. Jadi virus campak kembali menemukan celah. Jadi kalau untuk kekebalan imunitas itu target campak itu di atas 95%. Jadi kalau di suatu ruangan 20 anak, target supaya campak tidak jadi wabah itu 19 itu harus terimunisasi. Jadi kalau ada penurunan cakupan imunisasi, yang terimunisasi misalnya hanya 15, nah itu resiko penyebarannya meningkat untuk campak. Jadi banyaknya penundaan imunisasi atau putus imunisasi atau penolakan vaksin, nah itu meningkatkan angka kejadian campak. Terus tadi tidak tercapainya kekebalan imunitas atau herd immunity ya, jadi virusnya ini sangat menular. Sedikit saja penurunan cakupan, jadi bisa memicu wabah. Jadi seandainya satu tertular, tapi kalau 19 sudah diimunisasi, dia nggak akan menyebar. Tetapi kalau seandainya yang imunisasi cuma 15, ya, satu ini dia bisa menularkan ke, tadi dalam satu ruangan dia bisa menularkan ke 12-18. Jadi 4 orang berisiko bisa terkena atau tertular dari campak ya. Jadi kalau simulasinya ibaratnya suatu kelas ya ada 20 anak. Nah itu supaya tercapai kekebalan imunitas dari 20 anak itu 19 harus tervaksin. Jadi ketika ada satu yang sakit, dia nggak akan kemana-mana virusnya, tetap di yang sakit itu aja. Tetapi kalau ada yang vaksin ternyata cuma 15, jadi ada 4 yang tidak vaksin ya. Jadi ketika ada 1 itu bisa menularkan ke 4, karena tadi angka penularan campak itu tinggi. Dalam satu ruangan dia bisa menularkan 12-18. Jadi makanya dia butuh cakupan imunisasi yang tinggi. Lalu ada ya kampanye-kampanye ya yang terkait keraguan vaksin ya, takut efek samping atau misinformasi ya. Terus menganggap campak penyakit yang ringan ya. Mungkin karena sudah terlalu lama ya kita tidak mendengar berita tentang campak. Jadi kita mungkin sudah lupa bahwasanya campak itu salah satu penyakit mematikan sebelum ada vaksin. Lalu adanya mobilitas atau kepadatan penduduk di sekolah, pesantren, daycare ya, ini tempat-tempat yang padat orang berkumpul ini mempercepat penularan juga. Lalu ada kondisi-kondisi yang rentan, yaitu seperti gizi buruk, defisiensi vitamin A, atau ada penyakit kronis ya, itu bisa menyebabkan campak bisa muncul dengan komplikasi yang berat. Itu.
2: Baik, terima kasih Dr. Fajar, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yarto ya. Pertanyaan dari Pak Agung di Semarang. Dokter, selain vaksin wajib, ada juga vaksin tambahan. Nah, ini efeknya apa ini dokter, vaksin tambahan ini dokter? Monggo.
3: Ya, jadi vaksin tambahan itu rekomendasinya ada ya dari IDAI. Tetapi tadi sebenarnya untuk yang wajib itu kan diambil alih oleh negara karena ada fungsi negara untuk melindungi warganya. Jadi memang difokuskan pada penyakit-penyakit yang berisiko tinggi menjadi wabah dan juga meningkat apa angka kematiannya tinggi. Sedangkan untuk vaksin-vaksin tidak wajib ya dia mungkin tidak memenuhi syarat itu ya, tidak sampai menjadi wabah atau mungkin komplikasinya mungkin sebenarnya tidak berat, tetapi bisa juga tidak sampai mematikan, tapi ada beberapa kasus memang bisa berat. Jadi tapi tidak setinggi penyakit-penyakit yang dengan vaksin wajib tadi. Makanya ada yang namanya vaksin tambahan ya, seperti HFMD, flu Singapura, terus ada juga tipoid, ada juga apa namanya influenza. Jadi vaksin-vaksin tambahan itu istilahnya opsional, tetapi direkomendasikan tetap diberikan. Karena untuk kondisi-kondisi tertentu seperti tadi kayak pesantren atau apa yang mana kepadatan tinggi itu lebih amannya memang dia terlindungi gitu, supaya tidak apa namanya karena sakit berulang dan juga apa itu kan juga tidak bagus untuk perkembangan anak.
2: Baik, karena tidak apa-apa ya dok ya, dan dianjurkan malah ya oleh ya. Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Dokter, kembali ke campak ini dokter, bagaimana orang tua mengenali campak pada anak nih, seperti apa dokter?
3: Ya, jadi untuk campak itu sebenarnya kan penyakit lama ya, jadi memang ada perjalanan klasiknya. Jadi alhamdulillah sih tidak terlalu banyak perbedaan sih dalam rata-rata penampilan klinisnya. Yang pertama ada fase paparan ya, jadi hari ke-0 ketika anak terpapar dari campak dari penderita lain ya, biasanya menular melalui batuk, bersin atau udara di dalam ruangan ya. Jadi seringkali tidak sadar kalau tertular. Lalu virus itu akan berinkubasi ya. Jadi dia di dalam tubuh kita, dia seperti membajak sel-sel kita untuk berkembang. Jadi dia masih kadarnya belum cukup tinggi untuk munculkan gejala. Dia jadi memperbanyak diri dulu. Di fase inkubasi ini biasanya masih tampak sehat ya. Belum ada gejala-gejala, belum ada ruam, belum ada batuk pilek ya. Tetapi mulai ada semacam mungkin gejala-gejala kecil lah, nggak terlalu terasa ya. Lalu fase prodromal ya, jadi fase sebelum erupsi ya, biasanya udah mulai kayak gejala flu-flu ya, jadi ada demam, ada batuk pilek, mata merah 3C, jadi coryza, cough sama konjungtivitis ya, itu biasanya khas untuk ke arah campak juga. Lalu kalau pada teliti ya, di hari ke-12 sampai hari ke-14 setelah terpapar itu ada semacam seperti sariawan di pipi bagian dalam, namanya coplic spot. Nah, itu sangat khas untuk campak. Lalu yang fase paling menular itu ya tadi di fase prodromal yang mulai flu-flu, mulai ada bersin itu sampai 15 hari. Jadi kurang lebih sampai ruamnya selesai ya. Jadi hampir ada 7 sampai 14 hari itu dia bisa menularkan ke pasien atau ke penderita lain. Lalu setelah fase itu namanya fase erupsi. Jadi di tengah-tengah demam itu muncul ruam. Ruamnya itu juga khas kalau campak itu mulainya dari atas dulu, dari bagian kepala. Seringkali di belakang telinga atau wajah, lalu turun ke leher, lalu ke badan, menyebar ke tangan dan kaki. Terus ruamnya itu awalnya bintik-bintik kecil, lama-lama itu kayak menyatu gitu. Jadi demplok-demplok ya, jadi merah-merah gitu, ruam merah menyatu, demamnya masih tinggi. Nah itu biasanya kondisinya tuh tampak lemah banget, tampak sakit sekali ya. Nafsu makan turun, kadang ada diare, sesak, dehidrasi gitu. Nah setelah muncul ruam itu biasanya juga mulai bisa kita waspada adanya komplikasi-komplikasi. Jadi virus campak itu kan menyerang sel lapisan ya. Jadi kalau di lapisan kulit tadi muncul ruam-ruam, kalau di lapisan saluran napas dia bisa jadi radang paru-paru, saluran napas, pneumonia. Lalu di permukaan usus dia bisa muncul diare juga, resiko dehidrasi, bisa infeksi telinga, bahkan sampai radang otak, encephalitis. Jadi kalau seandainya pada fase itu muncul sesak napas, ada muntah-muntah, ada diare, resiko dehidrasi, apalagi ada kejang, tidak sadar, nah itu tanda bahaya sebenarnya, perlu perawatan intensif. Nah setelah itu, setelah hari ke-20 dari awal sakit tadi, atau kurang lebih ya tadi 27-14 hari muncul ruam tadi, ruamnya mulai menghitam, ada sedikit pengelupasan, lalu demam mulai turun, ya itu biasanya mulai masuk fase pemulihan. Nah, salah satu komplikasi dari campak itu ada namanya imun amnesia. Jadi dia bisa menyebabkan antibodi tubuh kita tuh lupa terhadap penyakit yang dulu pernah menyerang. Jadi dulu penyakit-penyakit yang sebenarnya sudah pernah kena, bisa kena berulang ya. Jadi memang itu terjadi sih beberapa minggu atau bulan setelah campak. Jadi ada pelemahan sistem imun setelah sakit campak.
2: Baik, dokter, lalu apa yang harus dilakukan dokter apabila anak-anak ini terduga atau diduga terkena campak, dokter?
3: Ya tadi kalau memang dia ada kerentanan ya, tidak ada tidak riwayat belum pernah vaksin. Nah itu kita harus mulai curiga. Meskipun udah vaksin pun kita juga tetap waspada karena namanya vaksin tidak ada jaminan 100% bebas. Untuk vaksin yang dua kali pun aja perlindungan di atas 95%, tetapi tetap ada kemungkinan untuk kena. Terus yang kedua, lihat gejalanya ya. Tadi kalau dari awal-awal tadi muncul, kan kondisi daya tahan anak kan beda-beda ya. Jadi kalau dia sudah tampak lemah, lalu muncul namanya tanda-tanda bahaya, nah itu memang lebih aman dirawat di rumah sakit. Tapi kalau anaknya masih dalam artian makan minum masih bisa baik, terus cairan tercukupin, produksi pipisnya juga aman, banyak dan jernih, terus tidak ada sesak napas, tidak ada kejang, nah itu masih bisa perawatan di rumah. Lalu minta ke puskesmas vitamin A. Vitamin A itu vitamin untuk epitel, untuk sel permukaan, baik di kulit maupun di mukosa. Tujuannya untuk memperbaiki daya tahan tubuh di epitel-epitel tadi, sama menurunkan keparahan daripada dampak virus campak tadi.
2: Baik, dokter, dengan durasi sakit yang cukup panjang ya tadi sampai 20 hari lebih, ini apakah anak yang terkena harus diisolasi atau bagaimana, dokter?
3: Ya, jadi isolasinya itu seringkali kita tidak sadar ya. Jadi mungkin waktu gejala flu-flu ringan itu kita tidak tahu sebenarnya dia sudah bisa menularkan. Jadi kalau idealnya isolasi ya tadi, dua hari sebelum muncul demam, yaitu kalau sudah mulai ada gejala-gejala flu. Apalagi kalau orang tua ya di kelas ada info, ada anak yang kena campak, nah itu kita harus aware niat anak kita. Kalau ada ngano ya minta izin aja, karena mungkin ya kita kalau seandainya nggak vaksin ya kan berarti dia resiko tinggi ya. Jadi ya lebih aman dia izin dulu, minta isolasi atau istirahat lebih awal. Supaya tadi daya tahan tubuhnya dia tidak kecapean, tidak kelelahan sehingga istilahnya sakitnya nanti juga tidak lebih parah gitu. Jadi jika ada info dari wali kelas atau apa yang ada sakit campak, ya bisa ada gejala-gejala ringan, amannya izin aja enggak apa-apa. Karena tadi kewaspadaan dan kecurigaan kemungkinan bisa juga terkena, apalagi kalau tidak divaksin sebelumnya. Terus apa?
2: Apa baik, dokter mungkin disampaikan juga ya, apakah anak yang sudah pernah kena campak ini bisa kena lagi nih dokter?
3: Ya bisa, karena tadi satu dosis tuh perlindungan 85-95% ya, dua dosis di atas 95%, tetapi tetap aja bisa kena karena tidak 100% melindungi. Lalu faktor daya tahan tubuh ya yang berbeda-beda, lalu status gizi, kerentanan masing-masing ya. Jadi daya tahan tubuh itu meskipun kembar itu tetap aja individu berbeda, bisa saja responnya berbeda. Terus kalau ada gizi buruk, defisiensi vitamin A, nah itu juga lebih rentan dia untuk menderita campak yang berat.
2: Baik, kalau sudah pernah terkena dokter untuk kena kembali di penyakit yang kedua ini, apakah dampaknya lebih parah dok biasanya untuk penyakit campak ini dokter?
3: Ya kalau sudah pernah terkena itu biasanya antibodinya itu bisa jangka panjang sih pak. Jadi seringkali rata-rata seumur hidup sekali mungkin ya untuk campak itu. Jadi ya kecuali tadi ya dia punya penyakit-penyakit yang lain, dalam artian mungkin jadi imunnya jadi kurang efektif atau mungkin kondisi-kondisi bawaan lainnya gitu. Tapi kalau untuk sudah pernah terkena biasanya sih dia antibodinya sih lebih lengkap ya, itu kan hampir sama, lebih bagus daripada vaksin. Vaksin itu kan virus yang dilemahkan untuk memicu antibodi, sedangkan kalau udah pernah terkena kan antibodinya lebih mengenal langsung, lebih kuat, jadi ya memang lebih kuat.
2: Baik, dokter terkait tadi ya ada sekumpulan orang yang anti vaksin, dokter boleh diedukasi kembali dokter sebenarnya vaksin ini apa isinya dan sekali lagi manfaatnya dokter untuk anak-anak kita, untuk lingkungan kita dokter.
3: Ya, jadi kalau kita melihat sejarahnya ya, vaksin-vaksin itu kan sebenarnya untuk penyakit-penyakit yang fatal, terutama pada anak-anak di bawah 2 tahun ya. Anak-anak 2 tahun itu selain daya tahan tubuhnya belum sempurna, mekanisme kompensasinya atau ketahanan tubuhnya itu masih belum sempurna juga. Akhirnya dia mudah sekali jatuh ke kondisi kegawatan. Jadi dengan adanya vaksin itu ya, dia berupa virus atau bakteri yang dilemahkan sebenarnya. Tujuannya supaya tubuh kita antibodi, ada sel memori itu mengenali. Jadi ketika beneran ada virusnya atau bakterinya yang menginvasi itu sudah langsung kenal, responnya lebih cepat sehingga tidak sampai jatuh ke kondisi yang berat. Jadi memang vaksin itu tidak ada jaminan 100% tidak terkena, tetapi setidaknya meskipun kena tapi tidak sampai ke komplikasi yang serius seperti itu. Dan juga untuk penyakit-penyakit yang wajib yang vaksinnya wajib itu kan karena memang berisiko jadi wabah, jadi dia tujuannya untuk perlindungan bukan hanya untuk anak sendiri tetapi juga lingkungan sekitar. Jadi makanya supaya tujuan pemerintah adalah melindungi supaya tidak banyak jatuhnya korban. Makanya vaksin wajib itu diberikan pada hampir semua anak.
2: Baik, dokter saya bacakan kembali ya satu pertanyaan dari pendengar, dari Bu Dita di Ungaran yang bertanya, dokter selain vaksin, upaya pencegahan apa yang bisa dilakukan agar anak kita tidak terkena campak? Monggo dokter Fajar.
3: Ya, kalau kita lihat karakteristiknya ya, dia kan memang mudah menularkan ya. Jadi dari satu penderita bisa menularkan ke 12 sampai 18 di ruangan yang sama. Jadi ya memang istilahnya kalau kita berada di suatu kondisi ya, komunitas harus masuk sekolah, pesantren, atau mungkin daycare, ya itu susah itu kita kalau kita mau melindungi tanpa vaksin. Karena mau tidak mau kan anak juga butuh lingkungan untuk sosialisasi dan berkembang. Jadi memang penyakit-penyakit vaksin itu memang tujuannya supaya anak bisa aman, dalam artian tidak perlu ada rasa was-was dan khawatir ketika dia sekolah, di daycare atau apa, jadi supaya terlindungi. Terus kalau untuk ya yang lain ya tidak bisa dijamin efektif juga, karena kan intinya tetap daya tahan tubuh itu kan kita tidak tahu ya. Tadi faktor sakit pertama, hostnya, daya tahan tubuh dari penderita, dua, virulensi kumannya, tiga, lingkungan. Nah, itu kan ada tiga faktor. Jadi kalau kita cuma mengandalkan host atau daya tahan tubuh saja, tapi dari virus dan lingkungan kita tidak kontrol, ya kita tetap aja belum bisa mencegah. Jadi vaksin itu juga dari hostnya kita perkuat, kita berikan vaksin, dari virusnya juga, dan lingkungan kita adanya kekebalan komunitas, makanya perlu tetap divaksin.
2: Baik, artinya kalau tambahan multivitamin ini boleh ya dok ya? Bukan mencegah tapi membantu sedikit mungkin ada ya?
3: Ya, multivitamin sih belum ada rekomendasinya ya sebenarnya ya, bahwasanya bisa, karena seringkali hasilnya itu tidak konsisten. Jadi dalam artian ada yang bilang bagus, tetapi ketika dibuktikan ternyata ya hanya kecil lah, maksudnya tidak terlalu tinggi, tidak signifikan. Karena ada juga yang dikhawatirkan itu tadi, namanya apa ya, respon imun yang berlebihan. Jadi harusnya imunnya kan ada beberapa vitamin ya untuk memodulasi sistem imunnya. Nah itu kalau responnya berlebihan malah justru bisa memperberat gejala. Jadi memang harus hati-hati dan melihat per kasusnya.
2: Baik, baik. Sebagai penutup dokter, mungkin disampaikan ya pesannya dan sepenting apakah sebenarnya imunisasi campak ini dokter. Monggo silakan.
3: Ya, jadi dengan adanya peningkatan kasus dan KLB, kita kembali lagi untuk teringat kembali ya betapa namanya penyakit-penyakit yang menular yang ada vaksinnya itu sebenarnya bisa berakibat fatal dan bahaya. Jadi memang penting bukan hanya untuk melindungi anak kita sendiri, tetapi juga melindungi sekitarnya dan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kakak bisa melindungi adiknya juga dengan pemberian vaksin itu. Jadi bagi yang mungkin sempat tertinggal karena COVID atau mungkin belum sampai informasi, ya diharapkan sih segera menyusul atau mengejar ketertinggalan vaksinnya. Gitu.
2: Baik, terima kasih dokter Fajar G, informasi dan perbincangannya ini. Nanti lain waktu kita sambung kembali, boleh ya dokter ya?
3: Ya, silakan.
2: Baik, sahabat budaya, demikian tadi Ruang Sehat edisi pagi hari ini, mengapa campak meningkat kembali padahal sudah ada vaksin ya. Kita berbincang bersama dokter spesialis anak Amino Hospital Semarang, dokter Fajar Taufik Widodo, spesialis anak. Ya, mari kita giatkan kembali ya program imunisasi campak karena efeknya begitu luar biasa. Jangan sampai ya wabah campak terulang kembali.

antara delegasi UMS dan Auckland University of Technology AUT digelar di kampus AUT New Zealand dengan dihadiri Rektor UMS Profesor Harun Joko Paino dan Wakil Rektor Profesor Muhammad Dai. Keduanya diterima Profesor Tech Jian Li selaku Head of School of Engineering, Computer and Mathematical Science dan Dr. Raymond dari AUT. Pertemuan ini menurut Rektor UMS tersebut menjadi langkah awal dalam memperkokoh jejaring kemitraan global bagi kedua

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Duk. Coba rene ya, Duk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang po kalah, Duk. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Nuansa Lebaran Idul Adha masih terasa nggih sahabat budaya, apalagi sebagian hari ini masih ada yang libur ini sampai nanti hari Senin juga tanggal merah. Selamat berlibur, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta nggih. Saya masih akan menemani di Mangun Projo edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026, tentunya dengan berbagai informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Atensi Kulo Tenggoh, line telepon dan WhatsApp 0248316661 dan juga di 0811277791.

0: normalisasi membeli produk pedagang kecil sangatlah penting? Berikut penuturan Ari Indah Susiana, pelaku usaha makanan ringan sekaligus anggota IPMI PD Kota Semarang.
1: Masyarakat, saya mohon jangan meremehkan pedagang kecil seperti kami, tetapi mohon dukungan dan dorongannya supaya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa berkembang. Soalnya itu untuk pedagang-pedagang kecil itu saya kira itu mereka ingin berusaha mendapatkan suatu hasil dengan modal yang mungkin minim ya. Dengan modal yang mungkin minim, jadinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa melihat dan melirik UMKM untuk bisa mendapatkan dukungannya dengan cara memberi mungkin bisa memberi modal sekiranya berminat gitu. Ajakan juga saya himbau kepada para pedagang, jangan menyerah. Misalnya kita harus berjuang, apapun yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya kalau kita tidak menyerah.
2: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam kula Sujiwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Today, Kang Mas Bayu, momen Hari Raya Idul Adha tidak hanya membawa berkah bagi pedagang perlengkapan bakar sate, kipas, dan tusuk sate. Perajin dan pedagang besek bambu untuk wadah pembagian daging kurban ini juga mengalami lonjakan permintaan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kemasan ramah lingkungan. Di Pasar Legi Solo, salah seorang pedagang perati dapur, Marmono, menyebutkan bahwa permintaan besek bambu selalu meningkat setiap momen Idul Adha, bahkan kenaikan penjualan tahun ini mencapai 100% jika dibandingkan dengan hari biasa. Nah, ini tentunya kabar yang cukup menyenangkan ya, sahabat budaya, masyarakat sudah lebih peduli terhadap lingkungan dan menggunakan wadah atau tempat yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah menggunakan besek, dan tentunya ini juga membawa berkah tersendiri ya, untuk pengrajin dan juga penjual besek tersebut. Menurut Marmono, jenis dan ukuran besek yang dipesan ini cukup beragam menyesuaikan dengan kapasitas daging kurban yang akan dibagikan. Dan untuk tahun ini, besek ukuran kapasitas 5 kg dan 7 kg menjadi yang paling banyak diminati masyarakat. Untuk harganya juga cukup terjangkau ya. Besek ukuran 7 kg dijual Rp10.000 per pasang dan ukuran 5 kg Rp8.000 per pasang. Sedangkan ukuran kecil dijual mulai Rp15.000 hingga Rp18.000 per paket dengan isi 5 pasang. Hal senada disampaikan pedagang besek bambu di Pasar Kleco Solo. Ari, salah seorang pedagang, mengatakan peningkatan permintaan sudah mulai dirasakan sejak H-2 Idul Adha dan terus ramai hingga saat ini. Dan dalam sehari, Ari mampu menjual sedikitnya 100 pasang besek, naik 2 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Nah, semoga dengan momentum Hari Idul Adha di saat ini dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mulai menggunakan bahan bungkus yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, tentunya harapannya agar lingkungan kita bisa terus lestari.

0: Adik.
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya, Bu. Lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Adik. Kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ada nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya. Matikan keran jika tidak digunakan. Dan mengurangi penggunaan air, baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.
2: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Saya selalu percaya nggih sahabat budaya, kebaikan yang kita lakukan bisa kembali ke diri kita kembali, entah kapan dan di mana. Yang penting kita terus untuk berbuat baik nggih. Informasi masih terkait perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Sudarto Milatun Larangan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, yang kemarin berlangsung secara meriah dan penuh edukasi melalui aksi unik Danar Superhero Kurban berlangsung pada hari Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan tokoh superhero Spiderman, Ultraman dan juga Supergirl dalam prosesi penyembelihan hewan kurban untuk menarik minat anak-anak memaknai Idul Adha. Dalam kegiatan tersebut, Spiderman dan Supergirl tampil membawa kambing kurban bersama dengan Ultraman yang membawa motor literasi dongeng. Kehadiran karakter superhero ini membuat suasana penyembelihan hewan kurban menjadi lebih ramah anak dan juga menarik perhatian masyarakat sekitar. Anak-anak tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan sejak edukasi sejarah kurban hingga simulasi penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu tuh satu cara yang menarik ya dan bisa ditiru untuk memberikan edukasi dengan cara yang unik dan juga dekat ya dengan anak-anak, salah satunya adalah dengan kostum superhero tersebut. Tokoh superhero Spider-Man, Danar menjelaskan konsep superhero dipilih karena dekat dengan dunia anak-anak sehingga lebih mudah menyampaikan pesan edukatif tentang Idul Adha. Selain hiburan, kegiatan tersebut juga memberikan literasi keagamaan kepada anak-anak mengenai kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail sebagai dasar ibadah kurban. Dalam sesi praktik, tokoh Spiderman memperagakan tata cara penyembelihan hewan kurban dengan penjelasan mengenai doa sebelum penyembelihan serta pentingnya menyebut nama pemberi kurban. Danar berharap kegiatan kreatif bertema superhero tersebut mampu menanamkan semangat berbagi dan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Nah, semoga dengan adanya superhero kurban nggih di daerah Sukoharjo ini, anak-anak bisa semakin semangat, nanti juga bisa meneruskan ibadah kurban ini nggih, nanti juga bisa lebih mengenal dan juga bisa menjadi tuntunan dalam menjalani hidup di kedepannya nanti. Panitia kurban Iwan Kurniawan menjelaskan kegiatan tersebut diharapkan mampu mempererat persatuan dan meningkatkan nilai keimanan generasi muda muslim di lingkungan sekitar. Anak-anak juga gembira ya dengan kegiatan itu. Sian Subian salah satunya mengaku senang dapat mengetahui kisah sejarah Idul Adha melalui cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Menurutnya kegiatan tersebut membuat anak-anak lebih memahami sejarah hewan kurban dengan cara yang menyenangkan. Semoga nanti menjadi kenangan yang indah nggih, karena kegiatan kurban, perayaan kurban ini memang terasa begitu indah untuk masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dijokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Ya, aku takkan pergi guys sahabat budaya, kalau masih menemani panjenengan nanti di Sambal Kemang ya, pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun harus kita akhiri terlebih dahulu program Mangun Projok edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Gih, terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya, dan jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Halo Dok, kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh Pak? Kulau niku wangso tase sebulan male Pak.
1: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungok RRI. Masa ngrungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
2: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP Pak.
3: Nah, ngenten niki Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kang sahabat muda, Kang Mas Bayu, pempanggilan maling ya, wonten yang ngacoro sambel kemangi nyampleng tenan 0248316661 atau juga di 0811277714 mong.

0: Oh, sahabat budaya yang kerso request lagu, kirim salam, juga berbagi informasi seputar kuliner. Nggih, kula teko ngantos jam 11. Nggih, Hotel Indonesia Iring Kilen. Nggih, langsung kula angkat telepon iki, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi, nyuampleng tenan Mas Ali.
0: Kasih pertama nih, monggo.
1: Salah dia bakar-bakar
0: Mas. Asal, napa dereng katak oleh bakar-bakar nih Pak Bukur ini.
1: Nggih, badhe nyuwun sekar Mas Ali. Nggih,
0: masake napa?
1: Tidak Solo.
0: Wah, ajeng tidak.
1: Masih di Solo.
0: Ajeng tidak Solo niki nggih.
1: Numpak becak mawon.
0: Wah, sing nggih. Kesel nih sing Semarang.
1: Mas Andi Setiawan yang lagi tugas sehat ya Pak Kiwargo.
0: Amin.
1: Panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
1: Kagem punya di dua-duanya. Kagem tanda N, sudah inap, sudah Karyati, sudah Alif, Bu Sri Sebung, Sebungarjo. Kalian Pak Di Muhammad Abdul Ghafur Gunung Lurus. Mas Bowo, Pak Sastro Segirat, Pak Kamari, Pak Kabut. Kebuanten mawon Mas Adi
0: nggih. Nggih Pak Bukori matur nuwun. Wilujeng siang. Jadi kula wonten Pak Bukori nggih engkang badhe tindak Solo ini teh becak. Nggih pun wonten Eyang Budiman monggo Eyang sambel kemangi.
2: Sambel kemangi petisan Mas.
0: Nggih, monggo Eyang.
2: Nggih, sugeng siang Mas.
0: Sugeng siang Eyang.
2: Nyun sekalipun.
0: Sekalipun apa?
2: Prasetyamu kemawon Mas.
0: Prasetyane nggih.
2: Prasetyamu nggih.
0: Prasetyamu.
2: Nggih. Kagem Mas Andi mugi-mugi sehat selalu, bahagia dan banyak rezeki sekeluarga ya Mas ya.
0: Amin, pangestunipun Yang.
2: Kagem pamit banget sekawan kemawon boten kawiji.
0: Nggih.
2: Pak Nuwun.
0: Sami-sami Yang Budiman. Nggih. Jeweng pun Yang Budiman, monggo sambel kemangi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sandi.
0: Nggih.
3: Bentar.
0: Kok sebentar? Yeah. Loh. Pripun iki malah ditinggal? Loh.
3: Sebentar.
0: Loh.
3: Ya, sebentar.
0: Wah, lah enten tamu mungkin. Halo, siapa? Mungkin telepon malih nggih, Bu Dewi nggih.
3: Maaf. Baru buka pintu.
0: Oh, lah nggih ngrasake napa niki Bu Dewi?
3: Putrine pulang.
0: Walah, langgih. Wis buka Erien.
3: Salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi.
0: Nggih.
3: Selamat beraktivitas.
0: Siap.
3: Dan salam sejahtera. Aku minta lagu.
0: Lagune nopo?
3: Lagune apa ya?
0: Wis aja ngelangel lho iki.
3: Iya. Ngan. Ya sing gampang ngelumite asmara.
0: Waduh, nggih.
3: Buat Mas Sandi jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Bu Dewi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah wis munggah malah di tut bingung buka lawang sik mau telepon sik. Nggih matur nuwun nggih Bu Dewi di BSB Semarang. Wingi pun wonten Pak Supriyono Kalibanteng. Sumangga sambal kemangi.
4: Sambal kemangi itu siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Andi badhe nyun sekar SME Mas Andi.
0: Waduh ya ampun. Kula pun mesem kete injing niki pun garing. Nggih, salamipun saking mantes apa di Mas Tejo niki, Pak? Pak Supriyono.
4: Dalam.
0: Tersake sing mantes napa di Mas Tejo?
4: Mas Tejo.
0: Oh, Mas Tejo nggih, siap. Monggo, salamipun.
4: Salamipun kagem Bu Dewi wau kalih Pak Bukori.
0: Pak Bukori sampun minggah
4: napa? Pak Abdul Ghafur. Pak Erno.
0: Nggih.
4: Pak Parjo.
0: Siap.
4: Butarto.
0: Nggih.
4: Are Pak Padiono. Dan Bapak Ibu sedaya mawon Sandi.
0: Siap.
4: Terus sampun Mas Sandi.
0: Assalamualaikum Pak Supriyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ke Solo dulu nggih, sahabat budaya Becak Solo. Saking mantos ugi Nurhana niki wau disuwun kalian Pak Bukori. Sumangga.

0: Halo, saya Dedy Bahtiariawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur nuwun.
1: Saben dino mong alamun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Dengkleng galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kita sedang sambel kemang nggih sahabat bre, kula sapa rumiyin kagem ingkang sampun kirim pesan WhatsApp nggih saking Kaliwungu Krajan kula nonton Pak Untung Mulyono nyuwun sekar Roro Jonggrang sampun diputer teng ngajeng nggih. Salam kagem Mas Andi dalam Mas Fari penyaji sambal kemangi Nok Fitri Kandangan Sri Winarti Kaliwungu, selamat hari Idul Adha. Allahu Akbar, matur nuwun Pak Untung. Pingi pun wonten Pak Wiji Tugurjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekuang siang nyuwun tembang ninggal katresnan kagem sedaya pandemen campur sari sambal kemangi Pro 4 RRI Semarang wonten kesupen kagem Mas Masiman ing Pasar Mangkang. Sugeng midhangetaken nyuwun sewu kagem Bapak Abdul Ghofur Eyang Harno, Bapak Anggoro Wicaksono, sugeng laras derek tepang mekaten Mas Andi, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kampung Pelangi wonten Bu Sarinem nggih hadir. Salam untuk Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Bu Ngatini Gembul, Mbak Asih, Mbak Sela, dan untuk Mas Andi sehat selalu nggih, minta lagunya Lali Janji Deh, matur nuwun. Jelumata telepon WhatsApp sampun wonten Pak Subagyo Tinjo Moyo ceklek-ceklek niki. Monggo sambel kemangi.
1: Makin siang, makin rame, makin asik Mas Andi.
0: Nggih, monggo.
1: Iki pasukan nanti libur tenan pokoke kewes.
0: Walah, nggih alhamdulillah rame.
1: Tanpa mengenal lelah harus semangat.
0: Nggih.
1: Aku salame tak melu-melu sing wis riyen-riyen bae lah iki wis jam 10:30.
0: Nggih.
1: Ya nek kebagian lagu ya njuk lagu ae. Aku pengine titip mawar biru Mas Andi.
0: Mawar biru nggih. Mengke cobi teng wingking nggih soalnya pun radi mepet iki Pak Subagyo.
1: Aduh, kok kayak wingking kayak korbanku paling murah.
0: Lah, mboten lah niki sing absen wiwit mau pun kuwatah sangat ini iki soalnya niki.
1: Alhamdulillah. Ati itu artinya.
0: Nggih.
1: Pendengar Promat RRI makin semangat makin buahnya.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Karena RRI itu sangat menghibur.
0: Nggih.
1: Dari pagi sampai sore Mas Andi.
0: Lah tapi
1: ya aku ora kebangi lagu tapi mau laguku wis disetel karo dhewe mau kok.
0: Lah nggih pun to pun enten gantine to.
1: Ana gantine. Oh pasti ana gantine.
0: Siap.
1: Pokoke gantine iki wis pokoke apik mantep kabeh.
0: Nggih.
1: Pasti sambil kemangi.
0: Siap.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum Mas Andi, selamat tugas.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Selamat bahagia, selamat sukses,
0: amin.
1: Selamat semuanya. Pokoke mantep Pak Andi. Sukses untuk Perempat RRI semuanya.
0: Nggih, matur nuwun Pak Subagyo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya satu flavor lagi guys sahabat budaya, monggo sambel kemangi. Nggih.
2: Bojo Mas Andi.
0: Nggih, Bu Eni, monggo.
2: Iya. Ndak kene nderek ewe mepet.
0: Nggih, pun mepet nih ngapunten nih.
2: Salam kenal kangge Bu Sarinem nggih.
0: Nggih, Bu Sarinem Kampung Pelangi nggih.
2: Nggih. Sebaya kemauan pandeman perompak.
0: Nggih, matur
2: nuwun. Penjaga lestat. Amin, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Bu Eni di Bojak, katur salam kagem Bu Sarinem nggih ing pinarak wonten Kampung Pelangi. Niki wonten Pak Suwarno ugi niki monggo nggih pun pesen lagu, pun gasik-gasik nggih. Terus Pak Pardiono nyuwun jalak putih nggih mengke kula aturaken. Niki Bu Tarto saged napa tuas pun nyantol teng pundi niki mboten saged ditutul nggih cobi mulih. Nah, saged monggo Bu Tarto sambal kemangi.
3: Sambal kemangi Mas Andi memang enak tenan.
0: Nggih.
3: Aku gek dandan-dandan undak.
0: Lah, kok malah bodoh-bodoh kaya.
3: Lah wingi rusak. Aku ning kono kae. Medini.
0: Wah. Tebih sangat nih cakete Bu Eni bojo niku berarti.
3: Nggih, bojo mriko malah.
0: Nggih.
3: Lo sakniki kene gelek wong pira wong 7 grupku.
0: Walah, nggih.
3: Ringanane 14.
0: Sing penting kesehatan.
3: Udah meninggal.
0: Waduh.
3: Kesripet apa nyuruh rumah sakit kurang dino meninggal.
0: Nggih.
3: Sing awete aku tok, Mas.
0: Nggih.
3: Aku lagi kirim-kirim lagu pokoknya untuk Mas Andi
0: pun telas kok niki
3: wektale. Semoga keluarga Mas Andi sehat.
0: Nggih.
3: Panjang umur, tambah rezeki kang
0: kathah. Amin. Amin. Wah, banyak
3: kok. Matur sembah nuwun
0: karo. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun nggih. Bu Tarto nggih Gunung Pati. Jadi ki kagem Bu Eni, Bu Sarinem langsung kirim pesan nggih niki Ya Mas Andi, salam kenal kembali kagem Bu Eni di Bojong. Oke, kita ketembang kembali sahabat Budaya, ninggal katresnan saking Rina Adi Tawasmo.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat budaya Kang Mas Bayu, untuk panjenengan yang Kang tansah sinerangan sambel kemangi nyampleng tenage cuan sewu kula mboten lali janji nggih, namung ugi winat senurdal buat sakit kulo hadirakan kulo puteraken tembang-tembang ipun saking panjenengan semua. Ngejang sambel kemangi hadir kembali nggih jam pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Setelah ini Misal Sabda melanjutkan menemani aktivitas panjenengan semuanya. Saat Istiawan pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Bre, Liga Solo Junior 2026 yang berlangsung di Gor Sritek Arena, Kota Surakarta pada 25 hingga 31 Mei 2026 menjadi wadah strategis untuk menjaring bibit unggul atlet basket sejak usia dini. Kompetisi ini melibatkan 12 tim SD, 15 tim putra SMP, dan 6 tim putri SMP guna memetakan potensi talenta akar rumput yang membutuhkan panggung kompetisi nyata. Ketua Liga Solo, Wiji Nugroho, berharap hasil kejuaraan ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Surakarta sebagai sarana scouting untuk level profesional. Selain itu, bakat luar biasa para pelajar Solo juga diharapkan dapat dibina secara intensif menuju kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional, serta regenerasi prestasi basket di Kota Surakarta tetap terjaga. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Semarang mulai melakukan perbaikan jalan rusak di wilayah Semarang Barat hingga Ngalian pada 19 Mei hingga 19 Juni 2026 datang. Wali kota Agustina Wilujeng menjelaskan bahwa fokus utama perbaikan meliputi kawasan Panjangan, Kali Pancur, dan sekitar Islamic Center yang rusak akibat kendaraan bertonase berat. Berbeda dari metode lama, perbaikan ini kini dilakukan dengan menggali dasar jalan dan memperkuatnya menggunakan trucuk agar lebih tahan lama. Sementara itu, perbaikan jalan Pamularseh batal dilakukan karena statusnya telah beralih menjadi jalan nasional. Pemkot Semarang terus mengkaji opsi betonisasi menyeluruh di masa depan guna memastikan infrastruktur jalan lebih kokoh dan nyaman bagi mobilitas masyarakat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata ro. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

siang Kang Mas, Mayu sahabat budaya, sugeng siang, sugeng pepanggian malih ugi. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya nggih, Misal Sabda di Perempatan Radio Semarang, yang dengan senang hati akan mengudara hari ini untuk panjenengan semuanya. Di hari ini nggih, hari Jumat 29 Mei 2026. Tidak terasa ini adalah hari Jumat terakhir juga di bulan Mei. Rasa-rasanya bulan Mei berlangsung atau terasa berjalan sangat cepat gitu ya, tiba-tiba sudah akhir bulan aja, tiba-tiba kita sudah melalui masa libur. Kemarin ada libur hari buruh, lalu ada libur kenaikan Yesus Kristus, ada juga libur kemarin banget gitu ya, Idul Adha, dan nanti di hari Minggu kita akan menikmati libur, bukan libur biasa hari Minggu, tetapi juga hari libur untuk bisa bertoleransi dan merayakan Hari Raya Waisak gitu nggih. Dan ya pasti kali ini misalkan hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan juga ekonomi nggih, dari berbagai daerah, terlebihnya dari wilayah Jawa Tengah dalam Prigel Teras UMKM Perempatan Radio Semarang. Dan misal hadirkan juga hiburan-hiburan, cerita-cerita untuk panjenengan semuanya sampai beberapa waktu ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempatan Radio Semarang.

Di kota Semarang ini ya, yang bisa dibilang pusat ekonomi di Jawa Tengah gitu nggih, banyak sekali pasar-pasar, banyak juga mall, banyak juga pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat ekonomi gitu nggih, pusat bisnis lah intinya. Semuanya terkumpul jadi satu di kota Semarang gitu nggih, baik itu yang memang dari luaran daerah kota Semarang maupun khas dari kota Semarang sendiri, semuanya berkumpul jadi satu di daerah kota Semarang, di mana memang bisa dibilang sebagai ibu kota gitu nggih, benar-benar Semarang ini sudah menjadi pusat dari apapun termasuk pusat bisnis gitu nggih. Dan di kota Semarang sendiri mungkin kalau sebagai anak muda ataupun bukan anak muda juga boleh masih suka buat jalan-jalan ke mall, buat jalan-jalan ke pusat belanja modern gitu nggih, di mana ya biasanya cuma window shopping atau lihat-lihat aja, ataupun kalau memang harganya cocok ya dibeli gitu nggih. Dan di kota Semarang sendiri mungkin kalau ditotalkan gitu ya ada lebih dari 10 atau bahkan lebih lagi juga mall yang ada di kota Semarang, dan misal baru mendatangi berapa ya, belum sebanyak itu juga karena saking banyaknya, saking bingungnya juga gitu ya, banyak banget mall di kota Semarang yang bisa dikunjungi, bisa membeli apapun di sana gitu nge. Terlebihnya kan ada juga beberapa store atau kios-kios gitu nge, dalam istilah lebih ramahnya ini banyak yang beda-beda gitu nge, di masing-masing mall itu tidak ada, dan jadi khusus terkhusus sendiri, kekhususan sendiri untuk masyarakat ini. Kalau misalnya gitu nge, misal mau beli baju gitu nge, misalnya mau beli baju dan ada di store ini saja, dan store ini aja itu cuma ada di mall itu di kota Semarang gitu loh. Jadi benar-benar cuma sedikit-sedikit aja store-store-nya, ataupun memang terbatas gitu nggih jumlah-jumlahnya, dan ini bikin orang-orang pun juga harus ya berbondong-bondong mencari-cari gitu nggih. Dan di kota Semarang sendiri baru-baru ini aja ada lagi mall baru gitu nggih, mall baru namanya Mall 23rd atau 23 Semarang Shopping Center. Ini yang menawarkan konsep baru nge-mall yang tidak sekadar jalan-jalan dan belanja. Ini baru diresmikan guys, kurang lebihnya di pekan lalu, di hari Sabtu lalu ya, tanggal 23 Mei 2026. Dan ini ada di daerah yang masih ada di daerah kota Semarang gitu nggih, dan jadi destinasi gaya hidup dan retail terbaru yang diproyeksikan juga jadi landmark baru kota Semarang sekaligus pusat gravitasi baru aktivitas urban di Jawa Tengah. Dan ini dijanjikan pula dengan adanya Semarang 23rd Semarang Mall 23rd Semarang Shopping Center ini bakal ada pertumbuhan ekonomi gitu nggih, transformasi urban dan potensi market yang paling menjanjikan di Indonesia. Dan waktu peresmiannya aja, mall ini sudah langsung mendapatkan penghargaan Best Retail Architectural Design yang benar-benar jadi salah satu aspek yang bikin orang-orang wow gitu nggih, karena ini jadi salah satu bentuk apresiasi atas kekuatan konsep infrastruktur dan konsep arsitektur juga desain retail dari Mall 23rd Semarang. Dan ini jadi salah satu pengembangan juga untuk retail lifestyle destination paling inovatif dan visioner di Indonesia. Dan ini Mall 23rd Semarang ini dikembangkan juga jadi salah satu mixed use lifestyle retail destination dengan luas lebih dari 65 ribu meter persegi di kawasan strategis Port of Java atau POC City Semarang ya. Dan ini ya pasti tadi sudah misal sampaikan juga, selain jadi pusat belanja gitu nggih yang lebih modern, ini juga jadi ruang sosial untuk hiburan keluarga juga, untuk creative humanity hub ataupun experiential retail concept yang dirancang untuk pengalaman urban yang dinamis dan berbeda di kota Semarang. Dan sebagai jantung kawasan mall juga, area downtown park ini juga hadir di mall tersebut sebagai taman hijau yang rimbun dan inward looking yang lebih dari sekadar central courtyard.
Area itu juga menjadi special core dari keseluruhan pengembangan yang bisa dipakai oleh masyarakat, oleh panjenengan semuanya nggih, untuk kumpul-kumpul, untuk istirahat aja gitu nggih, mungkin setelah capek muter-muter mall gitu langsung istirahat di sana, bisa juga eksplorasi dan kembali terhubung dengan elemen alam, cahaya alami dan suasana yang hidup dari pagi hingga malam hari. Karena inspirasi dari mall ini sendiri lahir dari konsep seamlessness of nature, di mana ruang-ruang di sana, bangunan-bangunan di sana ini membaur, nggih, menyatu antara interior dan eksteriornya melalui elemen landscape yang mengalir hingga ke area terlindungi. Jadi benar-benar syahdu gitu, nggih. Nggak cuma mall yang bisa dibilang gedung tinggi aja terus panas gitu ya, boten. Tapi di sini sudah menggunakan yang hijau-hijau gitu ya, biar memunculkan pengalaman juga yang syahdu dan juga greenery ya, untuk masyarakat, untuk panjenengan semuanya yang berkumpul ataupun sedang berkunjung ke Mall 23rd Semarang. Dan di sana ada tenan-tenan atau kios-kios atau gerai-gerai yang banyak banget dari nasional dan internasional, beragam juga. Panjenengan mau cari baju, cari tas, cari sepatu, alat-alat kecantikan gitu ya, untuk perempuan-perempuan atau skincare juga. Dan yang pasti ada banyak banget tenan-tenan makanan gitu nggih, yang bisa panjenengan nikmati di sana gitu nggih. Dan ya pasti diharapkan juga Mall 23rd Semarang ini bukan hadir aja untuk jadi pusat perbelanjaan, tetapi juga sebuah lifestyle sanctuary yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman ruang yang lebih terbuka, hangat dan terkoneksi dengan alam maupun komunitas. Dan monggo untuk panjenengan yang mungkin berminat gitu nggih, lihat-lihat dulu, atau mungkin ya sudah mau berkunjung ke Mall 23rd Semarang, ini ada di POC City Kota Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

deh ya, terkait masalah uang gitu ya. Kadang bisa dibilang ada yang sudah tidak layak dipegang, diperjualbelikan gitu ya, untuk transaksi jual beli maksud misal. Ini masih sering beredar gitu ya di sekitaran kita. Dan dari laporan Bank Indonesia juga, jumlah uang beredar pada bulan April lalu di tahun 2026 ini sebesar 10.253,7 triliun, tumbuh 9,2% secara tahunan. Dan pertumbuhan ini menurun juga dibandingkan dengan bulan Maret kemarin yang tumbuh sebesar 9,7%. Dan likuiditas perekonomian atau uang beredar yang dimaksud di atas adalah uang beredar dalam arti luas, yakni kalau M1 ada uang kuasi dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter, dan uang beredar dalam arti sempit meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan giro rupiah, termasuk uang elektronik serta tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Sedangkan uang kuasi terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan lainnya dalam bentuk rupiah maupun valuta asing atau falas, termasuk simpanan giro dalam bentuk valuta asing. Dan berdasarkan laporan Bank Indonesia juga di pekan ini, uang beredar sempit atau MI pada April 2026 ini tumbuh 13,6% secara tahunan, sementara uang kuasi tumbuh sebesar 4,7% secara tahunan. Dan menurunnya jumlah uang beredar atau M2 ini dipengaruhi tagihan bersih kepada pemerintah pusat dan penyaluran kredit. Tagihan bersih kepada pemerintah pusat ini tumbuh sebesar 38,6% setelah tumbuh 39,1% pada Maret 2026, sementara penyaluran kredit pada April 2026 tumbuh besar sebesar 9,4, pertumbuhannya meningkat nih dibandingkan dengan bulan Maret di angka 8,9%. Dan ini mungkin juga jadi salah satu warning atau mungkin peringatan gitu ya untuk kita semuanya. Kita harus mulai tahu proses-prosesnya bagaimana kita harus bertindak dengan uang rupiah gitu nggih di masa-masa sekarang ini. Dan setelah ini tepatnya di pukul 11:39 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan zuhur ataupun juga adzan sholat Jumat untuk panjenengan semuanya yang berkewajiban. Monggo bisa mulai persiapan dan masih setia juga untuk mendengarkan Perempat RRI Semarang.

kaum muslimin, ada sebuah hadis yang mengajak kaum muslimin untuk bersegera menuju ke masjid guna melaksanakan ibadah sholat Jumat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya, barang siapa yang mandi menjelang siang pada hari Jumat dengan bersih sebagaimana mandi janabah, lalu datang ke masjid lebih awal untuk melakukan Jumatan, maka pahalanya sama dengan berkorban seekor unta jantan. Kemudian, barang siapa datang saat kedua, maka akan mendapatkan pahala seperti berkorban seekor sapi. Dan siapa datang ketiga, pahalanya seperti berkorban seekor kambing. Adapun orang yang datang saat keempat, akan diberi pahala setara dengan berkorban seekor ayam. Sedangkan yang datang saat kelima akan diberi pahala setara dengan berkurban sebutir telur.

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris aja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima.
3: Ayo dukung gerakan non-tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

sahabat Bria masih di Perempat RRI Semarang, masih bersama dengan saya juga Misal Sabda nggih, dan Materwon sudah bersama dengan Prigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang di siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga makin semangat juga memberdayakan UMKM yang ada di sekitar Panjenengan ngaten nggih, untuk meningkatkan juga ekonomi dan jangan lupa juga terus meningkatkan ekonomi keluarga gitu nggih. Dan yang pasti setelah ini masih banyak info-info dan hiburan untuk Panjenengan semuanya, masih bersama dengan saya Misal Sabda di Perempat RRI Semarang.

0: Sahabat budaya, kunci sukses sebuah usaha terletak pada strategi yang tepat dan baik. Berikut sampaikan Annie Permani, pelaku usaha aksesoris etnik-etnik coat dari Kota Semarang.
1: Kalau untuk sebuah bisnis itu tetap sama sih, mau craft atau apapun itu harus fokus konsisten. Karena ketika kita sudah fokus dan konsisten, pasti customer akan melihat, oh ternyata etnik coat itu kalau kita cari apa kebutuhan kita tuh atau keinginan kita tuh ada ya gitu. Jadi saya tetap konsisten walaupun di tengah badai COVID, pada saat itu saya tidak beralih berjualan yang lain gitu. Dalam arti yang terlalu ekstrim pindahnya gitu. Saya tetap fokus di produk craft gitu, di aksesoris. Dan juga jangan lupakan untuk tetap membranding diri. Membranding diri itu tidak hanya sekedar kita pasang iklan, kemudian apa sih namanya pasang story, kemudian bikin feeds dan lain-lain, tetapi coba dari diri sendiri gitu. Bangga dulu deh pakai produk kita sendiri gitu. Kalau jualan aksesoris ya bukan berarti kita harus glamor gitu tampilnya, tidak, tetapi paling tidak kita rapih dan kita bangga memakai produk kita. Jadi ketika kadang-kadang saya sering gini, Mbak N itu brosnya marga berapaan gitu yang dipakai gitu. Jadi ketika kita sudah menyesuaikan diri, sudah membranding diri kita, otomatis orang akan percaya, oh ternyata kalau dipakai bagus juga ya, oh ternyata awet ya. Mbak ini tuh katanya produk brosnya udah lama, iya ini masih awet karena saya pakai penitinya nggak dilem kan gitu. Jadi karena kalau ketika saya bikin hashtag bros tanpa lem, tapi saya buktiin juga ini loh brosnya aku memang tanpa lem itu bisa awet, seawet ini bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu masih oke gitu penitiknya. Nah jadi fokus konsisten dan tetap membranding diri, serta jangan lupakan untuk tetap bersyukur. Bersyukur dalam arti ya kita caranya bersyukur ya tetap dengan menjaga hubungan kita dengan konsumen itu baik, kemudian dengan menjaga kualitas di kita juga, produk-produk kita juga tetap menjadi yang terbaik.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: KBR berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, pelaksana tugas atau PLT Bupati Pekalongan Sukirman bersama Kodim 0710 Pekalongan melaksanakan penanaman 1000 bibit mangrove secara serentak di Desa Wonokerto Kulon, Kabupaten Pekalongan guna memitigasi bencana pesisir dan mencegah abrasi. Kegiatan yang diinisiasi TNI Angkatan Darat Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan maksud kami, ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan pantai serta memulihkan ekosistem yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Sukirman menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjaga keberlangsungan kawasan hijau tersebut. Adapun selain Wonokerto, pemerintah daerah juga telah memetakan wilayah Jeruk Sari sebagai fokus perluasan penanaman berikutnya. Aksi nyata ini diharapkan pula mampu membangun pertahanan pantai yang tangguh sekaligus menggaungkan kepedulian lingkungan di sepanjang pesisir Pekalongan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi atau Daop 5 Purwokerto menutup perlintasan sebidang liar di daerah Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap pada Kamis 28 Mei 2026 demi menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 5, Asyad, menjelaskan bahwa tindakan tegas ini dilakukan karena tingginya frekuensi perjalanan kereta yang mencapai 132 kali per hari dengan jarak antar kereta hanya 12 hingga 14 menit. Data menunjukkan adanya 5 insiden sejak awal 2026 yang mengakibatkan korban jiwa, sehingga keberadaan perlintasan ilegal sangat berisiko fatal. Masyarakat diimbau untuk disiplin menggunakan perlintasan resmi dan tidak malah membuka titik ilegal baru demi menekan angka kecelakaan serta mendukung terciptanya keselamatan transportasi publik yang lebih baik. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Nasinden. Apik cangkeme. Gamelan neming siji. Gambaran terus di gendong.
1: Bapak niku mboten dang diparingi meng
0: karang agek tak sawang. Cocok nek batur.
1: Malih napa, Den? Den. Malih napa?
0: Hah?
1: Nimas Ratu.
0: Ratu sapa? Wih, ya tak gendong jendere kuwi nang ndi-ndi?
1: Langgeng ngaten.
0: Kok iso mangap karo nabuh iki mangga.
1: Apun kulino dan iki damelanku lo saben dinten.
0: Darani sing te omah. Tundang ten. Ha iki omahku.
1: Oh,
0: ngene iki omahku.
1: Nek kok mboten maring-maring nyicet wau.
0: Sing ngresiki aku.
1: Angke kagungane kok nggih diresiki piyambak ngoten.
0: Dak aku tak resiki dhewe.
1: Langken apa sing kon ngresiki tiyang sak.
0: Becah ngendi nak?
1: Kula. Heeh. Namung anu kok Rika
0: Gunung
1: enggak Rika ini kalau cedak selarang.
0: Oh iya iya iya suaramu apik tenan kowe iki muni emang tak inceng sego cendela sing ora patek ketok iki wong aku yo aku yo ora patek weruh.
1: Oh enggak ta Den
0: suaramu apik nek barang sedina entuk pira
1: nggih mboten mesti niku Den
0: nek tak utange.
1: Sampeyan niku wong
0: coba mbakku dituturi.
1: Ngen pundi?
0: Wih, gantung bang.
1: Nggih.
0: Ratu. Apa kuwi?
1: Ngangge dicacake riyen ngaten, Dan.
0: Aku dicacake gamelan. Ayo rantas ra ini.
1: Rangge swantene niku kok nggih.
0: Terus coba sepira?
1: Angge cak klatutoke nggih.
0: Nah. Ya tutuken. Aku sisa tak tutuk. Tapi itu rampung latihan bengep.
1: Tapi aku gak ming duka mawon ta Dan.
0: Aku kepengin
1: suarane. Ning ngaten riyen mangke riyen kula nggih puron tong niki ngajari ning mangke nggih ditambah.
0: Mbah wis nek bab dhuwit engko tak utangke. Aku ki duwe.
1: Kok wong sing mawon dereng diparingi niku?
0: Nggih. Sak tembang limang gilu.
1: Wah, nek sak tembang.
0: Saiki sak durunge kowe ngajari kok nyang-nyangan wis sik.
1: Lho, lha niku adate niku nek tembange ngantas entek nika.
0: Heeh, kalu.
1: Napa?
0: Kalu tembange entek.
1: Mboten, kula pamane niku pangkur. Kula tembang Jawa nggih saged. Nika kalih kaya nika wong-wong nika pop nggih saged.
0: Popok ini nek pangkur entek piro biasane?
1: Nek pangkur niku nak nganu ta namung rada panjang ning mboten cendak banget.
0: Oke ono wae regane, oke. Ora apa-apa. Piro kira-kira piro dadi kok tak rekeningi piye ngono?
1: Nek pangkur niku 100.
0: Sak enteke. Nggih. Ayo rene ning aku engko ora ming pangkur, mesine iso kurang 15.
1: Anyang sabu sampean niku ndorong kok malah sak ngisore.
0: Pira ya 100 wis.
1: 100 nek sinom niku 150.
0: 150. Pucung 400. Dadi saya cendrak malah saya larang. Aku pilih sing dawa kok.
1: Nggih kok nggih sak kersane.
0: Ya, coba pangkure piye?
1: Pangkur napa napa?
0: Ya pangkur pedes.
1: Wau nggih pun pangkur.
0: Oh ya, ganti.
1: Mbok nganu anu mawon. Niko sing anu dangdut.
0: Aku engko mbanyake.
1: Nek dangdut nek kok malah apa iki kalon kok.
0: Dangdut nganggo gender ya isa.
1: Saket niko Salome.
0: Oh. Mah wirombongan kok.
1: Lah pripun ta?
0: Ya wis.
1: Ngetani kamu

0: ini satu lubang rame-rame ngata nih kalo.
1: Ya ya. Wi endang-endang ya isa ta Jawa iki.
0: Caket ta. Sampean klo tau pro sampean nggih tau teng pasar to Den?
1: Belanja ta? Ya. Iki Porskot.
0: Oh, ngangge Porskot.
1: Nggih. Nggih, tamane ya. Nggih. Saiki nembang tak rumah aku tuturana.
0: Nggih.
1: Tak senggakane engko.
0: Nggih.
1: Coba iso ora.
0: Sampean nggih bareng klo. Purun Den, kersa.
1: Rawo.
0: Mboten lingsem.
1: Rawo apa? Ora ngerti to.
0: Pripun to?
1: Oh, kuwi batur aku.
0: Aduh, kelaran ini ku nek ndara.
1: Weh, aneh batur wong sugih, aneh diten nek mengkaru pertandingan karo Denmu weh. Weh sak barangan piro? Sesasi entuk piro? 100. Sedina piro? 1000, sesasi 3000, bayarku 15.
0: Mboten 15 apa?
1: 15000 dari mana kowe? Weh,
0: niku mas minim niku, Dan.
1: Weh, wong barang iso muni minim.
0: Saestu wae kula nek dong gayeng nika. Wah, ditanggap nika tenggen sugih-sugih nika, Dan. Weh, 3000.
1: Sewengi. Jamelan ki cok ngebyar ngono.
0: Mboten kula njur sok kalih kanca kula, Dan, ditanggap nika. Lho cok mboten ning gender tok.
1: Oh.
0: Lha nganggo siter.
1: Siter
0: niku sing dicutiki nika lho, Dan.
1: Kan sok untu.
0: Sok untu. Mboten dadan nika jenenge siter.
1: Oh, siter. Aku udah kenal gamelan ki. Aku rada maju batur kene ning rada entlek lho.
0: Pening gamelan iku nganu dipepetri kok Dan.
1: Wah, iya.
0: Gamelan iku wonten gender.
1: Gender.
0: Wonten siter.
1: Siter.
0: Wonten kempul.
1: Kempul.
0: Kenong, wah kula nek ngenong pun.
1: Weh.
0: Tenan.
1: Kenong piro?
0: Kenongan kula niku?
1: Oh, gede banget ta.
0: Gede banget.
1: Oh, ya ndek kenang ta.
0: Kandu. Tenan niku nek ngendikan Dan kok. Iya.
1: Yeah.
0: Anggap pepaan kok.
1: Ayo coba saiki ayo dilatih tadi.
0: Nggih. Sampean anu nyen sewu nggih Dan ngantek sampean. Sampean saged mboten nyocoke semanten iki?
1: Coba sepira? Le nyocoke metu ndi?
0: Nimas Ratu, ngoten.
1: Nimas Ratu.
0: Aduh, suarane marahi ndredeg ya Dan.
1: Adem ya.
0: Ana suara kok.
1: Nah, kowe ya ndredeg kaya.
0: Oh, kula niku
1: Ratu Nimas. Ora kena di mistik ora kena ya.

0: Ngeten man sampean sing nyenggakin apa kula sik nembang mboten sanggih gamelan apa pripun?
1: Heeh, ora nggo gamelan sik, gamelane nek nganggur.
0: Nimas ratu kali nyamat. Pon nggih segaki.
1: Senggane piye?
0: Ah, mboten ngerti sampean pripun sak kersane.
1: Iki tembang apa to?
0: Jarene pangkur.
1: Coba senggane piye engko aku tak anu
0: kene. Anggo ciu sak kelas e. Ngateni ka lho.
1: Ciu sak kelas e. Arep diombe.
0: Sapa melu apa
1: nembung melu. Ciu sak kelas e nembung melu salawase.
0: Aku kok niku kok dadi minar.
1: Lah aku karang rungi sak kok.
0: Ciu sak kelas.
1: Aku bisa tak jam barang tar pan.
0: Lah jenengan banget dikana aja ngajar. Ciu sak kelas e ya Mas ngoten.
1: Iya.
0: Nembung melu sak lawase ngoten kok nggo.
1: Ciu gambar mano.
0: Gambare mano?
1: Nembung melu kowe apa ente.
0: Wong lame wong barang kok deloni to,
1: Cek. Iya, men.
0: Nah, niku ciu sak gelas e, ciu sak enap gambar mano wonten malih.
1: Ana.
0: Ciu pripun?
1: Ciu sak botole.
0: Oh, nggih.
1: Simbah turu. Kita kondalan.
0: Jenengan niku kok kanjur simbah turu kok kita kondalan.
1: Mungkin nek turu nang nglincak pinggir dalan kaya ten ngene iki ora utuk. Apa kok ngluwe tak urus?
0: Nggih boten kok. Mbok sakniki nganu mangan malah nek kula nyawang jenengan niku malah nganu sampean sajake napa-napa pinter mbok kula diajari kula nggo paitan le barang. Nggih. Diajari nyanyi deh.
1: Sesuk esuk kowe rene tak nei Broto Wali.
0: Kok Broto Wali? Nggo
1: paitan.
0: Lah, kula niku
1: mbok nyetek banget.
0: Kok anjur jamu boten kula.
1: Oh, to.
0: Nggih.
1: Aja wedi aku tak colongke. Aku iki batur iki duwe kas.
0: Mboten niku karep kula niku kepinteran pamane nyanyi ngoten niku. Kula kepengin nyanyi.
1: Oh, arep tak nggo barang ora ning nyinden ning nyanyi barang. Ya engko kowe setor aku ngono ta.
0: Setor. Napa sampean dadi juragan kula?
1: Nah ya kowe ngandane aku rak yang penting persentasenya toh yang penting.
0: Kok nggih dan diajari nyanyi kaya sing teng ganti pini lah lho.
1: Wah.
0: Kula sok melu ndelok. Heeh. Mula nek barang nika sok mampir ndelok ganti pi umum nika lho, Dan.
1: Oh.
0: Nggih.
1: Ndelok TV njuk.
0: Nyanyi-nyanyi nika.
1: Nyanyine apa? Kowe krungu napa? Angger kowe iso aku mesti ora.
0: Wah, kula malah mboten saged.
1: Nyanyi. Wis sak ngene wae. Kowe tak nidit belum ora?
0: Lah nggih pun tiket panggih dereng diparingi ta.
1: Kok
0: mek ming 100. Klaru Dan nika ming 50 to.
1: Hah?
0: Ming 50.
1: Oh, sing 50 iki. Tak mut.
0: Mari iki kok sing siji kari. Oh, uri ya sik Dan iki.
1: Ya, kok sak durung kowe tak pulang. Nggih. Nah. Kowe nek gamelan seneng nabuh apa?
0: Apa nggih? Lo nek jane nek sing paling seneng niku nganu ing ngegong.
1: Tabuhe ya seneng. Tabuh kok iki gedhe.
0: Kok pripun karang nggih tabuhe sak montri kok napake sampean niku aneh, aneh, aneh. Ning tau Dan kula niku? Dek ajar niku teng desa kula. Kula rak ngegong. Nabuh ta? Heeh. Urine mboten gur.
1: Piye?
0: Ya aduh ngoten niku.
1: Lha
0: apa? Aku cah cilik sing kene
1: karo to. Kena ndak se?
0: Kok sirahe ngoten lho Dan. Kok
1: dadi ngantuk kowe ya?
0: Enggak, kula entes ngebyar melu dalang niku.
1: Nabuh kowe senengane kowe mau.
0: Nggih.
1: Nabuh gong ya.
0: Nggih.
1: Nabuh apa-apa seneng to?
0: Saged. Napa-napa kula menguasai kok. Napa?
1: Ora iki kan nggo tabuh kowe mau.
0: Kok kon tabuh.
1: Ya. Anjuk, piye karo.
0: Niki nggih mboten ditambahi.
1: Kowe arep ora barang, arep ora nyinden, arep ora nyanyi, tak nedit gelem ora.
0: Oh, si Dan niku mek ngeyem-yemi.
1: Pakaian.
0: Neh.
1: Sarung.
0: Sarung ngene apa kula kok sarung?
1: Tak nei wong luru sarung.
0: Jenengan kuwi.
1: Omahmu ndi ta? Alamatmu di adres, adres. Lho aku ki melu wong gedhe, aku nang kene wong gedhe, aku nek momongane ora maju, ngisini.
0: Kok ngisini?
1: Adres, ngerti adres ora?
0: Ngalamat.
1: Nggon omahmu.
0: Omah kula teng mriku, mboten kula gawa.
1: Wo bekicot. Omahmu le manggon neng desa ngendi?
0: Oh, dusune Tungkak.
1: Waduh, neng isor nak. So neng pindah o, neng kuar kepengen omah tingkat.
0: Pindah pundi.
1: Neng unyeng-unyeng. Oh, desa perangan nawa.
0: Lah wong nek nyatane nggih Tungkak.
1: Dadi Tungkak kan ngidul lor kelekan po.
0: Tasih tebeh.
1: Oh iya.
0: Aneh-aneh.
1: Iki alamatmu ngendi?
0: Dan mbok kula nyuwun unjuk aneh dan
1: Mbok. Nah, ora tak nehi ya piye ya.
0: Ketwae kula niku.
1: Kowe wis dibojo lho.
0: Jarang kok bojo niku napa kula isine ndek bojo tesian.
1: Mak upamane lho iki ning upamane iki upamane ana orang ana upamane. Ya ta?
0: Mboten cekta.
1: Aku ya radeng. Upamane kue timbang barang.
0: Nggih.
1: Kuwi nyambut gawe wae.
0: Aduh,
1: ora tak apa-apae waduh.
0: Gak nyambut gawe napa?
1: Mbokmu isih lah.
0: Mbok kula tasih, bapak sing pun pancal donya.
1: Tak bae sisan niku.
0: Konekat ki.
1: Tak bae mbah, kowe ya ora rampung le omong.
0: Anjir tak bae.
1: Aku ki duwe inisiatif aku. Mana aku? Aku ki ternyuh karo kowe, timbang uripmu ki dalam segi pembarangan.
0: Ane perempuan tepi
1: dan rupane ki ora cocok supaya iso maju iso dadi sinden ya sing cemar.
0: Wah, mboten kula nek cemar.
1: Tenar.
0: Nah.
1: Ya?
0: Enggak.
1: Mula kuwi kowe nek gelem tak upeni.
0: Dupane
1: tegese iki kowe timbangane ming turut peratan ngono kuwi ra kesel ta sikilmu? Gedhi banget ngono kok.
0: Wah, niki nganu abah dan abah.
1: Wis nek kowe melu nang kene lek kerja ora akeh kisut.
0: Nah. Panjer pripon kula penake.
1: Ya, saiki ngene wae. Kowe engko tak nidit akeh gelem ra?
0: Nggih, purun mawon.
1: Nek bayarmu sedina iki barang entuk 1000, kowe tak nili 5000. Gelem ora?
0: 5000.
1: Oh, gelem ora?
0: Panjer rindik-rindik.
1: Kula krungu.
0: Ah, sampeyan nang ngendikan mantek kuping isis nganti anu.
2: Yo, ngene gelem ora kowe, guys?
0: Apa ngomong isi kang ya? Ngomong kok dadak cedake kuping rek mana tenggan kuping kula niku.
1: Iki ki kudu rambut sing mlebu ning kupingmu kuwi. Pancen tak kileni. Kowe kok kepinggel-pinggel ta, Nak?
0: Oh, sampean. Lucu mawon jeneng.
1: Momek ngono kok njuk ndadak. Apa ana wong guyuwe gebelet?
0: Mbak ampun aneh-aneh to dan sampean wis pripun kula nek diparingi dhuwit njur pripun.
1: Pokoke kowe engko tak nidit
0: sing
1: jalukmu piro.
0: Nganu
1: nyang-nyangan sik. Ning kowe gelem tak atur, tegese kowe manut aku ngene lho.
0: Nggih, pri angger sing kepenak gampang.
1: Nek bapen lagi mesti penak edan. Wah, wis penak banget wis pokoke. Lan wis kaya ngepit. Ya. Kowe tak aku bojo.
0: Wah.
1: Ira.
0: Bojo. Wah, wegah kula nek.
1: Lagi mengi to ora tenang. Ira.
0: Mbok ning mboten tenan.
1: Nah, gua terus aku nembung utang karo juragan.
0: Nggih. Okay.
1: Nek tekani kowe bojoku, bab aku nek ora ngono alasan kowe bojoku yo tak nahi tak perseni. Ira. Okay. Nek teko juragan.
0: Nah, ngoten kula nggih 10% iku, Dan.
1: Makelar.
0: Apripun kok pancing kok kula kok.
1: Ning ku ya. Engko sing tak nggawe alasan kowe ya.
0: Nggih.
1: Lah kowe bojoku.
3: Hi. Hi.
1: Dalem, Ndoro.
3: Wong diutus nutup lawange kok suwe banget to ya. Halo, kae slikanmu gosong kae.
1: Mboten diwalek to.
3: Kok mah? Kena glinting jaba ki piye to kowe iki?
1: Lah ilang wae. Ndoro putri nggih mboten ngertos kalau disusul niku kenapa?
3: Susul sapa?
1: Lah niku kenal kene.
3: Sapa kuwi?
1: Niku bojo kula e.
3: Lho, sik to. Kowe iki wis meru aku suwe banget ora tau matur nek nggih bojo, Ci.
1: Isin. Malu to, Ndoro. malu nggih itu ayo ta
3: ayo
1: nggih riyen cok barang riyen
3: jane ora wangu dadi bojomu
1: riyen
3: maniman
1: lho
3: maniman
1: maniman kula
3: maniman ayune
1: kuwi sampeyan malah ngewangi riko
3: kene kok mlebu to
1: kene lho kok kene
3: mboten monggo monggo nak kene mlebu kene
0: ponton iki mpon ta
1: ayo wis ayo iki aku lek nyambut gawe nang kene
3: iki ponton iki pon mboten sida ta
1: sida sida 10%
3: kene kan nunggu kene jun sakke kok ya
1: dodok kene kene kene
0: pon kula riki mawon kok terus kula ngandhap mawon riki
3: eh ora
1: apa meneh aku
0: Pandang
1: iki anyep enak kok. Putri, menawa kula pun susul, menawa wis pindah tuwi kok sugenganipun Ndoro Putri menika kanca stri. Ing kaping kali mboten wonten malih kejawi namung badhe caranipun menawi nglamarna ngebun-bun njang jejawah wonten nanging niku. Yen namung badhe nyon ngambil
3: arep. Mun dhisik iki iki ya aku tak tepung dhisik ngono tak genahne.
1: Kenal
3: iki sampean iki bojone Junaedi ngono apa?
0: Nganu ribon nge
3: malah aku tuh urung ijab
0: nge
3: bo
0: ponteng nge
1: ijab nganti lali
0: mpon nge mpon
3: kusini Junaedi
0: nge
3: di opo lirini ki
1: nembe
0: sawak
1: kok sedih akhirnya nembe kono sawek ini ya podo wae nembe nusul menikah wau ndoro
3: ini ngapa kok nganti nusul agate orang tau disusul tau Junaedi ki
0: mboten nusul pripun kula
1: nusul walau niat mawot nusul rene arep
0: nggih nusul ndoro putri
1: anake piye nggo
3: putri Junaedi ki urung tau lho nyritake nek wis duwe bojo ki
1: Ming dereng kok kula niku.
3: Lho, wis duwe anak barang.
1: Wis. Wis. Wis anake sapa-sapa.
0: Ngempon.
3: Wah, piro? Sing cilik dhewe umure piro?
0: Umure
1: 18.
0: 18. Nggih 18 sasi.
3: Wah, kok ditinggal
1: keto
3: iki. Engko digawake kae ya agemane den kae ya.
1: Wah, mbok empun ndoro sedaya mawon. Ye,
3: kok ora ono sing dijak to iki mau?
1: Nderek mbai pun.
3: Tepasno ya Junaedi iki pancen wis pamit karo aku perang-perang dino arep ngambil duit. Aku kira entuk lha wong utange sing dhisik iki jane sih oke, jare dek mben dienggo nyewu.
0: Wah,
3: sing disewu iki
0: sapa to sinten? Jare nyewu.
1: Oh, wis nek ngono.
3: Sing dek sasi ngarep.
1: Nyewu sing mati kae.
0: Oh, nggih nika nyewu sing pedah nika.
3: Lho sing bapakne apa mbokne wong kaya iki urut-urutan ae sing dipahami.
1: Lha ada ya, Man. Mbak Buyut. Mbak Buyut. Mbak Buyut disewu.
3: Saiki arep nggo apa meneh iki lek butuh duit iki.
1: 100.000 mawon.
3: Hah?
1: 100.000.
3: Arep nggo apa nungsuh?
1: Bayar kula niku dari kipin.
3: 100.000 iki.
1: Bayar kula dari kipin.
3: Lah isih padha sasi sing dek mben
1: to. Lha iya. Lha.
3: Lah pir kuwi napa?
1: Molas.
3: Dadi murah to nek sak resik ya sak resike ya luweh kok 15.
1: Nggih kursi barang kula dol niku resik.
3: Lha wong kowe iki nek diutus Ndoro Kakung tuku rokok barangke susuke ya sok ora kok balekke iki jare nggo parkir.
1: Oh mboten kula mencok kula lali-lali. Kula celengi Pak Ndoro.
3: Ah kok demben isih utang saiki nembung 100.
1: Nyemek nyobi tresno Ndoro kalih batur niku tresno mboten.
3: Oh ya aja ngono kok ya. Ya mesake bojomu barang iki.
1: Nggih paitan niku. Wong iki nggih kula gaselke kok. Sing nyewu niku nggih mengko kake separo kok.
0: Wingi nika dikawatke nggih, Den.
1: Heeh. Centelke nggon nani.
0: Nek kuna niku kanjer.
3: Ning omah iki nak ya nyambi to, bojone iki.
1: Nyambi.
3: Nyambi apa ning omah?
1: Nggih. Nyambi. Teng dusun.
3: Lah iya ning desa kae.
1: Nggih, cuk bedoli telo. Kacang dak tanggane ya. buro.
0: Nggih berah kok dan kula.
4: Oh, ya wis.
0: Nggih kalih nyambi
4: nang. Nggih wangi-wangi to, wong. Lah ngerti ya ngono to ya nek wis duwe bojo duwe anak ki nek pamit ki ya ora tak ngel-ngel. Tuasno anger pamit. Aku ya sasi terus mulih meneh nyundut nganti etungi bayare ki ora genah lho Junaidi ki.
1: Lho, kuwi.
0: Oh, nggih.
1: Saking ngokae.
0: Saking ngokae bayare.
1: Utange kuwi.
4: Utange. Sing sasingane burung lunas ki malah matur 100 nek 100 ning ya rada kokean kok di.
1: Nggih. Napa utang mon nyang-nyangan.
4: Lah ya aku sing tak iman ki kopengku yuk nyambut gawe ketoki perang-perang sasi kok ora tau nampa duit.
1: 50 mawon.
4: Hmm?
1: 50 kali gelang.
4: Loh. Malah dek mben ki ya tau
0: pripun
4: anu tak tukokke ali-ali.
0: Monggo. Heeh.
1: Gelang to. Oyot.
0: Oyot. Nek ngoten niku mangke ngeten mawon kok Ndara Putri mangke artane niku diparingke kula mawon.
4: Ya ngono ya
0: kan.
1: Langsung langsung.
4: Lho nek ya kowe ora armu
1: wis to. Mboten amene mila kula cantik nang usul, dadi nyuwun ngampil sukun paringi lungsur-lungsuranipun menika. Ku nek dianu iki termasuk siji lho.
0: Ya
1: kuwi le mari ki ra jejeje nyilih karo diparingi malah karo arti paringi pakaiane putrane Bundara Putrina nggih.
4: Heeh ning gandeng anu yo sing akeh lungsuran ki kok rok.
0: Wah mongko lanang e.
4: Hah?
0: Jaler.
1: Jaler nek ning nggih jenenge diguntingi mangke dadi. Gawe katok tidal wis.
0: Tidal.
4: Anu nek yo kena tenggo dhewe
0: kenapa niki kula mix tunggal nika niku kagungan plus lak. Telas ini
1: nggak? Niku cok main di PP juga dinten nilai garing.
0: Enggak, kelan niku anggera
1: kasar. Kelan niku nggak tengri kini, ku tahu dero mulai sekecok.
4: Lagi ini yang dek no mak ya ku itu tuh niten ini.
1: Nopo niku malah yang tengri kini mawon. Neng anggo mah gitu.
4: Aneh anak-anakmu piye? Nek gelem aku ya seneng banget pokoknya neng kini.
1: Jadi tinggal gue anak mati ya man.
0: Iki kajer nekat dah.
1: Nawang
0: jadi boten kulan.
4: Neng aku ya seneng banget. Wis ngrasa bali.
0: Nah,
1: aku nang sekene wis disenengi tenan gaweanku aku ya esuk nek tangi mesti ora tau dhisik.
0: Lho, wong sampean niku teng mriki nyambut gawe napa-napa nggih kudu dhisik ngoten.
1: Wis dhisiki sengene aku mangan dhisiki sengene.
0: Ha sampean kok nggih mangan.
1: Mbasan tangi ra entuk. Aku esuk mesti tangi.
4: Di.
0: Langke.
1: Esuk aku melu kene iki. Tangi aku pun esuk.
4: Tak kandhani to. Ya wis beneran nek bojomu gelem ning kene pancen aku ya isih buta.
1: Nggih.
4: Tenaga.
1: Malah
4: yo dhuwit kok kirimke nek anake wis rada gedhe lak ya iso ditinggal tepe bae.
0: Nggih benjang nek sampun agal ngoten.
1: Niki sak 18 sasi niku yo pripun le? Sasi mik niku.
0: Ya. Nggih kula nggih manut niku
1: anjuran. Sing gedhe ya anake sing gedhe lak ya ora apa-apa ta.
0: Mboten apa-apa.
1: Nek katokku uga bali ya. Iya, parang ya.
4: Hah? Ya, ini ura 100 toh, mudah ini 50 toh.
1: Iya, sangang puluh songo.
4: 50
1: 50
0: ya. 50 ini ku nggak pun kata.
4: Kok tak kayak ibu jembaya, aku nggak kue ya ura.
1: Paron.
4: Tapi itu mengerti gue mulai.
1: Ini ku nekat ya, ini ku nek ngecaknya, Dad.
4: Saya ini
0: nekat pripon, karang kula ini ku wang weda ya. Kalian ini ngecaknya duet.
1: Iya, ini sesek jadi gue meneh, jadi gue tak kirimi meneh. Nganggu apa tingkatan.
4: Wis saiki ngene bae. Anu dijak ning mburi kono. Nggih panggil nyambut gawe karo omong-omongan. Dadi ning kok nek kowe ngeterke muleh, kira gaweanmu wis rampung.
1: Pun sagahi.
4: Iya wis kuwi.
0: Watem mriki riyan.
4: Heeh, ning ngene mburi omong-omongan.
0: Anu diparingi lungsuran to Ndara Putri kula
4: tak
0: entas awang.
1: Gendermu dijeleke gendermu.
4: Apa gawane apa to iki
1: mau? Rok, rok.
0: Karak. Niki gaman kula ya niki.
4: Apa ya digawa mlebu ta? Kok ngulang-ulangi kowe.
1: Tutupi.
0: Kan ditutupi napa? Pon lewat riki nggih Ndara Putri nyentang aku ten.
1: Sandale copot.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, sabar dulu. Dengarkan saya ya. Bencana ini adalah musibah kita bersama. Kita harus bersatu padu dalam menghadapi segala persoalan.
1: Mbah, lantas kita harus bagaimana ini Pak RT?
0: Ya begini Pak Ujo, bagaimana kalau Pak Hasan dan remaja masjid membersihkan puing-puing?
2: Ya jangan Pak.
0: Nah, utamanya untuk membuka akses jalan.
2: Ya.
0: Terus ibu-ibu, ya, ibu-ibu dibantu jemaat gereja mempersiapkan dapur umum. Dan Pak Uco
1: ya, siapa RT?
0: Dan Kohlim itu mencari bantuan dari luar. Terus saya dan sebagian warga akan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Bagaimana?
1: Ya, ya. Saya setuju Pak RT, saya setuju.
0: Terima kasih.
3: Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bersatu padu dan bergandengan tangan. Tragedi, bencana, dan musibah menjadi pelajaran kita bersama bahwa perbedaan itu indah. Mari kita kedepankan kerukunan dan kekompakan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan dan menjaga harmonisasi kehidupan.

Ning, kita jogetnya jen luar biasa banget lo, aw banget lo. Tapi aja kelalen gue, bok sarungnya melorot, kok ujarnya keton. Ayo jajal joget maning.

0: Wah, Taslim.
1: Lho, musike wis mati kok malah gemuyuan apa sih?
0: Wah, jebule jangi banyu masan, Jon. Dresapi, Jon jelek kawin banget, Kang.
1: Nyatane kowe.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik

Nusantara sangat kaya akan motif-motif dengan ciri khasnya masing-masing. Melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia adalah hal yang sangat penting, terutama batik motif kuno peninggalan leluhur kita. Di dalam motif-motif batik mengandung makna filosofi yang tinggi. Seperti motif batik Sido Mukti yang mengandung makna kehidupan yang bahagia dan berkecukupan. Motif batik Sido Mulyo mengandung makna filosofi kehidupan yang bahagia dan rejeki melimpah. Makna yang lebih dalam lagi dimaknai sebagai doa dengan harapan agar pemakainya mendapatkan berkah dari penciptanya.

0: Komite jam 13.
1: Abang Posko Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menggencarkan sosialisasi pemilihan sampah dari sumbernya menjelang penerapan kebijakan TPST Bantar Gebang yang mulai 1 Agustus 2026 hanya akan menerima sisa sampah atau residu. Kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga untuk mengurangi volume sampah tercampur yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pada Kamis kemarin, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edi Mulyanto menyebut bahwa sampah yang masih tercampur dipastikan akan ditolak masuk ke TPS Bantar Gebang. Dan dengan adanya aturan ini, seluruh masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah non-residu sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Peningkatan sektor pariwisata dilakukan baik dari segi berkelanjutan, keamanan, kenyamanan, dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Selamat siang, ketemu lagi bareng Ayu Ditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po, nggak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmatin dah liburnya Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat

0: abang po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal budaya nih pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dari Perompat Network tentunya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perompat Jakarta dan dengan Perompat Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya Ikan Pais nih, kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perompat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
1: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat, aman?
1: Alhamdulillah, siang ini panas Bang.
0: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya. Siang-siang panas-panas gini enak kan makan nasi pakai ikan pais ya.
1: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu.
0: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari deh.
1: Iya, aduh lapar nih.
0: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
1: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu, Bang. Kita bahas tentang budaya sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke Sukurejang, Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukurejang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih kuat ya di sekarang ini.
0: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
1: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda Ikatan Keluarga Jangpat Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau suku Rejang ini.
0: Iya. Agak beda gitu penyebutannya ya.
1: Jadi abang ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu, Bang Jo.
0: Oh gitu. Tapi kalau
1: Abang Jo?
0: Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Siap deh, tapi nanti untuk lengkapnya bakal dibahas ya barengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana yaitu advokat Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu istirahat kali ya nih. Kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat untuk gimana sih ya budaya Sukurejang Bengkulu ya, nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel dari sono. Sabar ya buat pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Dan langsung aja deh silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abang Advokat Lubis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
1: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini dengan tema budaya Sukurejang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
2: Alhamdulillah, hari ini sehat.
1: Alhamdulillah, ini namanya unik Bang. Abang asli orang?
2: Rejang.
1: Tapi namanya? Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang ya? Asli.
2: Asli Rejang.
1: Asli Rejang. Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perompat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengarin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya Sukurejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang Sukurejang ini, Bang?
2: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku. Di Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu Sukurejang. Karena Sukurejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar di Provinsi Bengkulu. Dan juga bahwa Sukurejang ini asli ya, apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada, terletak di ada berapa kabupaten? Ada di apa Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
1: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini, Bang, ya.
2: Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di Pasuruan ini, di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Nah, itu kira-kira.
1: Aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang, ya? Ya,
2: aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
1: Kaganga itu ya. Oh, ya, gitu.
2: Seperti misalkan ya, Kaganga, Tadana, Babama, Cadana, Sarala, Yawa, Yawaha, gitu kan. Itu memang ada tulisannya.
1: Oh, gitu. Ada berapa tuh?
2: Ada sekitar 28.
1: 28.
2: Huruf kalau enggak salah ya. Memang waktu itu seingat saya waktu kita SMP itu memang ada pelajarannya di muatan lokal. Iya,
1: memang sampai sekarang?
2: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya di era modern hari ini. Ini mulai tergerus nih, Mbak Riri.
1: Ya. Karena digital ini?
2: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
1: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri, aslinya di daerah mana nih?
2: Nah, kalau ini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Ya, secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi secara historis memang ada.
1: Oh,
2: dulu
1: gitu.
2: Orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, di Merpata Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita ini, nama Lubis ini betul apa asli Rejang. Asli Rejang ya. Kalau saya Rejang di Rejang Bengkulu Utara.
1: Oh gitu, jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya. Ada nggak perbedaannya?
2: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan mungkin ada bedanya ya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, lalu menghormati orang tua, gotong royong, itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus ada istiadatnya, kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
1: Tarian apa tuh, Bang?
2: Ada tarian
1: kejei.
2: Nah, kejei itu di mana digunakan ketika menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti itu, nah, itu digunakan.
1: Ya, jadi ada pernikahan itu pakai?
2: Ada, ya.
1: Gitu. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih, Bang?
2: Betul, itu ada
1: betul,
2: kayak
1: ya?
2: Ada tempat daun sirih. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti pancasila juga itu, nah itu juga merupakan budaya daripada apa Rejang, ya
1: Rejang
2: kan?
1: Istiadat
2: lah, di mana ada seorang laki-laki yang pancasila, sudah itu ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini itu masih digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
1: Tamu kermoten, ya. Acara-acara adat kayak gitu ya,
2: betul.
1: Oke deh, jadi masih kuat nih ya.
2: Kuat, alhamdulillah itu masih kuat banget.
1: Tapi balik ke bahasa tadi kan, tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih, Bang, digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
2: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua, bapak saya dan ibu saya orang Rejang, dimana setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
1: ibu ya.
2: Bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga bahasa ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Rejang.
1: Iya.
2: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dilestarikan.
1: Betul.
2: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah,
1: Jadi mulai tergerus karena zaman ya, Bang, ya.
3: Iya, betul. Karena memang mereka itu beranggapan, ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan.
1: Betul.
3: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan, sesama orang Rejang, pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan, gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih, saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan. Ketika ada orang bahasa Rejang, ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
1: Nah, itu. Padahal logatnya kelihatan masih.
3: Kelihatan, ya.
1: Tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo.
0: Iya.
1: Jelas sih Bang ya suaranya.
0: Udah jelas.
1: Oke. Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
0: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
1: Belum ya.
0: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi iya mirip-mirip masuk dengan mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh? Apa namanya cara ngomongnya, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu
1: kayak gimana. Nah. Contohnya Bang, masih Bang.
3: Oke, Bang Jo ya. Selamat siang Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu dang jo, kira itu.
1: Gen kabar.
3: Gen kabar, apa kabar kan? Itu pakai gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mukmungi jalan nanti Bang Jo. Kira itu kan. Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini ada yang mengatakan, wah ini kenapa kayak bahasa China gitu.
1: Betul.
3: Kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini. Ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan. Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli, dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
0: Gampang nanti ya.
1: Dengernya pening ya Bang.
0: Ntar kita catat aja dah ya.
1: Iya.
0: Silakan lanjut Kariri.
1: Iya, yang penting udah tahu yang belajar bahasa Rejang. Kan menarik nih. Jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa suku Rejang. Lanjut nih Bang. Jadi sebelum kita menuju modernisasi ini sebenarnya ada tantangan nggak sih Bang sebenarnya?
3: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini, sebenarnya ini bisa dikatakan satu, itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih banyak orang-orang apa dia di Instagram, di TikTok, ya kan? Nah ini ada juga saya lihat itu dengan adanya modern hari ini dia menggunakan itu untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
1: konten
3: dengan bahasa Rejang, ya kan. Nah ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini. Tapi juga ada saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini mereka itu malas. Mereka itu lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
1: Kadang-kadang bahasa gaul,
3: gitu ya. Nah itu
1: pikiran baru. Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya.
3: Betul.
1: Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten ya kan. Tapi ada kok Bang yang konten yang pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya. Adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang tuh seperti apa. Nah, kalau untuk ada enggak makanan khas?
3: Ya, kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
1: Lemah
3: yang di mana apa kayak bambu difermentasikan
1: sama kayak rebung enggak?
3: Enggak. Iya. Beda. Kira itu akhirnya seperti itu tapi itu dipermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah ya kan. Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu dari bambu kan. Kira seperti itu.
1: Terus ada lagi kayak pendap itu dari.
3: Nah sebenarnya kalau pendap ini, kalau kita Rejang itu, kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui, kalau di, misalnya gini, Bengkulu aja, orang ke Bengkulu, ada nih makanan khas Bengkulu kata orang, ini pendap, kan sering gitu. Nah sebenarnya kalau pendap itu juga, apa, setahu saya ya, itu termasuk juga makanan khas kita Rejang, ya itu.
1: Masih masuklah kira-kira masuklah, Bang ya. Ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi, selain tari kejai, tarian apa lagi nih Bang?
3: Iya, yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu ya tari kejai itu.
1: Ya, ya, yang paling terkenal.
3: Ya itu memang khas kita Rejang kan.
1: Oke lah, tapi nah, kalau...
3: Termasuk ini Mbak, sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasila Rejang Pat Petula itu kan ada tuh. Nah, kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petula itu ada silatnya tersendiri gitu.
1: Ada silatnya ya. Ya.
3: Di mana ada punya langkah 4 ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang tuh punya silat tersendiri. Gitu.
1: Mau nunjukin gimana kalian? Abang bisa enggak kan? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik nggak sih Bang sama suku Rejang ini?
3: Nah memang kalau saya lihat hari ini nih, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya, ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa, tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah tadi kayak tadi, siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pat Kutulai?
1: Iya
3: kan, ini mulai nih. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ ada perguruan, di situ ada perguruan kan. Nah sekarang kan di mana? Nah dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau siapa gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih Mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
1: Ya mungkin dengan adanya festival.
3: Ya kayak festival ya, didukung. Gitu, didukung. Nah dimana misalkan, setiap festival, ayo ya, kayak di Bengkulu misalkan, mana nih tarian kejai, tampilkan dong gitu kan.
1: Nah, itu. Bisa lihat kejai itu karena pesta ya Bang ya?
3: Iya kayak pernikahan ya. Itu, ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari kejai gitu kan.
1: Tari kejai, aduh ya. Nah menarik sekali ya untuk pendengar dimanapun berada. Jadi tari kejai ini ada lagi, ada dua lagi tarian kalau nggak salah Bang ya, suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini. Tari kejai
3: itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan, itu yang sering digunakan.
1: Nah kalau untuk apa nih Bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
3: Ya saya kira supaya masih relevan, saya apa menyampaikan kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita apa pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita apa meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk di kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah ini yang muda, yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Kita harus bicara tentang dengan bahasa Rejang.
1: Bertemu jadi bahasa
3: Rejang.
1: Iya.
3: Gitu. Jangan malu-malu. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita, gitu kan.
1: Betul.
3: Apa jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri.
1: Gitu.
3: Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
1: Betul. Nah,
3: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri? Ya kan? Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira-kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
1: Itu Mbak Riri. Itu warisan yang lengkap ya. Kenapa kita harus menghilangkan ya kan? Nah,
3: kita apa bahasa kita punya ya kan? Tulisan juga kita punya. Ya.
1: Aku lihat di Google tulisannya ternyata, waduh, gimana bacanya nih? Soalnya susah bang, susah ya. Memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
3: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena nggak diasah-asah, sedikit-sedikit lupa saya. Paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah. Kalau untuk menyebutkannya itu.
1: Karena tulisan sama penyebutan beda bang ya?
3: Beda.
1: Beda.
3: Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah. Ini kalau nggak salah.
1: Kan? Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
3: Kagangnya tadana gitu kan.
1: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
0: Nanti ya sabar ya Bang Po, pendengar Perompat ya. Pemirsa Internet, sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa Internet dan juga pendengar Perompat. Jadi buat pendengar Perompat, pemirsa Internet jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya Kariri nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994 dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan di, WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Pro 4 Bengkulu teleponnya, Kak Riri.
2: Oke, halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum, Tabi pun.
2: Waalaikumsalam,
1: ya pun.
2: Ya pun, ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya Bang, lanjut Bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama-sama Bang Lugis.
2: Boleh.
3: Ya. Assalamualaikum Bang.
4: Waalaikumsalam. Mm-hmm.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu, untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya Bang ya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari Dinas Kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke, saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa, ke pegunungan atau apa apa. Apakah emang jauh dari Dinas Kebudayaannya Bang? Nah, yang kedua, tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum Bang, di pelajaran itu aja deh. Makasih Bang Lubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Prompa, Assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubi.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman. Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga Bang Lubi, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita enggak mau Lampung sama kayak Bang Bang siapa tadi Bang
1: Edo.
5: Iya Bang Edo tadi.
1: Iya, silakan.
5: Ini Bang Jojo, Bang Lubis. Saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube. Saya buka itu suka jang itu kan. Ada sempat itu lengkap saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaan. Apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung ada tuh Kaganga asal Lampung. Apakah itu ada di dipelajari di sekolahan gitu. Di
1: SMP
5: maupun SMA. Itu saja Bang Lubis,
1: okay,
5: Bang
1: Jojo. Sami-sami Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke deh. Halo, selamat siang.
6: Halo.
1: Iya, halo.
6: Siapa di mana? Selamat siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa nih? Ayo.
1: Silakan Cek Guria.
6: Jakarta Selatan. Aduh, Kakak Riri. Bang Jojo, Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cegu.
6: Bang Jojo sehat. Ih, narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang. Siapa yang namanya? Bang Rudi kah?
4: Lubis, Lubis.
6: Bang Lubis, ya orang marga batak ini, Ito Lubis yang ganteng. Orang buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya, toh, ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nga, ga, nga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis.
4: Ya.
6: Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan seperti apa, tanggapan dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis, tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kakak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, satu cantik. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjalankan sholat bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja
1: Bang langsung, Jo? Langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya pertanyaannya.
4: Bang Edo sama Bang Leman kan hampir sama dia bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah dari Lampung, mereka katanya tabib pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu
1: di tengah
4: juga itu. Iya. Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumuh gitu. Nah, gen kabar kumuh ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu? Itu ibarat menyapa. Nah, bakal kita sapa dulu nih, gen kabar kumuh.
2: Jawabnya gimana nih?
4: Jawabannya baik
2: sana. Baik,
4: Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan sama, dengan iya. dinas sama.
1: tarian apa nih gimana tadi? Kalau pelaku seni tarian di sana udah mulai berkurang tuh, gimana dari dinas gimana? Dari dinas sendiri gimana nih gitu.
4: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian, ya kan, itu dulu. Nah tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang, mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pencak silat mencak itu dipelajari juga. Nah sekarang sudah berkurang. Nah mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini, kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Gitu Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
4: Bang Leman tadi apa tuh peran dari
1: Bang Leman lebih ke tadi tuh untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal seperti itu. Kayak gitu.
4: Nah ini untuk Bang Leman, dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
4: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah dan juga ini Rejang ini ada kamusnya.
2: Ada kamusnya
4: ini. Nah ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Presi Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak lalu disebarluaskan baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
4: Iya, diperbanyak komunitas. Dan didukung terkait pengembangan-pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan, itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mudah tergerus, terus terang kita bicara itu.
2: Iya, betul. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya. Di awal ya memang memang ada, kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang, ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
4: Iya betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Cai Guriyah tadi. Boleh silakan.
4: Ya kalau hari ini seperti sampai yang dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum. Ya kan? Malu dia. Nah, ini kan mulai krisis nih. Nah, kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar ini, betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah, terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah, kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan, mulai dari misalnya belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah, kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, ya kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan di mana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Ya kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Cik Guria ini ada 3 pertanyaan tadi, Bang. Udah dijawab semua, Bang.
1: Udah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih.
1: Udah ya. Siap.
2: Nah, kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan, Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya, assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang. Apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
4: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti, Mbak Riri. Ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan, Rejang Lebong, Lebong ke Pahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang. Ah, kamu siapa katanya, ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sama kita pakai bahasa Rejang itu.
2: Itu. Ya kan?
4: Iya. Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik, jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang supaya enggak ketahuan nih.
4: Tadi si siapa Mbak bertanya, yang pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana, Cikgu ya?
4: Ah, bukan, yang di WhatsApp tadi.
2: Sinta.
4: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada, Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Pak Riko Meidilsyah di Bengkulu. Katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis, tapi ini ada dari Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya. Ya. Apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
4: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini, mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo seperti kita ketemu saja, mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu orang dulu itu dimanapun ketemu itu pakai bahasa Rejang, kok hari ini ya kan dengan modern hari ini mungkin dia malu nanti dibilang orang desa
2: kuno.
4: Gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Nah, terus apa lagi tadi Bang Jo pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
2: Ada strateginya
4: kan? Ya kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, ya kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa kamu harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan? Tapi kalau secara strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Dimana misalkan suku Rejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap gitu. Ya sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi. Kalau misalnya dia yang mau telepon ya Kariri ya, karena sudah menit 53. Jadi buat pendengar perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya Pro4 Bengkulu atau di Pro4 Jakarta gitu. Iya. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya untuk aksara dari suku Rejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
4: Ya.
1: Beda sama aksara saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada Hana, Rata, Bawa, Manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di Tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi gak jadi, kayak cuman miss call nih kayaknya nih. Di mari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubi ya, ini karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Oke. Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Po yang telepon ya.
2: Oke. Halo, selamat siang.
7: Halo, ini dengan Riko Terapata.
2: Iya.
7: Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya, dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini Rico, Bang Rico apa? Tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya, silakan Bang Budi.
4: Ya karena dicampur dengan bahasa lembak kata tadi ya. Nah ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para apa penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Rico.
4: Mungkin okay. Kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang khususnya di musik nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
4: Oke, pendengar RRI Pro4 dimanapun berada di seluruh dunia ya. bahwa saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni, ya kan? Dan Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi dan juga ada Bendahara Umumnya Bang Zaki. Di mana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang di mana supaya Rejang ini eksis ke depan. Di mana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah ya, rumah Sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku. Nah, salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu. Terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis dan juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Abang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Abang Po ya. Dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau PMK Banyumas resmi memotong tarif retribusi pasar tradisional sekitar 50% melalui peraturan Bupati nomor 8 tahun 2026 untuk meringankan beban pedagang kecil. Kebijakan ini merespon keluhan atas aturan sebelumnya yang menaikkan tarif hingga 300% dan menyebabkan tingkat kepatuhan pembayaran merosot. Berdasarkan kajian inflasi periode 2011 hingga 2024, tarif baru telah disesuaikan secara rasional seperti penurunan biaya pasar tipe A dari Rp50.000 menjadi Rp23.300.000. Bupati Sadewo Tri Lastiono berharap penyesuaian ini dapat memulihkan kepatuhan pedagang hingga 100%. Asosiasi pedagang pun menyambut positif langkah transparan ini dan berkomitmen untuk disiplin membayar retribusi demi mendukung pemulihan pendapatan asli daerah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Surakarta akan menggelar pentas seni Waisak 2026 bertema Menapai Jalan Mulia Bersumbangsih Bagi Negeri pada Sabtu besok 30 Mei 2026. Acara yang berlokasi di Plaza Balai Kota Solo ini akan dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk umum secara gratis. Adapun pertunjukan ini nantinya akan menyuguhkan berbagai penampilan seni seperti tari, musik, dan paduan suara yang mengusung pesan perdamaian dan harmoni. Dalam kegiatan ini, masyarakat diajak untuk merayakan malam minggu dengan menikmati kekayaan budaya sekaligus memperingati Hari Raya Waisak dalam suasana yang inklusif dan religius di jantung kota Surakarta. Demikian saya Bisa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Beatias, pendiri dan tetepuh Porter Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Lagi selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

kepingin dadi pemimpin sing tegas lan tegas nganggo watake geni. Geni ku yang cilik dadi kanca, yang gede dadi bencana. Semono go dadi pemimpin panganggepmu marang bangsa kaya kulawarga. Ananging kala mangsa ya kudu bisa brasta kang tumindak culika kang bakal gawe cilakane wong sak negara.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat, pria Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Pati 2026 cabang olahraga sepak bola resmi digelar di Stadion Joyokusumo di Kabupaten Pati sejak 26 Mei hingga 2 Juni 2026. Kompetisi ini diikuti oleh 25 tim yang terdiri dari jenjang SD, SMA, dan SMA se-Kabupaten Pati sebagai upaya menjaring bibit atlet berbakat sejak dini. Ketua Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKA PSSI Pati, Dian Dwi Budianto menekankan bahwa ajang ini bertujuan untuk membentuk fondasi karakter atlet muda yang menjunjung tinggi sportivitas dan disiplin. Adapun selain sebagai wadah prestasi, pemenang pada tingkat SMA nantinya akan diproyeksikan mewakili Kabupaten Pati di tingkat Provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadi langkah awal bagi impian profesional para pesepak bola pelajar di wilayah tersebut. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Sragen akan menyelenggarakan Sragen Festival 2026 pada Sabtu besok 30 Mei 2026 di halaman Pemda Terpadu Sragen sebagai puncak perayaan Hari Jadi Sragen ke-280. Festival rakyat yang berlangsung dari pukul 7 hingga 22 waktu Indonesia Barat ini menyajikan beragam kegiatan menarik mulai dari fun bike, lomba lari sprint 50 meter, marching band hingga pertunjukan teater dan cosplay. Selain hiburan, tersedia pula pasar ekraf UMKM untuk mendukung ekonomi lokal dan dimeriahkan pula dengan penampilan utama dari orkes humor dan penampilan band yang membawa nuansa nostalgia dangdut jadul. Menciptakan pesta rakyat terbesar tersebut penuh energi dan kreativitas bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Sragen.

0: Dangdut, makin sore makin asik.
1: Weh, asik banget ini ya.
0: Aduh, kok rame banget. Rame. Kita akan dangdutan lah pokoknya sampai jam 5 ya. Ini spesial hari ini, hari Jumat tanggal 29. Ini ada Mbak Ima dan ketambahan juga Mbak Wela. Jadi makin rame.
2: Makin asyik ya.
0: Ini sampai pendengarnya bingung, ini sebenarnya siapa lagi?
2: Siapa lagi?
0: Tapi monggo bisa bergabung, mau request lagu dangdut juga boleh, mau kirim-kirim salam juga boleh gitu nggih, seperti biasanya aja langsung ke WhatsApp 0811-27-77-914, layan teleponnya di 0248-3166-61, dan bisa juga nggih lewat aplikasi RRI Digital. Monggo kita langsung terima mungkin ya, telepon sudah terang. Halo Pro Dangdut.
3: Halo. Semakin sore semakin asik.
1: Seru banget ya.
0: Halo, monggo tante.
3: Halo. Ini sama siapa Mbak Michelle?
0: Yang kemarin sama. Terus ketambahan lagi. Siapa tadi? Hayo tadi sudah tak sebutin.
3: Siapa Mbak?
2: Iya, siapa Mbak? Kalau
1: Wela Bu.
3: Oh, Mbak Wela. Salam kenal ya Mbak.
1: Salam kenal Ibu.
3: Iya. Masih. Kok sepertinya masih kayak news tenan.

0: masih news tentang masih news
1: sih. Bella sama Mbak Michelle.
2: Mbak Ima
1: aku dikasih lagu Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia. Boleh.
1: Boleh salam enggak?
0: Boleh.
1: Oh, boleh salam. Nah, salam dulu ya. Kan beberapa hari enggak salam. Pertama buat Pak Tunggapun. Ada Mbak Karyati, Bianti dua-duanya. Juga ada Bu Sartini, Bu Sri Sembong, Bu Sri Wahyuni. Juga Bu Kartika, Mas Bowoknya juga. Pak Bagio. Juga ada siapa ya? Pak Ropek, Pak Atim. Juga Mbak Dewi. Untuk semuanya aja Mbak.
2: Oke, komplit nggih.
1: Spesial buat yang bertugas dua-duanya yang cantik-cantik.
0: Tiga.
3: Memang
0: ada Ima.
2: Tapi
1: cewek kan cantik.
0: Benar.
1: Yang cantik-cantik. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat dan kesehatan ya sayang.
0: Amin.
1: Jangan lupa selalu bahagia. Gitu lah.
0: Oke.
1: Ya, satu live-nya makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Matur nuwun. Lanjut. Halo, halo, halo. Pro Dangdut.
4: Makin sore, makin asik. Selamat datang buat tamu yang hadir di Pro Pakai. Ikut meramaikan dan merayakan di acara Prodangdut RRI di Semarang. Aku salami tak melu tantean bela. Dan buat semuanya pada perempat RRI sore ini, semoga selalu bahagia, semangat dan selalu sehat.
0: Amin.
4: Termasuk tamunya, termasuk Mbak Michelle.
0: Amin.
4: Mbak, aku lagunya masih aja ke Mbak ya, belum ganti ya.
2: Apa DUDR sama
4: yaitu baru dia. Sekarang oh aku dengar pro 4 gitu loh Mbak. Betul enggak?
2: Wes,
4: semoga selamat semuanya.
0: Okay.
4: Pak Wahyu Tarto monggo naik menghilang seorang minggu atau muncul dan buat semuanya aja. Matur nuwun misalnya untuk tugas. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun.
2: Lanjut lagi, monggo yang masih mau telepon-telepon, kirim-kirim pesan singkat juga boleh. Tapi kita bacakan dulu juga pesan-pesan yang masuk nggih. Ada tadi sudah mengirim tadi pukul 14.06 padahal sekarang
0: sebelum acaranya ya. Dimulai ya.
2: Iya, ada Bu Sri Wahyuni, ini salam absen buat Eyang Heri, Tante Ayan, Bu Eni Bojo, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Dewi, BSB, Bu Anis, Bu Sarina, Mbak Isrofiah, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo minta lagu Pasukan Anti Prey. Aduh ini kayak kita.
0: Kita banget
2: sih. Lebih ke kita ini ya. Matur nuwun. Lanjut, kita ke telepon lagi. Halo, halo, halo. Pro Dangdut.
5: Semakin sore semakin asik Mbak Misel.
0: Oke.
5: Mbak Misel, kalian Mbak Sinten nih kah?
0: Kalian Mbak Ima, Sinten. Kalian Mbak Wila.
2: Ah, banyak.
5: Salam kenal Mbak Ima, Mbak Wila.
6: Gibu.
5: Terus saking Butarto Gunung Pati.
0: Butarto Gunung Pati.
5: Iki lakone iki perempat. Aku nak nanya style perempat iki piye ngono
0: gugu-gugan. Mendinten ya.
5: Mendung kok ngene style kerek ayo rek Mbak.
0: Orek ayo rek. Surabaya ya.
5: Adem keluarga Mbak Misel karen Mbak Sinten kalau wau.
0: Mbak Ima, Mbak Wila.
5: Mbak Ima, Mbak Ila. Oh, fotone sing neng nggonku kae kuwi Mbak Mila.
0: Mbak Wila.
6: Wila.
2: Wila.
5: Berarti ning nggon HP ku ana. Enten cantik tenan.
6: Aduh, matur nuwun nggih Bu nggih.
5: Kok kapan ketemu neh ya ning RRI ya?
0: Oh, nggih.
2: Siap, siap.
5: Matur sembah nuwun tak tunggu lagu ini dengar pelawang gih.
0: Nggih, rek ayo rek nggih ditunggu ngarep pelawang.
2: Iya.
5: Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun.
2: Sugeng santen. Dan kita ke lagu-lagu dulu juga nggih. Kita langsung putarkan dulu juga lagu-lagu yang sudah panjenengan request. Masih kita tunggu di WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Melantunkan musik dangdut tentu tidak sama dengan melantunkan musik rock, pop, ataupun reggae. Musik dangdut punya ciri khas lain untuk menyihir para pendengarnya untuk bergoyang. Selain dengan irama dan nadanya yang khas, hal wajib yang harus dikuasai saat menyanyikan lagu dangdut adalah dengan memainkan cengkok. Cengkok adalah teknik bernyanyi dengan cara melepaskan suara di atas rongga mulut dan juga merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan bagian lagu yang identik dengan lenggak-lenggoknya atau hiasan suara berdasarkan jenis lagunya. Nah, gimana nih cara melatih cengkok Anda agar bisa menyanyikan lagu dangdut? Penyanyi Ikke Nurjanah memberikan tipsnya untuk Anda. Pertama, usahakan mempunyai guru yang senantiasa melatih kualitas suara Anda. Kedua, latihan saat pagi hari. Dan yang terakhir adalah melantunkan lagu-lagu India untuk memperdalam cengkok Anda.

0: Pro Dangdut makin sore makin asik. Oke, tambah rame. Yang ramenya enggak cuma pendengarnya aja tapi kitanya juga rame.
1: Juga rame.
0: Monggo, mungkin kita langsung bacakan dulu juga pesan-pesan yang sudah masuk nggih. Satu persatu karena banyak juga.
1: Iya, ini lumayan.
0: Monggo, Bayu.
2: Ini ada Ibu Sarinem dari Kampung Pelangi ya. Wah, ternyata banyak sekali. Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Selamat sore Mbak Michelle. Ini Bu Sarinem hadir mau salam-salam buat Sri Wahyuni, Bu Astuti, Bu Eni Boja, Mbak Asih Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Isrofa, Mbak Tiktoyo, Pak Sabto, Pak Jainal Abidin. Salam buat Mbak Michelle, sehat selalu nje Mbak Michelle.
0: Amin.
2: Minta terdiam sepi nje Mbak Michelle, matur nuwun dan dibacakan berkah dalam Tuhan memberkati. Shalom.
0: Shalom, matur nuwun. Kita terima telepon lagi nggih, monggo. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Semakin sore, semakin rame.
1: Rame betul.
0: Monggo.
3: Tadi lagu.
0: Lagu apa?
3: Hadiah dari Medan.
0: Hadiah. Oke.
3: Wonten Mbak Michelle?
0: Wonten no.
3: Assalamualaikum, kakak Mbak Michelle. Tak rencangan di Washington. Salam kenal. Kalau tak terpancur. Kalian Tantekan, Bunda Inop, Bunda Naryati, Bunda Arti dua-duanya, Bu Anis, Bu Sri Sembung, Sembung Harjo, Pak Abdul Gopur, Gunung Lurus. Selamat sore. Sampun Mbak Michelle nih.
0: Oke.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lanjut ke telepon WhatsApp lagi. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat sore, monggo.
4: Ajeng nyuwun lagu, Mbak.
0: Lagu napa, monggo?
4: Sisa-sisa cinta.
0: Sisa-sisa cinta. Oke.
4: Okay. Ada enggak?
0: Wonten no.
4: Ajeng salam-salam, Mbak nggih.
0: Monggo.
4: Kagem Pak Darso, Pak Abdul Gapur, Pak Arno, Pak Sastro, Pak Supri, Pak Bowo. Lan sedaya kemawon, Mbak.
0: Oke.
4: Kagem Mbak Michelle, sukaya tunggat ngantos paripurna. Mugi diparingi kesehatan, keselamatan.
0: Amin.
4: Kene kang banyu milih, Mbak nggih.
0: Amin.
4: Matur
0: nuwun sugeng sonten. Pesan WhatsApp lagi monggo Mbak.
2: Pro Dangdut makin asyik. Selamat sore Mbak Michelle, salam sehat dan bahagia selalu untuk Mbak Michelle. Saya mau minta tembang dari Ayu Soraya, cuma satu.
1: Wede.
0: Ya, salam banyak buat, ya.
1: Salamnya banyak.
2: Salamnya yang banyak ya. Salam buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru Raya, Pak Subagio, Pak Sastro Jenggirat, Mas Bowo, Tante N, Bu Yanti dua-duanya, Bu Arti, Bu Sri Wahyuni, Bu Dewi, Bu Astuti, tesek kata niki nggih, Bu Kartika, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Sri Sambang Harjo,
0: Sembung
2: Bu
0: Eni, Harjo.
2: Oh Sembung Harjo, ngapunten, Bu Eni Boja, Bu Min Kaswanto, Bu Heri Waskito, Bu Sarinem dan semua pemidanget Pro Dangdut semakin asyik. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan untuk Mbak Michelle terima kasih.
0: Terima kasih juga, matur nuwun. Lanjut telepon lagi mungkin. Halo, Pro Dangdut.
5: Yes, sonten Mbak Nisa, salam kenal. Ini buat Mbak. Nah, nyuwun bola.
0: Oke. Ana sutra nggih.
5: Salamipun Mbak Nisa.
0: Oke.
5: Saya ke Mbak Santo, Bu Titin, Bu Sarinem, matur nuwun. Istri pendengar. Apa Mbak Nisa, matur Mbak Nuan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Satu pesan lagi monggo Mbak.
2: Nah ini selamat sore Mbak Misel, saya Mas Hasan dari Ungaran. Minta lagunya dari Roma Irama, judulnya Dawai Asmara.
0: Asik.
2: Salam buat seluruh pendengar Prodangdut. Buat Mbak Misel semoga sehat dan selalu bahagia. Terima
0: Amin.
2: Kasih.
0: Amin. Matur nuwun. Dan kita lanjut ke lagu ya, kok makin banyak juga lagu-lagu yang harus diputarkan nih. Monggo.

Sahabat Budaya untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan menampilkan tiga maskot sekaligus. Clutch, Zayu, dan Maple merupakan nama maskot yang mewakili dari tiga negara yang menjadi tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pemilihan karakter tersebut merepresentasikan fauna khas serta nilai-nilai budaya dari masing-masing negara penyelenggara. Clutch merupakan seekor elang botak, simbol Amerika Serikat. Karakter ini dirancang untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Zayu merupakan seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, terutama dalam peradaban kuno seperti Maya dan juga Aztec. Jaguar melambangkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple adalah seekor rusa mus, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Nama Maple diambil dari daun maple yang menjadi simbol bendera nasional Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, dan keindahan alam liar yang menjadi ciri khas negara paling utara di Amerika Utara tersebut.

0: Sahabat budaya, kesehatan mental harus dijaga. Berikut disampaikan dokter spesialis RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang, Dr. Made Agung Tirta Permatasari SPKJ, spesialis kesehatan jiwa.
1: Tadi jadi kan jiwa dan fisik itu satu kesatuan tuh. Kemudian sama seperti gangguan fisik lainnya, kadang kan kita misalnya kalau demam flu coba diobatin sendiri, kan di obat bebas dulu 3 hari juga nggak masalah. Sama juga kalau dengan masalah di mental, Mas Andi, misalnya kita lagi banyak kerjaan nih gitu kan. Terus habis itu kita jadi gampang marah, mudah kesel, gampang lupa kayak gitu. Tapi kita dalam 1-5 hari ya selesai, kita bisa mengontrol kembali, kita bisa beraktivitas kembali, ya udah normal. Karena terus terang Mas Andi, sekarang dengan kesadaran mental itu kadang-kadang beberapa meromantisasi gitu loh, Mas Andi, berlebihan menyikapinya kayak gitu. Kita senang sebagai praktisi kesehatan mental ya, orang aware sekarang. Tapi kadang-kadang mereka bersembunyi di balik itu untuk melepaskan tanggung jawabnya. Jadi kalau ngerasa kayak biasanya Mas Andi kalau gangguan-gangguan mental itu pada usia berapapun ya Mas Andi ya, diawali dengan gangguan dari mood yang naik turun, yang udah tertinggung. Jadi kalau kita balik ke diri, ini kayaknya aku udah 2 minggu tidur nih. Kok aku sekarang kalau orang ya langsung tertinggung ya, gitu. Langsung baper ya. Coba dulu kan balik lagi ke gaya hidup sehat tadi Mas Andi. Kadang-kadang Mas Andi orang berfokus ke umurnya, tapi orang bahwa mereka itu gaya hidupnya nggak sehat.

0: Dok. Dok. Coba rinean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang pokalan, Dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI menggelar Pekan Alkitab di Gereja Kristen Jawa atau GKJ Purwodadi di Kabupaten Grobogan mulai 28 hingga 30 Mei 2026 yang disambut antusias oleh ratusan jemaat. Rangkaian acara meliputi jalan sehat, bazar literasi hingga pameran museum Alkitab yang menampilkan replika media tulis kuno dan naskah bersejarah. Kepala bagian museum LAI Albert Tambunan menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai sejarah panjang penerjemahan Alkitab yang di Indonesia baru mencakup 39 dari 718 bahasa daerah. Melalui ajang yang sebelumnya sukses di Timika, Papua ini, LAI berharap minat baca kitab suci harian masyarakat dapat semakin meningkat sekaligus mempererat kebersamaan antar jemaat di wilayah Kabupaten Grobogan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, ratusan umat Buddha dari berbagai negara menggelar doa Nyingma Monlam Chenmo di Taman Aksyoba Kompleks Candi Borobudur pada Kamis 28 Mei 2026 untuk memohon kesejahteraan serta perdamaian dunia. Acara yang diikuti lebih dari 400 peserta dari Asia hingga Eropa ini menekankan pentingnya kepedulian lingkungan dan kebahagiaan seluruh makhluk menjelang Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era. Pemimpin doa, Dungsin Garap Rinpoche, memilih Borobudur sebagai lokasi suci guna memperkuat energi doa kolektif. Rangkaian kegiatan spiritual ini nantinya akan dilanjutkan dengan ritual larung pelita Purnama Sidi di Sungai Progo pada hari ini 29 Mei, serta tradisi Merti Karuna Bumi pada 30 Mei sebagai bentuk harmonisasi ajaran Buddha dengan budaya Jawa. Demikian, saya Misa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, ndak iyo iki pro dangdut arane Semarang kae?
2: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
1: Wah, pro dangdut arane Semarang jan semakin asyik Mas.
3: Pro empatan.

cuma satu, ku harap darimu cuma satu, sayangi aku cuma kamu.

0: Prodangdut makin sore, makin asik. Masih di Prodangdut ya, masih bersama juga Mbak Ima ini.
1: Masih setia menemani ya.
0: Masih setia menemani. Dan monggo Mbak Ima dibacakan dulu satu-satu pesan yang sudah masuk nge, nah, karena terpantau sudah juga makin banyak, makin ramai.
1: Monggo. Ini Pak Kabut SGG, SGG apa ya? Lagunya Frustasi.
0: Aduh.
1: Muskin Alatas.
0: Muskin Alatas nge.
1: Ya itu, tapi cuman gini tok. Salamnya buat semua. Ada lagi sekalian lanjut. Tak bacain?
0: Monggo.
1: Ini ada lucu sekali nih. Kula nuwun request Cidro Didi Kempot dari Belarana. Salam buat semuanya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Oke, lanjut lagi, lanjut.
1: Ada lagi, ya Allah, ini sudah tulilit-tulilit ya. Ini banyak sekali. Oke.

0: Oke, ada lagi. Ada assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Makin sore makin asik aja. Dari Bu Arti, minta lagunya dari Maggie Z. Mahal. Suwun Mbak Misal and Mbak Ima, selamat bertugas, selalu sehat, semoga rezekinya berlimpah ruah. Amin. Salam amin. Untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Bapak Sastro, selamat sore.
1: Selamat sore, matur nuwun. Yang telpon-telpon monggo, kita coba angkat dulu juga. Halo-halo, Pro Dangdut.
2: Goyangnya wasik banget.
0: Wasik.
1: Monggo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Halo Mbak Misal, halo Mbak Ima.
0: Halo.
2: Iya, ini dari Tuban hadir nih.
0: Wah, dari Tuban. Sama.
2: Iya, Tuban Jawa Timur menyapa.
1: Mbak Ima juga dari Tuban.
2: Ya Allah, Tubannya mana Mbak Ima?
0: Saya dari Palang.
2: Oh, saya merak-urak Mbak Ima.
0: Dekat sekali. Wih. Salam kenal nggih, Pak. Dengarkan selalu Pro 4 dari
2: Ini dengan
0: Semarang.
2: Mas Zulfan. Mas Zulfan Ardiansyah.
1: Oke, oke. Malah ketemu tetangga ya.
2: Iya, Masya Allah. Ya, aku pengen request lagu ya Mbak Ima sama Mbak Misal. Lagunya aku pengen request dari Itje Trisnawati.
1: Judulnya?
2: Judulnya Singgasana Cinta.
0: Singgasana Cinta. Salam-salam Kagem Sinten Mawon.
2: Iya, salamnya untuk semua pecinta Pro 4 ya, dimanapun berada, Pro 4 Semarang. Salam kenal dari Mas Zulfan yang ada di Merak-Urak Tuban. Ini Mbak siapa? Mbak Ima di Semarang dalam rangka magang atau gimana?
0: Alhamdulillah sampun bekerja nggih, tapi sebenarnya di program sebelah.
2: Allah, alhamdulillah. Iya.
0: Salam kenal nggih untuk keluarga.
2: Iya, salam kenal balik dari Mas Zulfan yang ada di Merak-Urak Tuban. Dan spesialnya buat Mbak Sutrini yang ada di Babat Lamongan ya. Yang ada di Babat Lamongan Kota Wingko, ucapannya keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Mbak Misa dan Mbak Ima, terima kasih waktunya.
1: Oke, oke.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat sore Pro Dangdut, semakin sore semakin asik Mbak Misa.
1: Monggo.
3: Ini dengan siapa aja Mbak Misa?
1: Dengan Misal dan juga Mbak Ima. Menika.
3: Mbak Ima yang kemarin itu ya?
1: Iya, betul.
3: Siapa lagi saya tadi bertiga?
1: Tadi bertiga, satunya sudah ngantuk.
0: Inggi.
3: Aku minta diputerin lagu yang dari Bapak Haji Rumah Irama, Perjuangan dan Doa ya.
1: Okay, menapa? Perjuangan dan doa.
3: Perjuangan dan doa.
1: Oke, oke.
3: Salamnya ngikut yang udah naik semua. Salam buat semuanya aja sore ini yang lagi dengerin Pro Dangdut dimanapun Anda berada. Spesialnya buat Mbak Misal sama Mbak Ema Tuselnya. Kita semoga selalu sehat aja.
1: Amin.
3: Tetap semangat, jaga kesehatan Mbak Misal, Mbak Ema.
1: Oke,
0: oke. Terima kasih.
3: Kita tunggu. Ambil beres-beres. Terima kasih. Selamat sore.
1: Wassalamualaikum. Matur nuwun. Kita juga lanjut ke lagu dulu ya Mbak Ima ya. Makin banyak ini sampai bingung mau muter yang mana dulu. Tapi semoga bisa terputarkan semua ya. Dan masih kita tunggu juga, pokoknya langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Gong, badanmu kok basah, kotor kayak gitu, Gong?
1: Gimana toh? Kampung kita ini kan sedang kerja bakti membersihkan drainase sama tebang-tebang pohon supaya musim hujan tidak membawa bencana. Nah, kok kamu gak ikut?
0: Ah, badanku pegel-pegel, Jigong.
1: Oh, padahal usai kerja bakti, aku mau ajak kamu pembukaan warung ayu limbo, Jig.
0: Gak apa-apa, bentar lagi sembuh kok.
1: Petro, kalau kerja bakti badan pegel, kalau acara makan-makan seger waras. Kerja bakti itu penting. Selain lingkungan bersih, kita jadi kenal tetangga. Eh, bro, mau kemana, Jek? Dijak ngomong mah pergi.
2: Ayo, Gong, kerja bakti. Ada makanannya, toh.
1: Alah, dasar Petro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: dangdut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi dan sedikit info-info cuaca. Ya ampun, kok mendung banget ya Mbak Ima.
1: Mau pulang malah mendung, gak boleh pulang. Harus pro dangdut
0: aduh,
1: nanti.
0: Aduh. Monggo kita langsung lanjut lagi. Kita ke telepon dulu kali ya Mbak Ima ya. Halo, pro dangdut.
2: Halo, Sugeng Santen, Mbak Michelle. Assalamualaikum.
0: Sugeng Santen, Waalaikumsalam.
2: Oke, Mbak Supriyono, Mbak. Badhe nyun sekar, berkelana,
0: oke.
2: Salamipun kagem Bapak Ibu Jaya Mawon. Sampun nonton Mbak Michelle, tersuwun. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam.
1: Matur nuwun.
0: Gak pesan WhatsApp lagi Mbak Ima, monggo.
1: Ada Mbah Cim, selalu mendengarkan Pro 4 RRI Semarang. Penyiar request lagu Bola Ona Sutra. Apa tuh? Ada emang ya?
0: Ada
1: Bola
0: penyanyi.
1: Ona Sutra, oh. Salamnya buat kawan-kawan grup Open Pagi Malam dan semuanya. Buat Mas penyiar Sugeng Ngayahi Gati Nuwon.
0: Oke, lanjut lagi monggo.
1: Ada lagi, ada pendengar Ibu Astuti. Selamat sore Pro 4 RRI Semarang, semakin sore semakin asik. Bu Astuti MCN, Mijen ya. Mohon maaf ya. Ibu Astuti Mijen, Ibu request lagu Tiara. Salam buat Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Pak Ngatmin, Pak Sabto, buat Mbak Misal sehat selalu. Matur nuwun.
0: Amin. Matur nuwun. Lagi.
1: Masih ada lagi Pro 4 semakin sore semakin asyik. Mbak Misal bertugas juga semua pecinta Pro 4 dimanapun berada. Semoga sehat walafiat, rezekinya melimpah ruah berkah. Amin. Saking Pak Amin dan Bu Handayani Kali Tengah Meranggen. Mbak Misal, ada temannya Putri, apa calon penyiar? Oh, ini bertanya. Namanya Mbak Sinten. Saya Mbak Ima. Ini sebenarnya bukan ini ya, bukan
0: calon penyiar baru.
1: tapi saya emang berdinas siaran tapi di sebelah ini ikut Mbak Misal,
0: ikut nimbrung aja.
1: Mbak Misal request lagu Sabun Mandi oleh Diva Hani. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Oke. Dan sudah ada beberapa lagu tadi juga nge. Dan mungkin kita kembali ke lagu. Berhubung waktunya juga ya ampun makin singkat.
1: Tinggal 19 menit ya.
0: Dan lagu Bola tadi kebetulan juga sudah diputar nge Mbak Imang ya. Jadi gak kita putarkan lagi. Tapi monggo kalau mau direquestkan lagi bisa direquestkan ya. Besok. Kita dengarkan lagi lagu-lagu yang requestan panjenengan. Semoga.

saya Siti Harika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

Aduh, lagi buru-buru nih, 10 menit lagi kalau nggak sampai kantor kena omel lagi. Mana abis hujan, jalan penuh genangan, aduh. Hey, para pengguna jalan, hati-hati saat berkendara, sehabis hujan khususnya, atau saat jalan penuh genangan. Banyak kasus yang terjadi di mana pengendara mobil melaju kencang seperti meluncur melayang di atas lapisan genang air. Fenomena ini disebut dengan aquaplaning. Hal ini terjadi ketika ban mobil kehilangan kontak dengan permukaan jalan yang basah, menyebabkan mobil sulit dikendalikan dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari aquaplaning, lakukan langkah berikut ini. Pertama, periksa tekanan ban secara teratur dan sesuaikan dengan rekomendasi produsen. Yang kedua, kurangi kecepatan saat melewati genangan air atau saat hujan. Ketiga, periksa kondisi wiper agar dapat bekerja dengan baik. Keempat, pilih ban yang tepat untuk kondisi jalan yang biasa ditempuh. Kelima, hindari rem mendadak atau perubahan arah yang tiba-tiba. Aquaplaning harus diwaspadai karena mengarah ke suatu keadaan yang membahayakan. Jadilah pengendara yang bijak, kontrol kecepatan sesuai dengan batas yang ditentukan.

0: Dangdut makin sore makin asik. Enggak kerasa waktunya. Benar-benar sudah 5 ya. Mepet banget ya. Artinya harus pamit dulu ya. Kali ini di Pro Dangdut sore hari ini, matur nuwun, terima kasih banyak untuk semuanya saja, Mbak Ima juga, matur nuwun sudah ditemani.
1: Terima kasih juga untuk pendengar apa namanya, Kang Mas Mbak Yusuf Sobat Budaya, gitu panjang gitu ya.
0: Semuanya aja lah pokoknya.
1: Pamiarsa apa tadi namanya?
0: Pamiarsa Sutresno, ya belajar kata-kata baru.
1: Terima kasih Pamiarsa Sutresno ya, sudah mendengarkan Pro 4 dari Semarang, sudah request, sudah salam-salam dan mendoakan kita pastinya tadi ya.
0: Kita doakan juga pokoknya makin sehat, makin semangat, rezekinya makin
1: berlimpah-limpah
0: gitu ya, mengalir banyak pokoknya.
1: Doa-doa baik kembali kepada yang mendoakan.
0: Amin, kita, amin, amin, amin. Dan setelah ini masih banyak info-info hiburan untuk panjenengan semuanya. Jadi jangan langsung dimatikan radionya, langsung didengarkan lagi. Jangan dimatikan pokoknya radionya.
1: Maksa dikit ya.
0: Maksa dikit, masih banyak info-info hiburan dan berita-berita untuk panjenengan semuanya nanti ditemanin sama
1: Adi Tono. Yeah.
0: Terus bersama Perempatan Radio Semarang, kita pamit undur diri. Saya Misal Sabda
1: dan saya Ima, sampai ketemu di besok hari lagi kalau ada ya.
0: Iya, kalau ada, bareng-bareng, matur nuwun.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, ratusan umat Buddha dari berbagai negara menggelar doa Nyikma Monlam Cemo di Taman Aksyobhya, Kompleks Candi Borobudur pada hari Kamis 28 Mei 2026 untuk memohon kesejahteraan serta perdamaian dunia. Acara yang diikuti lebih dari 400 peserta dari Asia hingga Eropa ini menekankan pentingnya kepedulian sosial dan kebahagiaan seluruh makhluk menjelang Tri Suci Waisak 2570 BE. Pemimpin doa Dungjin Garap Rinpoche memilih gubernur sebagai lokasi suci guna memperkuat energi doa kolektif. Rangkaian kegiatan spiritual ini akan dilanjutkan dengan ritual larung pelita Purnama Sidi di Sungai Progo pada 29 Mei serta tradisi Merti Karuna Bumi pada 30 Mei sebagai bentuk harmonisasi ajaran Buddha dengan budaya Jawa. Informasi lainnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo memasang barikade besi di tikungan tajam jalur penghubung Tawang Sari Pedan guna menekan angka kecelakaan di wilayah tersebut. Pemasangan ini merupakan respon cepat terhadap keluhan masyarakat mengingat jalur alternatif Sukoharjo Klaten ini sangat padat dilalui kendaraan. Nantinya akan dipasang pula lampu peringatan atau warning light sebagai syarat visual bagi pengendara untuk mengurangi kecepatan, serta pemasangan fasilitas keselamatan jalan secara permanen melalui pembahasan APBD perubahan 2026 demi menjamin keamanan warga dan pengguna jalan yang melintas dari arah Jogja maupun sebaliknya. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, pamirsa RRI ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah bilih kita tasih pinaringan rahmat nikmat panjang umur sehat, pinaringan rezeki, rezeki lahir, rezeki batin. Mugi-mugi sedaya nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah datang kita sedaya punika tetesaken nikmat ingkang barokahi, ingkang manfaati, ingkang saged marekaken kita datang Allah Subhanahu wa taala. Kerantan nikmat niku nek mboten saged marengaken, boten saged marekaken, nyedhakake kita dhateng Allah, niku benjang pertanggungjawabanipun aurat abot. Soale pun diparingi nikmat dening Allah kok boten saged ginakaken sak sae-saenipun kanggo kesaenan, kanggo takarup dhateng Allah, niku mari ngebet-ngebeti kita benjang pertanggung jawabanipun wonten ing yaumil kiamah. Nanging nek kita niki saged manfaataken

ibaratnya sak penak-penak endonya niku ya kadang bosen nih ya. Pokoknya donya niku kan boten tetep, boten ajek. Nek penak terus niku kadang-kadang ya malah dadine boten kepenak. Soalnya sifate menungso niku kadang-kadang nek ajek ngoten niku nggih dadosaken boten penak. Mangane iwak terus niku akhire boten enak. Tapi nek wonten selingane pun kadang ya sayur bayam sambel niku kraos nikmat. Niku nandhakaken bilih nikmatin donya niku mboten ajek. Nek ajek terus dadine malah mboten nikmat. Lah mula kados mengkaten punika ora sah dipol-polke unggulek nikmatin donya, nanging kudu ya elinga bilih manungsa niku bakal pecah. Nek wis mpun pecah ya bakal diuripke meneh teng mriku niku nggih butuh sangu sing manfaati nggih menika amal-amal ingkang sae. Wa tazawwatu fa inna khairaz zati taqwa. Padha golek sangu sira kabeh satemene sangu sing paling apik ya kuwi sangu takwa. Takwa niku napa to? Takwa niku nggih prilakune sae, akhlakipun sae, dateng tiyang sepuh ngurmati, tawadhu dateng tanggi-tanggi ya ngurmati, urang krogekke tiyang sanes, ora seneng nyela tiyang sanes, niku takwa. Takwa niku diwujudke kanthi akhlak ingkang sae, akhlakipun sae. Mula Sayyidina Ali niku ngendikan termasuk ciri-cirinipun tiyang ingkang takwa nggih menika al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qanaatu bil qalil wal istidatul yaumir rahil. Ingkang sepindhan niku tanda-tandane namung wedi dhateng Allah. Dadi atine niku namung wedi dhateng Allah, namung isin dhateng Gusti Allah, isin yen kapan kelakoni maksiat, isin yen kapan ora iso nglampahi amal kasayenan, isin kapan yen ninggalke salat, yo isin yen salate ora pati genah. Ini kan namung isine dateng Gusti Allah. Dadi sedaya amal kasayenan ingkang dipun lampahi niku nggih namung krana Gusti Allah. Boten krono menungso, boten krono ben dipuji ben dielem dening menungso, ning krono Gusti Allah. Dadi wedine krono Gusti Allah, niate lampai sedaya perkawis niku nggih namung krono Gusti Allah. Dadi al khaufu minal jalil, wedi dateng Gusti Allah. Tiang niku nek pun wedi, biasane niku kan ati-ati, boten sembrono. Tiang ingkang boten kagungan sifat wedi niku biasane sembrono sakarepe dhewe. Dene tiang takwa niku kagungan sifat wedi dateng Gusti Allah, berarti urepe yo ati-ati, ora sembrono, ojo ngasih kepleset dateng perkawis ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Ojo ndadekke murkane Gusti Allah, ning ati-ati mlaku wonten ing dalan sing bener, sing iso pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Atinipun namung wedi dateng Gusti Allah. Ingkang kaping kalihipun wal amalu bitanzil.
ngamal kanthi dasar Al-Qur'an. Jadi amal kesainan niku dasaripun Al-Qur'an. Jadi urepe niku panduanipun Al-Qur'an. Yang takwa niku. Jadi ukurane niki bener napa mboten, sae napa mboten niku ukurane Al-Qur'an. Al-Qur'an ingkang sampun dipun jlentrehaken kalian para ulama, para ahli tafsir. Jadi yang nggih ampun ditafsiri piyambak sak geleme dhewe menurut selerane piyambak mboten. Karena Al-Qur'an niku nggih bahasa khusus, bahasanipun Gusti Allah. Supaya saged memahami, ngerti karepe niku nggih butuh keng ilmu, ilmu sing mumpuni. Jadi mboten saged diangen-angen dikarang piyambak. Wonten ahlinipun, ahli tafsir, ahli bahasa, tata bahasa niku. Lah mula panduanipun wong urip niku Al-Qur'an. Diwaos kanthi sae tafsir pemahaman-pemahaman nipun kados pundi ayat per ayat punika ning kudu ana patokane menurut para mufasir. Ampun ngantos ditafsiri piyambak mboten mampu niku kan mboten pikantuk kedah ahli niku. Sedaya mawon niku kudu sesuai kalian keahlianipun. Net perkawis niku dipun percayaaken dateng tiyang ingkang boten ahli. Fang tadhir sa'ah, tinggal nunggu kehancurane. Nek tani ya kudu ahli pertanian, nek bengkel ya kudu ngerti ilmune bengkel niku. Nek mboten ya mboten dados gawian. Nek kepengen nafsiri Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, wonten ngilmune, wonten ahlinipun piyambak. Dadi wal amalu bitanzil. Dadi dasare akhlak perilaku gesang niki nggih dasare Al-Qur'an. Kira-kira ateng Al-Qur'an ngajari napa mboten. Niku rujukanipun wonten ing wal qanaatu bil qalil. Atine nrimo dhateng sedaya peparingipun Gusti Allah. Duweni ati sing qanaah. Ati qanaah niku nggih kadang-kadang niki angel. Dadi ati sing trima senajan ya sithik ning ikhlas nomponipun kanthi seneng terus syukur niku weh mboten gampil. Pramila nggih kedah dipun latih nggih. Dadi kagungan ati konaan niku kedah dipun latih. Diusahake, dibiasake. Kranten sifate manungsa niku tergantung kebiasaanipun. Nah, kebiasaan niku saged mapan niku nek dilatih kanthi terus menerus. Nek mboten dilatih niku kecenderungane nafsu niku kepengene kan bedal. Mula nafsu niku ibarate kewan niku kewan sing bringasan, kepengene bedal terus ora gelem diatur. Tapi nek pun diluk terus dijinakke, ditaleni, akhirnya ya dadi kewan sing manut. Lah nafsune pun menungso niku kadang kecenderungane ngoten niku, kudu diikat, dibiasake, dipeksa. Nek mboten dipeksa niku biasane sak karepe piyambak. Mula salah setunggaling tujuane Gusti Allah netepke peraturan ibadah kados salat poso niku sing salah setunggale inggih menika nglatih nafsune manungsa ben dadi sing mapan sing genah istilahe disiplinke nggih.
supados terbiasa anggenipun nglampahi amal kesaenan. Wal qanaatu bil qaulil qanaah kanthi nikmat sing sithik lan iki. Dadi entuk nikmat sithik ning trima. Biasane pun niku kan saged trima nek entuk nikmat sing kathah. Dadi nek entuk nikmat sing kathah niku terus gelem syukur ning boten wonten ngendikane Sayyidina Ali boten. Nek tiyang niku pikantuk nikmat sithik kok gelem trima, gelem syukur, matur suwun dhateng Gusti Allah. Niku mungkin nek pikantuk nikmat kata biasane syukure ya tambah. Nanging swalikipun nek tiyang niku pikantuk nikmat kedhik kok ora gelem syukur, rasa kurang jek ngrutu gresula, mangke diparingi nikmat sing kathah nggih tetep boten purun syukur, jek ngrasa kurang. Lho kok mung semene tok niku. Mula tiyang mutakin, tiyang ingkang takwa niku cirinipun diparingi nikmat sithik ning gelem trima. Lah nek sithik niku pun purun trima niku biasane nek pinaringan nikmat ingkang kathah syukur ya tambah kata, tambah tekun anggenipun ibadah, tambah iling dateng Gusti Allah. Lah ingkang nomor sekawan tandanipun inggih menika wal istidatul yaumir rohil, tiyang ingkang semangat gumbrigah gemeniko mersiapaken sangu kagem dinten peralian. Liyaumir rohil niku dinten peralian, dinten pergantian. Pergantian saking pundi? Gemeniko pergantian gesang wonten ing donya, ganti gesang wonten ing alam barzah, alam akhirat. Mula tiyang takwa niku tandane tiyang niku semangat, biasanipun semangat anggenipun goleki sangu kanggo bekal benjang wonten ing dinten peralihan nggih menika wonten ing alam barzah, alam akhirat. Termasuk tondo-tondone tiyang ingkang cerdas. Ngendikanipun Rasulullah, salah setenggale cirine tiyang ingkang cerdas niku napa tiyang ingkang persiapke wonten bekal ing yaumil kiamah. Dadi nek tiyang niku pun napa persiapke gesang wonten ing yaumul kiamah benjang, termasuk kagolong tiyang ingkang cerdas. Cerdasipun dos pundi? Ibarate isih adoh nanging wis dipersiapke, termasuk disiapke nggon-nggone amal kesaenan niku. Nek ibarat tiyang niku mempersiapke panggenan wonten ing yaumul kiamah benjang, panggenan pundi? Nggih surga. Mula surga niku ibarat tergantung tiang ingkang bangun niku. Dadi bangunane surga niku saged sempurna napa mboten niku nggih tergantung amale tiang niku. Nek tiang niku sregep anggene nglampahi amal kesaenan, bangunane surga ya tambah sempurna. Ibarate batane niku saben dina ya tambah sempurna. Sing nyempurnake napa? Nggih amal kesaenan. Dadi kelampai amal kesaenan ibarate batone surga dipasang. Mengke kelampai amal kesaenan mele batone tambah munggah, tambah mendhuwur, tambah sempurna. Kemulo nek tiyang niku sregep kelampai amal kesaenan ngibadah dhateng Gusti Allah, akhlakipun nggih sae, dhateng menungso nggih sae, berarti niku padha karo nyiap
ke panggenan wonten ing yaumul kiamah. Dan iku termasuk kagolong wong sing cerdas. Jadi sing dipikirke ora mung donyane tok, wong ora mung sakniki tok, ning jangka panjangipun. Pun dipikirke. Jadi waktune sih besok niku pun dipikirke. Nah niku tanda-tandane tiyang cerdas, direncanake. Nah, kanthi wasilah amal kesainan. Lamula kita niki kedah bersyukur dateng Allah Subhanahu wa taala. Diparingi gesang, diparingi kesempatan, diparingi sehat, diparingi rezeki, diparingi nikmat, nggih. Nikmat lahir, nikmat batin. Nikmat sing ketok, nikmat sing mboten ketok niku kedah dipunmanfaataken kanthi syai. Lah, kadang Gusti Allah niku maringi nikmat sing mboten ketok niku sing luweh kathah. Dadi nikmat sing ketok kadang sithik ning sing ora ketok luweh kathah. Nikmat sing ketok misale dipikantuk gaji bulanan. Panen niku nikmat sing ketok. Sing boten ketok niku napa? Diparingi sehat. Terus iso bernafas gratis niku nek diitung niku mulai awake dhewe lahir dugi sakniki niku pun pinten ratus juta niku nek diitung duit niku. Termasuk diparingi kesehatan, organ tubuhe sehat, berfungsi kanthi sae. Dadi peningale mata niki nggih saged mirsani, kupinge saged ngrungokke. Niku nikmat-nikmat Allah sing mboten ketok ning nek diwujudke kanthi napa diduwitke niku wis prakaruan kathahipun nggih. Namula kita niki kedah pinter-pinter syukur dateng Gusti Allah. Kudu syukur diparingi nikmat lahir, nikmat batin. Kudu saged ngrenungke, diangen-angen bila saat temene Gusti Allah niku oleh maringi nikmat dateng kita sedaya niku mboten makinten kinten us sampai mboten saged ngitung setunggal-setunggal. Mugatan kang saged kalu aturaken, mugi-mugi manfaati datang kita sedaya. Billahi taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba rene yo, Nduk.
1: Dalem, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne, kawan mrene.

Hijrah adalah keluar dari kegelapan untuk menuju alam yang terang. Sebagaimana para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, berhijrah di jalan Allah termasuk kunci rizki. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 100 yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Sebagai umat muslim, hijrah adalah berpindah menuju kehidupan lebih baik, bermakna, dan indah. Bukan berpindah justru untuk berperang dan saling membunuh. Maka dari itu, siapapun yang ingin mewarisi semangat hijrah harus mempunyai gairah untuk terus mencari hal yang baru, baik, dinamis, dan progresif dalam kehidupan yang kaya warna dan nuansa. Hijrah hakikatnya sebuah semangat untuk melakukan perubahan. Mari berhijrah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, Lembaga Alkitab Indonesia LAI menggelar Pekan Alkitab di Gereja Kristen Jawa GKJ Purwodadi Kabupaten Gerobogan mulai 28 hingga 30 Mei 2026 yang disambut antusias oleh ratusan jemaat. Rangkaian acara meliputi jalan sehat, bazar literasi hingga pameran Museum Alkitab yang menampilkan replika media tulis kuno dan naskah bersejarah. Kepala Bagian Museum LAI Albert Tambunan menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai sejarah panjang penerjemahan Alkitab yang ada di Indonesia baru mencakup 39 dari 718 bahasa daerah. Melalui ajang yang sebelumnya sukses di Timika, Papua ini, LAI berharap minat baca kitab suci harian masyarakat dapat semakin meningkat. Informasi lainnya, sebanyak 57 biku tudong dari 4 negara tiba di Rumah Dinas Bupati Magelang pada hari Kamis 28 Mei 2026 sebagai bagian dari ritual jalan kaki Indonesia Walk for Peace dari Bali menuju Candi Borobudur. Kedatangan para biksu asal Indonesia, Thailand, Laos, dan Malaysia dalam rangka menyambut Waisak 2569 BE ini disambut langsung oleh Bupati Magelang, Gerengseng Pamuji. Perjalanan spiritual ribuan kilometer tersebut membawa misi universal tentang perdamaian, toleransi, dan persaudaraan tanpa sekat. Melalui langkah fisik ini, para peserta ingin membuktikan bahwa kedamaian dapat dimulai dari ketulusan hati sekaligus memperkuat posisi Candi Borobudur sebagai simbol abadi toleransi dan energi positif bagi peradaban dunia. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
2: Pak!
3: Yoyan dok, kene-kene dok.
2: Wes meh mahrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, Kang Mas Bayu, selamat bersua dalam Bulu Perindu ya. Tadi sudah solo di waktu malam hari. Aduh, sudah kita nikmati. Silakan yang mau gabung melalui WA, melalui telepon, sudah kita buka ya. Bu Caca.
1: Halo,
0: sehat. Iya, alhamdulillah Bu, sehat, seneng, tenang, nyaman, damai gitu.
1: Iki putuku wis rada jenggelek.
0: Alhamdulillah, nggih sudah mulai sembuh nggih. Jenggelek seger sumya.
1: Senane separang tak jak ke Pemroh Pak Tono.
0: Mangke Pak Tono. Oh iya. Pak Tono blangkonan.
1: Blangkonan biasa to.
0: Nggih Kak ya.
1: Lagune napa mawon?
0: Lagunipun mangke wonten Habis Gelap Terbitlah Terang kados bukune R.A. Kartini. Lajeng wonten niki Langgam Borobudur. Terus Tirta Nadi yang Permai Bengawan Solo ki wonten.
1: Bengawan Solo ki mawon. Wah, aku gak jaluk Pak Dalang wis muning.
0: Eh, cocok niku nggih nggih. Kaya sinkron ge.
1: Kagem Bumin Kaswanto, semoga nge. Pak Kaswanto cepat sembuh, amin. Tidak ada sakit penyakit yang dialami Pak.
0: Amin.
1: Monggo minggah Bumiin kanggo hiburan. Kaya aku ki ning arep lawang kok niki ning nggih hiburane RRI.
0: Nggih, RRI ki kanca setia.
1: Semoga keluarga Mas Tono sehat, panjang umur, tambah rezeki ingkang kathah.
0: Amin, matur nuwun Ibu.
1: Semoga dilok engkas entuk tanggapan.
0: Nggih, alhamdulillah. Wis muga-muga sok Senin Selasa entuk tanggapan.
1: Nggih, Pak Abdul Ghafur dereng minggah.
0: Dereng panjenengan nembe sepisanan menika, Dik Abdul Ghafur dereng.
1: Oh, pisan aku ning arep lawang ngene kok.
0: Nah nggih karo ngisis.
1: Arep banter omongane iki ana kol ana lah. Ramene lajana. Monggo Pak Abdul Ghafur minggah. Kok biasanya pertama Pak Abdul Ghafur.
0: Nggih, kok ya iki urung munggah.
1: Matur sembahan pun Mas, tak tunggu lagune nggih.
0: Ngaten nggih, siap. Kula cawisaken, kula samaptaaken Bu. Nggih, Bu Tarto. Wah, ingkang wayah segera sehat pulih ngaten nggih Bu nggih. Ya alhamdulillah pas perainan ngaten nggih, pas perainan nika kon leren

0: karo ngumpul ke tenaga melih. Yang lumantar WA, silahkan Bu Arti genuk. Mas, aku ki kangen kae lho mas. Kangen penyiar, oh kok kangen penyiar. Kangen lagu Rapsodi. Selamat bertugas nggih Mas, nggih diberi kesehatan yang prima, bahagia sekeluarga, rezekinya berlimpah barokah. Matur nuwun, amin. Donga panjenengan menika mandi Bu Arti, Bu Tarto, ngene di Abdul Gopur, Pak Sastro Jenggirat ngono kuwi. Rapsodi keroncongnya, nggih. Saya siapkan. Halo.
1: Sungguh
0: lumayan. Jee kali sinten menikah.
1: Bujo mas Pak.
0: Bujo.
1: Bu Eni bujo.
0: Oh Bu Eni bujo tak kira ki Bu Eni bujo. Langgit coba. Anu
1: lagu
0: ini
1: Selendang Sutra.
0: Tanda matamu tanda mata darimu ngono Pak ya.
1: Salamipun lah Bu Tarno. Energik banget
0: nggih. Wah, nggih.
1: Amin. Pak Sasa. Iya. Sedaya mawon pandemen Trump. Matur nuwun, asalamualaikum.
0: Nyaten, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni Mbojo. Sehat selalu Bagas Kewarasan, ya yeah. Dek Anggora Wicaksana.
2: Nun.
0: Ada, kaya neng sawah dicelui. Loe, mulia le, nun. Ada, zaman petang puluh tahun.
2: Kok gerai mas?
0: Napa nih?
2: Kiriman.
0: Kiriman apa?
2: Neng tengah sawah ngelih.
0: Oh iya, dikirim nganggo rantang ngoten nika nggih. Nggih rengkot. Tapi
2: sing panjenengan ngendikake wae opo? Sing Tirtona di Mbabai ngono
0: kok. Ya niku. Panggonane. Wae ngono.
2: Nana no. Tirtona di Mbabai. Tapi bagi sang langsung niku.
0: Mbak Gesang wonten, lajeng liyane nggih wonten.
2: Oh, nggih monggo sing paling kepenak sing pundi kok.
0: Ngaten.
2: Alhamdulillah nek cara wong kidulan
0: kono ora alhamdulillah.
2: Main. Alhamdulillah.
0: Wah, jan langgam nggih Tirtonadi niku bentuke nggih.
2: Lah nggih, ning ati iki cocok.
0: Wah, cocok panjenengan.
2: Nggih. Niku panjenenganipun sinten Bu Eni niku dijak nek Senin malam Selasa niku suarane rada muni to lho.
0: Oh nggih, Bu Eni menika swantenipun saya mangke Senin malam Selasa diaturi nggih. Ha ning niki rencana ke depan niku kula anggere Senin niku libur iki Senin terus Selasa iki ya. Jadwale.
2: Ayo Mas Tono maksudnya Mas
0: Tites ora apa. Ha nggih kan diasuh nggih.
2: Nggih, ngaten. Kapur saya kemawon. Pangapunten lho Bu Eni nek Senin malam Selasa niku kan langen suka nika rem nderek ngopeni budaya Jawa.
0: Ngopeni nggih budaya Jawa karawitan nembang nggih to.
2: Ning sampun napa sawetawis dalu.
0: Nggih.
2: Kalau jengaken Kang Mas Tono.
0: Ngaten di Mas.
2: Kula tak buka kirimane kuwi apa ki botok apa-apa ya.
0: Botok karo sambel terasi gereh pedo.
2: Niku malah lali Tirtonadi iki.
0: Ya wis tak coba ki ampun kuator. Nggih monggo. Satu penelpon lagi nih kita terima. Halo.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Anak wedok iki. Iya piye-piye Nduk Dewi?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat bahagia tenang.
3: Amin.
0: Tar waras.
3: Maksud dari lagu.
0: Heeh.
3: Ingkar janji bisa enggak?
0: Ingkar janji nggih.
3: Salam buat Bapak Sastro Jenggirat, Bapak Pardiono, Bapak Bagio, Bapak Abdul Gofur, Bu Sutarto, Bu Minka Semanto, Bapak Lekas Sembuh, Diberi Kesehatan, Bu Arti, Bu Asti, Bu Sri Wahyuni.
0: Jee.
3: Itu satu itu siapa? Mas
0: Ingkar janjine, ika ingkar janjine Toto Salmon apa Sundari Sukoco?
3: Manut jenengan.
0: Manut, tak aturi Toto Salmon ya nduk ya.
3: Budi Eni.
0: Bu.
3: Ya itu salamnya Mbak Eni. Ya. Salam buat semuanya saja ya. Selamat malam.
0: Iya.
3: Buat Mas Ono jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan.
0: Tenang.
3: Diberi rezeki yang berlimpah-limpah dan
0: barokah. Alhamdulillah, Nduk. Matur nuwun. Ya. Jangan pinter jangan.
3: Semoga dapat uang sak karung ya, Mas.
0: Sak karung broke kowe ya. Seneng tak kowe nek diberi duit?
3: Alah tak karung tak lembar enggak dikasih
0: ya. Namun sak lembar ya anu toh tidak menjaga kewibawaan diriku. Ngomene kok mung sak lembar ya sekarung ning sing koin kabeh ngono ra ya makbruk genah.
3: Jalan-jalan dikasih sak lembar gitu.
0: Ya moh nek mung sak lembar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Kembali ini ya. Kembali ke tembang dulu Bengawan Solo kita hadirkan bersama Mus Mulyadi.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih, salam.

0: Oke, keroncong ingkar janji Sundari Sukoco Mbak Dewi yang ada di BSB ya, terpuaskan, terbahagiakan. Sebelumnya tadi juga sudah ada Selendang Sutra, Rapsodi, Bengawan Solo ya. Ini memenuhi permintaan pamundutan dari semua pendengar Perumpat Semarang, Kang Mas Mbak Ayu, yang terus kami kasih sayangi ya. Bu Mintarsih Kaspanto, assalamualaikum, waalaikumsalam dari absen ya Mas Nggih, katur salam Butarto. Mbak Dewi, Bu Eni, Pak Anggoro, Pak Sastro, Pak Abdul Gofur, sedaya pamit dari Semarang, sehat, bahagia, selamat, sohonak mas nggih. Nggih lagu nderek, matur nuwun Bu Mintarsih lan Bapak Kaspanto. Salam sungkem kula ugi katur panjenengan kekalih Bagas Waras, lancar sedayanipun. Pak Parjiono Borobudur Kembang Arum nyuwun lagu Pahlawan Merdeka. Jos ini kan manggih pun aturaken. Bu Nunuk Krapya jauh di mata dekat di hati nggih Mas nggih Mus Mulyadi. Insyaallah nggih Bu nggih. Wektune muga-muga nyandak ngaten kak ya. Lajeng Bu Arti Genuk tadi sudah ya Bu ya. Rapsodinya sudah dinikmati. Yang mau gabung melalui telepon silakan maupun WA gitu ya. Kami tunggu. Nih. Hari Senin 1 Juni yang akan datang ini ya. Peringatan hari lahir Pancasila ya. Hari lahir Pancasila nanti diadakan upacara di instansi-instansi pemerintah, kantor-kantor, lembaga-lembaga begitu ya. Oke, memperingati hari lahir Pancasila. Halo, selamat malam.
1: Sugeng dalu Mas Tono.
0: Nggih, monggo.
1: Katur salam kagem Mas Slamet Widodo nggih.
0: Slamet Widodo dalang.
1: Kadosipun ngoten.
0: Oh, aduh. Sik iki sapa ta iki?
1: Nggih, tiyang mijen to masuk pangling.
0: Loh, piyai mijen menika nggih?
1: Nggih.
0: Oh, nggih Mas Slamet Widodo. Pak De Joko KSN.
1: Nggih.
0: Wah.
1: Pak De nyuwun tembang menika nek saged pemanan Gunung Galunggung ngerti kok sendang ngoten nggih.
0: Wis ra mbledos iki sing dhewe anu.
1: Lah kelingan abune kan tekan Semarang kota.
0: Leres nggih jaman biyen nggih.
1: Ya ngono Mas. Salam aku Pak Kamari Kudus. Pak Bukhari.
0: Nggih.
1: Pak Tono ora penyare Pak Tono ya.
0: Nggih.
1: Juga Bunda Ingop Tante En Bukhari Yati. Dengan Yune Dewi BSB.
0: Nggih.
1: Ya mbuh ayu mbuh ora ora tau temu.
0: Ya ayu ning wis swidak telu ra ya wis.
1: Iya iya iya. Ayune wis dobel.
0: Dobel nek kuwi kok ya.
1: Klontang-klontung arek klintang kling.
0: Klinding-linding
1: klontung.
0: Yo.
1: Tukeng dalu kutiti. Pak Wakimin Tinju Mulyo karo anu ya. Alah sapa ki?
0: Siapa?
1: Apa Mas Ono?
0: Nambuh.
1: Alah mbok kelingan. Radio.
0: Pak Bagio Tinju Mulyo, Pak Bagio Budak Payung, nggih.
1: Oh iya, Bagio dobel ya. Salam kenal kanggo yang nggih, Budak Payung muni.
0: Anu, nggih, Budak Payung.
1: Budak Payung iki salame buat semuanya kabeh ngoten nggih mawon. Mas Tono sugeng dalu, sugeng ajai itu gias ngantos jam pinten mangke?
0: Ngantos paripurna.
1: Aduh, jam 12 malam.
0: Nggih, no, cocok no, nggih ta. Wes semangat lah.
1: Matur sembahan won kula tenggo sekaripun.
0: Nggih.
1: Sapa engko met malam eh panganu.
0: Sapa?
1: Mas Sapto ya Allah heeh.
0: Mbak Sapto.
1: Mesti SMS mesti aku sale.
0: Wah cocok niku nggih ya.
1: Oke, matur kasih Mas Sapto, makasih.
0: Heeh nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagas Waras sehat selalu. Nggih, Pak De Joko KSN nggih. Wah jan. Ya mijen iki nyenengke mijen bojo Singaraja nggih ngalian Semarang Barat ya nyenengke kabeh Gunung Pati kabeh iki pancen sedulur iki nyenengke kabeh Sayange niki pas riyen Mas Slamet Widodo ngringgit wonten ing mijen menika nggih Pak De Joko KSN nggih, kula niku lali ora kabar-kabar jenengan. Ngoten ya selamat kabeh teng kuripan nika nggih. So muga-muga taun ngarep tanggap ning kono neh nyenengke. Oke, kalau belum ada yang masuk kita kembali ke tembang ya. Ada, wah ini cowok semua ini. Cowok semua penyanyinya, Langgam Tirtonadi. Di Anggoro Wicaksono silakan dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat budaya, Anda masih menyatu dengan kami, Perumpat RRI Semarang yang mengudara menemani Anda melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, RRI Play, dan juga website rri.co.id. Saatnya sekarang kami jumpai Anda dalam Pesona Budaya Nusantara, rangkaian teman-teman daerah di wilayah negara Indonesia kami sajikan untuk Anda, dan tentunya berbagai macam informasi kami sampaikan nanti di sela-sela tembang ya. Dan jangan lupa nanti pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, mini drama juga kami sajikan yang akan mengetengahkan cerita Tak Perlu Menanti. Oke, tembang daerah kita awali dari wilayah Pulau Dewata.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Terkadang, apa yang kita khawatirkan tak selamanya menjadi kenyataan. Toh pada akhirnya, ada Tuhan Sang Maha yang menuliskan segala yang telah, sedang, dan akan terjadi di dunia.
2: Duk,
3: Sayu,
2: nggak kerja. Biasanya jam segini kan sudah berangkat.
3: Boten, Bu, enggak. Saya enggak kerja sementara waktu ini.
2: Oh, gara-gara corona ya, Nduk.
3: Bu Amah kok tahu corona segala?
2: Loh, lah ya tahu toh, Nduk. Ini sudah 3 hari, Ibu juga enggak bisa jualan. Sekolah-sekolah tutup semua.
3: Oh, iya ya, Bu. Terus Bu Amah gimana nanti cari uangnya?
2: Ya, sementara di rumah dulu, Nduk. Pakai itu, uang simpanan seadanya dulu, sambil nyuwun sama Gusti Allah, mudah-mudahan cepet bisa jualan lagi. Ada yang mau beli mainan anak-anak lagi?
3: Saya juga masih bingung ini, Bu. Saya nggak kerja, nggak digaji, rumah hampir jebol, listrik belum kebayar juga ini, Bu.
2: Percaya, Nduk, rezeki itu tahu kemana harus menghampiri. Allah itu sudah menjamin rezeki setiap umatnya.
4: Neng, jalan tuh jangan ngelamun, nanti nubruk.
5: Bang Jali tuh sukanya iseng sama aku. Lagi bingung belanja nih loh, Bang.
4: Tumben, gak mampir beli plastik snack di toko abang, Neng.
5: Yah, Bang. Apa tuh yang mau dibungkusin snacknya? Tuh, sekolah-sekolah aja pada tutup gitu kok.
4: Wah, iya juga ya, Neng. Tuh, toko abang juga sepi-sepi baik. Biasanya mah, jam segini,
5: full. Full, Bang, full, bukan full.
4: Iya, Neng, itulah pokoknya.
5: Di masa-masa kayak gini, enaknya usaha apa ya, Bang? Biar tetap ada pendapatan gitu. Wah, mana Kak Nada tuh juga gak kerja, lagi di rumah kan. Bingung loh saya, Bang.
4: Apa ya, Neng? Kakak Neng Melody kan kerja di restoran. Sedikit-sedikit pasti bisa masak, toh.
5: Tapi saya gak punya modal, Bang.
4: Gini aja deh, Neng. Abang bisanya cuma bantu kemasannya. Neng Melody boleh ambil deh tuh kardus atau apa-apa yang dibutuhkan dulu. Nanti bayarnya setelah ada pembeli. Jadi Neng gak usah nyetok.
5: Abang tuh baik banget ya sama aku.
4: Apa sih yang gak buat Neng Melody pelanggan setia toko Bang Jali?
5: Alah, Bang Jali ini modus saja. Makasih ya, Bang, makasih.
4: Iya, Neng, hati-hati ya.
1: Ayah ibu, kan ada tabungan yang kita isiin tiap bulan itu. Gimana kalau kita pakai dulu? Nanti kita ganti kalau usaha ini jalan. Gimana?
5: Lah kalau nggak laku kan?
1: Bismillah aja lah, Dek. Kalau nggak dicoba, mana tahu hasilnya kan? Lagian kita mau dapat uang dari mana kalau sama sekali nggak kerja? Ya toh?
5: Ya juga sih, Kak. Ya udah, bismillah aja ya, Kak.
1: Oke, kita sama-sama berjuang ya, Dek.
5: Siap, Kak.

0: Alhamdulillah.
1: Besok 15 pesanan. Bu Ami nasi ayam geprek pedes 5. Bu Ina nasi udang mentega 3. Bu Haris nasi
2: Melody.
1: Ayam tepung original.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Nggih, Bu.
4: Dok, maafin Bu Amah ya. Bu Amah mau pinjem uang untuk beli obat dan beras. Apa boleh, Dok?
0: Gimana ya, Bu? Kami ada sih beras, tapi jujur, itu untuk jualan kami besok, Bu. Uangnya juga untuk modal.
4: Bu Amah pusing, Dok. Bu Amah gak kuat keliling jualan mainan. Hari ini belum dapat uang. Besok kalau Bu Amah udah jualan lagi, Bu Amah ganti, Dok.
0: Tapi kalau besok belum bisa jualan, terus kami gimana, Bu?
4: Ya sudah, kalau begitu, Dok. Nggak apa-apa kalau memang merepotkan. Bu Amah pamit dulu ya, Dok. Assalamualaikum.

0: Ya Allah, kamu itu bener-bener ya.
1: Loh, kok kakak jadi marah? Uang itu untuk modal kita toh kak. Lagian kan kita juga harus nabung untuk betulin atap rumah.
0: Kamu keterlaluan.
1: Kakak yang keterlaluan, malah marah-marah gak jelas. Aku tuh juga capek kak, kerja keras terus kayak gini. Hah!
2: Neng Melody,
3: ngapain sendirian di situ, Neng?
4: Mang Jali, gak apa-apa aku, Bang.
3: Ada masalah apa?
4: Enggak, Bang, enggak.
3: Semua orang hidup, ya pasti ada masalah. Ya kan, Neng? Kita di dunia kan cuman sementara. Bisa jadi nanti malam, besok, lusa,
5: kita mati.
3: Jadi kalau ada masalah, ya kembaliin aja sama yang ngecat cabai itu loh, Neng. Tuhan, Allah.
4: Iya, Bang. Saya duluan ya, Bang, ya.
3: Loh.
0: Loh. Kamu dari mana?
4: Aku habis beli beras, beli mie, sambil ambil tabungan aku di ATM.
0: Loh.
4: Telur yang di sana, aku ambil satu plastik ya, Kak. Terus sayurnya nih. Sayurnya bisa minta tolong buat masakin sop sebentar nggak, Kak? Sambil aku juga siap-siap. Kita mau ke rumah Bu Amah sekarang.
0: Ya Allah, Dek.
4: Bu Ama, gimana keadaannya? Maafin Melody ya, Bu.
6: Loh. Lah kok malah nangis? Gak apa-apa, Dok. Bu Ama itu paham. Maaf ya, tadi malah mau ngerepotin. Padahal kalian juga lagi susah ya, Dok.
7: Bu Ama sudah makan?
6: Belum, Dok. Ini kok masih pusing rasanya.
7: Dek, siapin Gi tadi masakan kakak. Yuk, kita makan di sini bareng-bareng sama Bu Ama. Sama itu, yang di tas masukin ke rumah Bu Ama.
6: Loh. Lah kok kalian malah repot-repot? Gimana Bu Ama bisa balas kebaikan kalian? Ya Allah.
7: Jangan dipikirkan, Bu. Kami senang bisa berbagi sama Bu Amah. Selama ini, Bu Amah juga baik banget sama kita. Ya, Dek?
4: Iya, Bu. Yang penting, Bu Amah segera sehat ya.
2: Neng Nadja, Neng Melody, Neng.
1: Iya, Bang. Pagi-pagi kok udah kesini? Ada apa toh, Bang?
2: Ayo kita ke rumah Bu Amah sekarang, Neng.
0: Ngapain, Bang, pagi-pagi ke rumah Bu Amah? Kemarin malam kami baru dari sana, Bang.
2: Anu, Neng, Bu Amah meninggal dunia habis sholat subuh barusan.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Selamat bertemu para pendengar, nok de Belitung, baik nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku nak kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab di Belitung lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami nak baru, Kupi Manggar.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: Woi, karmana kalau ini hari ketong pi berburu?
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini pulau rot itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, dubulai. Jam bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketong pu anjing yang setia tuh.
0: Oh, he. Harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lay.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Ledo, ini susah tuh purnama lebih, Ma. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Lelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalai rusa.
1: Tenang, Sandu Bulau. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusa Dengka. Sone mungkin toh katong pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih baik katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga naon di lopak loi lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beto sone mau pulang dengan tangan kosong, bikin malu sa.
1: Ih, Bulai. Sone salah toh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, weh. Dugula, kenapa? Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok? Itu. Di mana? Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan.
0: Ayo. Kau tangkap itu babi.
1: Ho. Kita susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, kita dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
1: Ya, tombak.
2: Kenal.
1: Dapat toh.
2: Dapat toh.
1: Itu si bilang lah, pasti kenal.
2: Dapat toh, Dugula.
0: Weh, Dugula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih, kawan.
2: Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dubula.

0: Selamat pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, saudara.
0: Maaf, katong sumang ganggu sadiki ni.
1: Selamat pagi, saudara. Sande apa-apa, ker mana? Mardudo lo ko? Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masa katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Iya. Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Ketong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti kotong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa kotong saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah. Oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang kotong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasi tahu toh, ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum, terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus eh, soalnya sama yang ke katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut, ini dari kapas, terus ditenun jadi benang, habis itu benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katopung saudara perempuan di katopung kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nak, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katopung orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa.

0: pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.
1: Thank you.

0: Bapak, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong pun To'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'o Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dua pung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata supaya semua dapat. Terus waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih hebat sekali.
3: Terus hebat apa?
4: Dong tuh hebat karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru mau kalah. Ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua dia pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
5: Setuju.
2: Iya, bapak mama, selain itu beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pun kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak,
2: nanti musim berburu tahun berikut ketong mau katu mulai, supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lai. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ko sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya. Bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
6: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka

Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Presiden Prabowo Subianto paring bantuan sapi kurban dhateng masyarakat Kota Tegal.

Pemerintah Kabupaten Demak ngawontenaken prosesi ring-iringan tumpeng songo. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, Presiden Prabowo Subianto paring bantuan sapi kurban ingkang bobotipun 1,7 ton dhateng masyarakat Kota Tegal lumantar Masjid Al-Sumairi Sumur Panggang. Bantuan kasebat dipun paringaken minangka upaya ngindakaken gizi masyarakat saha wujud ngrataaken bantuan amargi lokasi panampi mupangat bantuan kasebat tansah dipun gilir saben taunipun. Wondene sapi kasebat sampun dateng ing dinten Selasa, 26 Mei 2016 sabibaripun dipun cek dening Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 Kota Tegal, saha dipun lajengaken kasembelih sabibaripun salat Idul Adha dinten Rebo 27 Mei 2016 sesarengan kalian hewan kurban sanesipun. Pemerintah Kabupaten Demak lumantar Dinas Pariwisata ngawontenaken prosesi ring-iringan tumpeng songo dinten Selasa 26 Mei 2016. Acara religius lan kultural kasebat dipun wiwiti tabuh 8:30 wektal Indonesia pering kilen kanthi start saking Pendopo Kabupaten tumuju Masjid Agung Demak. Wondene tradisi kasebat dados rangkeyanipun acara grebeg besar Demak ingkang rutin dipun gelar setunggal dinten saderengipun Idul Adha kanthi wontenipun sangang tumpeng janggep kalian lawuh ing ingkung ayam minangka wujud raos syukur bupati Demak ingkang salajengipun dipun dumaken dhateng masyarakat. Kejawi dados sarana silaturahmi, kegiatan kasebat ugi dipun ajab saged dados sarana nglestantunaken warisan budaya lokal supados saged tansah gesang ing majengipun zaman menika. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kabupaten Purworejo kagelar ing Gor Sarwe Diwibowo Kabupaten Purworejo. Dipun sartani dening 200 atlet jenjang SD ngantos SMP, acara kasebat nandhingaken 6 cabang olahraga inggih menika atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, senam saha panjat tebing. Wondene kompetisi ingkang kaleksanakaken tanggal 12 Mei 2016 kasebat ancasipun kangge damel karakter tangguh saha disiplin generasi muda ingkang mujudaken Indonesia emas 2020. Kejawi menika dipun ajab kegiatan kasebat saged dados wujud pembinaan intensif kangge para pemenang kangge nglajengaken dhateng tingkat provinsi lan nasional saha mindhakipun cabang olahraga ing gelaran taun salajengipun. Pawarto Saboso Jawi Talu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto sandhakipun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Semarang mbikak daftaran fasilitasi hak kekayaan intelektual HKI tahap kalih kangge sektor seni budaya, pariwisata saha ekonomi kreatif. Program kasebat kaleksanakaken wiwit tanggal 26 Juni 2016 lan kabikak gratis kangge warga Kota Semarang lumantar link resmi. Inisiatif kasebat dipunwontenaken kanthi ancas kangge paring perlindungan hukum saha legalitas kangge karya orisinal para pelaku industri kreatif lokal supados saged gadah daya saing ingkang langkung inggil. Kanthi wontenipun jaminan hak cipta, pamarintah ngajab ekosistem ekonomi kreatif saged ngrembaka langkung profesional amargi program mereka paring kesempatan dhateng masyarakat kangge njagi kekayaan intelektualipun piyambak-piyambak kangge kalajengaken industri kreatif ing Kota Semarang.
Para miyarsa, pemerintah Kabupaten Magelang nggelar Bupati Award 2016 kanthi tema Magelang Peradab Berperadaban. Minangka wujud apresiasi dhateng masyarakat ingkang inovatif lan inspiratif. Ing taun menika, jumlah penghargaan menika mindhak dados 15 kategori arupi bidang pendidikan, UMKM, so lingkungan lan pondok pesantren ingkang proses daftaripun taksih kabikak ngantos tanggal 3 Mei 2016 mangke dipun lajengaken proses seleksi administrasi. Program kegiatan kasebat pamarintah daerah ngajab saged langkung paring motivasi dhateng sedaya elemen masyarakat supados saged langkung paring kontribusi kangge majengaken Kabupaten Magelang. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang sugeng dalu nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nyarso Sutresno Perumpat RRI Semarang saat jengipun kepareng kula aturaken pasugatan acara Sekar Turi tembang-tembang campursari mat-matan kula sugataken kanthi pangajap sageta kinarya jambi saya wonten ing dalu menikah.

0: Gundul-gundul pacul-cul gembelengan.
1: Apa itu gundul-gundul pacul? Kepalamu tuh yang gundul.
0: Ngomong apa kamu barusan? Kita itu kan orang Indonesia. Sudah pasti beragam budaya dan lagu daerahnya. Gundul-gundul pacul itu kan termasuk lagu daerah yang asalnya dari Jawa Tengah.
1: Oh gitu ya. Maaf, aku gak tahu. Kalau ternyata lagu gundul-gundul pacul itu lagu daerah.
0: Makanya, lain kali kalau belum tahu, jangan asal ngomong, tapi tanya dulu. Sebagai generasi muda, kita harus mengenal dan turut melestarikan lagu-lagu daerah sebagai khasanah budaya bangsa.

0: Jangan dibuang di situ ah. Di depan sana kan ada tempat sampah.
1: Ya gak apa-apa sih. Kan nanti ada petugas kebersihan.
0: Bukan masalah ada petugas atau enggak. Tapi kan menjaga kebersihan itu kewajiban kita semua, ya kan? Kalau misal sampahnya menumpuk nih, terus jadi banjir, kan kita semua juga yang kena imbasnya.
1: Iya ya, bener juga kamu, tumben.
0: Nah, makanya mulai sekarang kita tuh harus menjaga kebersihan. Dimulai dari diri sendiri dulu deh, coba kamu jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya kamu lihat sampah di jalan, lebih baik kamu taruh deh di tempat sampah.
1: Ya udah deh, aku mau buang ke tempat sampah dulu.
0: aku nitip dong.
1: Dasar.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban dari petugas kebersihan, tapi tugas kita semua. Menjaga kebersihan bisa dimulai dari diri sendiri dan hal-hal kecil. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Mari bersama-sama menjaga kebersihan untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

0: Loh, Pak, Pak, Pak, piye to, Pak? Pak, Pak, Pak. Kuwi wit-witane kok ditegori kabeh lho. Wes, wes, wes mandek, mandek.
1: Lah, godhonge ngregeti, Bu. Keseleh nyaponi.
0: Ning rak yo ora kudu kabeh ditegori ngono kuwi to, Pak. Wes, aja kabeh.
1: Wes menengo, Bu. Sok rak yo tukul dhewe to, Bu.
2: Menanam pohon memiliki banyak manfaat untuk kehidupan umat manusia. Selain mencegah banjir, pohon juga sebagai paru-paru dunia karena dapat menyerap berbagai macam polusi dan membuat udara menjadi bersih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Bojleng bojlenge blis lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Bojleng-bojlenge bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo tokong gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

menika kala wau jineman mijil. Jineman menika mboten ngangge rebab pamenyarsa benten kalian ketawang mijil. Garap cengkok ketoprakan kala wau nggih. Menika ngangge rebab menawi jineman menika mboten wonten rebabipun. Ya, ini kakak ya sithik-sithik kudu sinau. Kendala lali.

Warso Sutarno Purwombatari Semarang salajengipun menika kepareng kula aturaken pasugatan langgam kelinci ucul laras pelok padat barang sumangga kapiyarsa.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mangkir putraku Wiratmoyo.
1: Lun wonten dawuh Rama.
0: Kaget atimu ndak timbali ngir.
1: Pancen mekaten. Menapa kalepatanipun ingkang putra?
0: Aja banjur katu ati kajeran penampa.
1: Cici.
0: Kaporo malah pun bapa bakal paring bebungah menyang kowe.
1: Menapa ingkang dipun kersakaken, Rama?
0: Sri Uning.
2: Inggih kula, Rama.
0: Kowe melu dadi paseksen. Anggone rakamu bakal tompo bebungah saka aku jengger ya.
2: Inci Rama.
0: Wiratmoyo semurupa. Yen to adimu saduro iki mau mentas wae Bali, ndak utus saka Bojonegoro. Saperlu nesekake rembug munggo daupmu karo Kumala Retna. Saka keparingi pamanmu ing Bojonegoro. Daupmu besok dina Respati Manis Purnomo Sidi Sasi ngarep iki. Kaya ngono ta sadurung?
1: Inggih, leres Rama. Aduh.
0: Wiratmoyo.
1: Kula,
0: ana apa kok sajak ngendelong pikirmu?
1: Tadah deduko dalem. Menawis pisan menika kebekso ingkang putra mambengi saking kerso dalem Kanjeng Rama.
0: Sababe?
1: Awit jejodohan mekaten mestinipun kangge saklaminipun. Ing mongko Wiratmoyo mboten tresna kalian Kumala Retna. Menapa badhe langgeng, Rama?
0: Wis to. Perkara kuwi tak kira cukup ketemu ing mburi. Kaya ana paribasan tukuling katresnan mergo saka kulino kuwi kegandengan karo calon garwamu.
1: Menopo kelampan katresnan kulo badi kacang kok dateng asanes Rob.
0: Iya, aku percaya kuwi mesti bisa.
1: Mboten.
0: Sababe apa Wiratmoyo?
1: Kulo kepingin dados patuladaning para mudha ing kukuban Kadipaten.
0: Apa kira-kira kuwi wis duweni katresnan marang sawijining wanita liya?
1: Leres.
0: Sopo to Wiratmoyo?
1: Menopo kepareng saupamiya kulo munjuk estunipun kulo kepingin dados sisianipun Sri Uning. Loh,
0: Sri Uning?
1: Inji
0: kowe iki mendem apa bingung Wiratmoyo? Sri Uning kira kadangmu dhewe tadi ngalap ki kepiye ta?
1: Menapa pangandikanipun Rama menika sampun leres sesambetan ing ngantespun Sri Uning lan Wiratmoyo.
0: Karepmu?
1: Awit kula ngertos bilih Sri Uning Wiratmoyo namung mujudaken sedherek angkat. Mila amrih langganging sambetan kula kalian Sri Uning. Keparenga kula gegandengan kunco kalian Sri Uning kemawon.
0: Jebul kowe wis ngerti wewadi iki. Ya, Wiratmoyo, pancen bener, wismu. Nanging ora kena kaya ngono. Rembug iki wis rembug dadi lho, Mir. Yen to kowe badal saka keparengipun Rama, wirang ing Bojonegoro, wirang ing Tuban. Mula kowe kudu gelem tak daupake karo kadangmu Kumala Retna.
2: Injih kaluhuran Rama. Sedaya pangandika dalem menika kala wau. Menawi sedaya menika wau sampun sak rembak lan sampun dados kersanipun Kanjeng Rama. Kula namung jurungaken. Kula lega lila Kang Mas Wiratmoyo saged daup kalian diajeng Kumala Retna Rama.
0: Krungu Wiratmoyo kuwi menyang wuwuse kadang musrune.
1: Kula mboten saged kumecap Rama.
0: Kowe kudu gelem. Kowe kudu gelem.
1: Sumangga kersa dalem Kanjeng Rama.
0: Rawakit Busana temanten. Satur.
1: Wonten dawuh Rama.
0: Derekno kamas menyang panti Busana.
1: Nggih, ngestakaken dawuh.

0: mboten dawuh, Ndara.
1: Keronto-ronto rasane ngatiku, Man.
0: Inji.
1: Sakwise aku mireng pangandikane Kanjeng Rama. Mula saka kuwi ayun. Aku derekno. Aku arep menyang papane pongatu aku, Man.
0: Oh, inji. Ayo. Sendika kula dherekaken badhe wonten pundi kula ingkang dherekaken iku momong panjenengan to.
1: Aku yen kaya ngene kelingan wong atuh aku dhewe ayu
0: monggo,
1: Man.
0: Monggo kula dherekaken to.

0: kulo ngaturaken pangabekti, Popok. Kulo nyuwun pepadang awit petenging anak kulo. Kulo mboten kuwawianan dan pepeteng kang semanten awratipun, Popok. Dan kruing kang wiwit alit tundhonipun namung tumuju dhateng ing kasangsaran ingkang damel pepesing kekayuan kula, Bapa. Kula lumoh kesang pramila keparenga kula nderek panjenengan Lubang kulo tumuki ning pecah.
1: Arep lampus diriku iki. Ana jalaran apa ini? Malah Mas niki waune pripun, Mas?
2: Wah. Wah, nggih, rasane kok judhek.

0: kan wong ne wonten lelampahan
1: monggo.
0: Nini, kula mboten kiat nandang lelampahan menika pipi.
2: Lakon apa?
0: Apa kue kagur? Apa kue jalanan ora keturutan sing dadi kekarepamu? Matur karo Musanti.
3: Kula lingsem pipi. Nanging kados pundi malih? Tiyang sepuh kula sak menika kantun pipi. Injih. Pipi keparenga kula matur. Injih namo

0: kan kula incik Pangeran Wiratmaya pipis.
1: Ger kok cupeti menalarmu. Bapakmu kakang tumenggung kuwi perjurit pedingan. Gede labuh labete menyang negoro. Anak emong siji kowe kuwi arep mati wae kok ono astanane bapakmu. Tata sing getihmu arep gawe bacin bangering asmane bapakmu kang wis kebacut arum ngambar tong ker.
0: Oh, pipi.
1: Nah, sriwing. Pirang boro kowe bisa ngluhurake asmane wong tuamu kanthi mulat lelabuhane. Jagat kuwi ora mung sak godhong kelor sing jembar tebaning pikirmu ya ngger. Ah kalau aku isih duwe simpenan yo kuwi nyimpen rontal-rontal piwulang kaprajuritan ganep sak pengagemit lan gegaman tilarane swargi bapakmu. Mbok menawa kena kok nggo kundelan rasane atimu supaya pengkuh lan bakuh nini.
0: Aduh pipi, terawangan rasing manah kulo kados lumampahi wanci panglong kapapake ngobor sewu sareng kulang salpi tetah penjenengan. Pramilo pipi, kulo kepingin sanget nyambet lelaburanipun Romo Tumenggung dateng Kadipaten Tuban pipi.
1: Ah ngono. Yo saiki podo menyang pondok aku.

0: Kulai geng sowan wonten ngarsa panjenengan Gusti. Gusti?
1: Apa?
0: Iyi.
1: Bener. Aku loro gandru. Aku nandang asmoro.
0: Inggih.
1: Suminggir. Suminggir.

0: Kang Mas?
1: Iya. Wis cukup oneng kene wae.
0: Ngrasakaken dar menapa Kang Mas Wiratmoyo?
1: Aku durung luwe.
0: Menapa ngrasakaken ngunjuk inggih?
1: Kaya ora perlu.
2: Rumahku kok kaya putuku sik sri kae. Anggere ditari sri apa? Ngantuk, Duk. Ra. Pak Pung ya, moh. Salin klambi. Mang. Maam ya, Nduk. Ya, sing akeh.
0: Sopo biyung sing kok karepake?
2: Opo nika, Ndara? Putu kula nakalipun boten jamak kados salitan kula rumiyin.
0: Wis biyung kono. Cecawi sodar lan pangunjukan. Mbok menawa mengko Kang Mas kepareng ngunjuk utawa dar biyung?
2: Inggih, kepareng.
0: Kang Mas Wiratmoyo?
1: Apa?
0: Kok sajak ketinggal lungkrah? Menapa saya, Kang Mas?
1: Ora. Seliraku ora apa-apa.
0: Oh, syukur Kang Mas. Pancen hawanipun rati asrep lan anginipun kok semripit sanget.

0: iki kok kaya diajeng ku Malaratna ta? Diajeng ku Malaratna? Tak aturi kandel dhisik diajeng. Kok sikap gegaman nyiwa langkap gendong jemparing ki arep tindak ngendi diajeng?
1: Loh, iki rak Kang Mbok Sri Wuning ta? Nganti pangling aku. Lah kok mengagem cara prajurit kakung? Anu Kang Mbok, ing Bojonegoro katempuh ing parang muka, mula aku kang kudu mapakake Kang Mbok.
0: Parang muka? Lah kok para priya klebu Kang Mas Wiratmoyo ana ngendi? Kene ora melu tumandang mapakake musuh kok malah panjenengan to diajeng?
1: Pedah apa Kang Mas Wiratmoyo dadak mbebelo menyang aku? Yen perlu aku rak dipasrahake Dipati Lamongan iki. Sebab geger iki perkara aku Kang Mbok. Kang Mas Wiratmoyo tumandang kuwi rak yen ana sesambungane karo aku Kang Mbok Sri Wuning.
0: Oh iya ya, wis diajeng. Aku wis nyandak lereking pangandikamu. Sak temene anane sliramu ratut iki amarga saka aku ta? Mula sak uger wis ora ana aku, mesti bisa padang ing sak kabeh. Wis diajeng. Tak terus kejo diajeng.
1: Kang Mbok, Kang Mbok Sri Wuning. Kang Mbok, Kang Mbok Sri Wuning.
2: Adul gendung barang ngamuk soroh kuanin sopo kowe ya?
3: Wadah dengaling-aling Adipati Lamongan.
2: Adipati Lamongan?
3: Iya, sopo?
2: Aku Adipati Puspo Wirogo.
3: Bani karo aku?
2: Lho sing tak wedeni apa baru masuk sekarang aku yo. Yo, yo, us, us, yo.
3: Atas tebok gampang mateni Prabu Bojonegoro
4: sama mak jem sedoyong
3: bedang Bojonegoro boyongnya putri ini.

0: Adipati Lamongan. Jolo Sudebyo aku kowe sapa eh?
1: Oh, kowe ta Adipati Lamongan.
0: Ya,
1: aku Sriuning yen arep ngerti.
0: Arep nandingi aku.
1: Sakarepune kowe kudu minggat saka papan kene.
0: Molor no pasrah no aku tentrem ing Bojonegoro kene.
1: Aku kang bakal dadi kepala.
0: Wani karo aku.
1: Aku ora rela yen kumolor no arep dipundhut garo adikku kowe. Ayo kowe do minggat ta.
0: Bari paksa oh tebak dadamu.
1: Oh iya tak ateni coba kowe.
2: Nani dia.
1: Oh, Kang Mas, lihat moyo.
2: Kuwi kena ngopo Sri Uning? Kuwi tatu koyo ngene? Dikuat-kuat lagi. Yen perlu tak jauh siu soto. Kene, kene tak pangku diajeng. Kuwi tak tersenani. Aku njur kepriye Sri Uning? Sri Uning.
1: Kang Mas, lihat moyo.
2: Apa?
1: Decak kemayangan. Kasaning kesang kula tasih saged pinangi panjenengan Kang Mas. Kang Mas Wiratmoyo.
2: Kepriye?
1: Kula tresno dhateng panjenengan Kang Mas. Tresno ingkang suci. Mbok menawi namung ngaten menika kesempatan ing upaya kula Kang Mas. Kang Mas.
2: Sri Uning.
0: Uning.
2: Sri Uning.
0: Uning.
2: Sri Uning.
1: Sri Uning.
0: Sopo iki tangisan ing dalan kene? Sopo kowe?
2: Kowe kang gawe untran-untran ning Bojonegoro.
0: Ya, aku.
2: Aku Wiratmoyo.
0: Wiratmoyo.
2: Apa kang kok karepake?
0: Kumolorno. Kumolorno tak jalo.
2: Oh. Kowe njaluk Kumolorno?
0: Ya. Ya.
2: Bagus. Tak kerlu diro. Kowe bisa ndaup Kumolorno yen bisa nglangkai bangkene Wiratmoyo.
0: Gedeng mustakamu.
2: Panggon kowe karo aku.
0: Ya.
2: Ayo.
0: Ya.
2: Ayo.
0: Ya.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua pagi hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang, dan saya Titi Samboto yang akan membersamai Kamas Bayu semuanya di kesempatan hari ini, di hari Sabtu 30 Mei 2026, dengan serangkaian acara tentunya yang telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Kamas Bayu semuanya di kesempatan hari ini. Teriring harapan semoga Kamas Bayu juga selalu dalam keadaan terbaik, selalu dilimpahkan kesehatan, dan juga selalu diberikan kelancaran dalam menjalani segala rutinitas. Dan mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan acara Hikmah Pagi dengan Mimbar Rohani Agama Kristen. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Selamat pagi, semangat pagi. Kita kembali datang kepada Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Antonio Sartono, yang akan saudara dan kita semuanya akan datang kepada Tuhan bersama-sama untuk kita memuliakan nama Tuhan yang ajaib, Tuhan kita yang hidup, yang menyelamatkan saudara dan saya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita mulai, kita akan pujikan satu pujian dulu untuk kita minta supaya Tuhan hadir tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Haleluya.

Bapa kami datang kepadamu pada pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan telah berikan kami bangun pagi. Tidak kurang satu apapun, Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyembuhkan kami, Tuhan sudah memberikan rencana yang indah bagi hidup kami dan keluarga kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat anugerahmu, terima kasih buat berkat-berkatmu, buat kasih setiamu.

kita sedikit agak banyak membaca firman ya. Markus pasal 11 kita baca mulai ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya jika Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, kita mendengar hari ini bahwa untuk kita ini bisa dijawab doa-doa kita oleh Tuhan, maka ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu ya, tema kita hari ini adalah doa yang dijawab Tuhan. Ya, temanya doa yang dijawab Tuhan. Nah, kita melihat di sini saudara sekalian, apa yang kita minta kepada Tuhan, kita harus doakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak boleh ada hal-hal yang menghalangi kita. Artinya doa kita sampai kepada Tuhan ketika kita memang memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ya, artinya setiap waktu kita terus ada hubungan, ada komunikasi dengan Tuhan. Ya, dengan cara kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, maka setiap ucapan doa kita itu pasti akan diperhatikan oleh Tuhan. Ya, ditambah lagi jangan berdosa, saudara ya. Kalau kita ini berdosa ya, kita tidak menyadari atau kita malah tambah-tambah berdosa, doa kita malah bertujuan untuk mencelakai orang, itu tidak berlaku. Doa yang diucapkan kepada Tuhan Yesus itu, yang dijawab oleh Tuhan itu adalah doa yang lahir dari ketulusan hati, ya. Bukan lahir dari hati yang benci, yang pahit, ya. Hati yang ingin mencelakai orang, ya tidak bisa. Tuhan tidak melakukan ucapan doa yang meminta untuk mencelakai sesama manusia kita. Ya, mungkin ada orang yang telah menyakiti saudara dan saudara mulai berdoa, Tuhan saya minta biarlah orang itu menjadi sakit keras dan kemudian nyawanya engkau ambil, ya. Kok kita ngatur-ngatur Tuhan sih gitu ya. Ya, Tuhan tuh punya cara sendiri untuk memberkati setiap manusia, bukan dengan didikte oleh kita. Sehebat apapun saudara, tidak bisa mendikte Tuhan, menyuruh-nyuruh Tuhan untuk mencelakai orang, untuk membuat orang menjadi menderita. Emang kita siapa ya? Nah, kalau kita berdoa, Tuhan mau supaya hati kita ini bersih. Tidak ada perkara-perkara yang membuat kita ini menghalangi ya doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan ya. So, dengan demikian kalau kita berdoa, tadi firman Tuhan mengatakan ya harus sudah beres dulu dengan orang-orang yang di sekitar kita. Bereskan dulu ya. Jadi tidak ada perkara-perkara yang menghalangi, baru kemudian datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, Tuhan, kami mohon Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kami. Kami merindukan supaya saudara-saudara kami diberkati, gitu ya. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri ya. Kalau orang itu kalau berdoa biasanya diri kita, aku ini Tuhan.

Dan aku ini tolong Tuhan, istriku, anakku, suamiku, cucuku, dan sebagainya, pokoknya ku semua ya. Nah ini yang menurut saya kita juga menyadari, apakah kita ini enggak malu sama Tuhan. Kalau kita minta hanya untuk diri kita, ya memang tidak salah saudara, kalau kita minta terus, tapi saudara bayangkan, setiap kali kita berdoa datang kepada Tuhan itu yang pertama adalah, berkati aku Tuhan, tolong perhatikan dompetku, juga dompetnya istriku, dompetnya anak-anakku, Tuhan beri kami keuangan yang baik, yang melimpah, supaya kami bersuka cita, gitu, dapat bergembira, berbahagia, katanya. Oh no, Tuhan itu tidak ada cara yang demikian yang memberkati kita. Oleh karena banyaknya permintaan yang kita minta, tapi kalau hanya untuk diri kita sendiri, ya itu kan membosankan saudara. Coba saudara, ketika kita punya orang tua kita memang kaya, tapi coba setiap hari, pah, ayah, bapak, aku minta hari ini belikan handphone yang mahal, iPhone lah gitu ya, ya berikan. Besok lagi udah minta lagi, pah, ini handphonenya harus pakai cover yang bagus, yang mahal, pak. Ya, dibelikan lagi. Besok lagi, minta lagi apa mungkin pulsanya atau datanya yang banyak ya, supaya lebih lancar. Besok lagi, minta lagi. Nah, setelah selesai yang handphonenya ini, minta lagi yang lain, pak. Belikan mobil dong, pak. Belikan motor dong, pak. Ya, belikan ini dong, pak. Semua diminta. Apakah tidak bosan yang mendengar, saudara? Ya ini gambaran kita sebagai orang tua itu gambaran juga Tuhan yang juga memberikan kepada kita. Kenapa sih kita tidak menyanjung bapak kita? Ya, terus kemudian kita berterima kasih kepada bapak. Ya, kemudian kita setiap pagi itu mengatakan bahwa bapakku ini keren, orangnya ganteng, itu orangnya baik hati. Saudara katakan itu terus, itu tidak membosankan kalau itu mungkin ya. Nah, kemudian tidak usah kita minta, sesungguhnya Tuhan akan menyediakan bagi apa, bagi saudara dan kita semua yang kita merindukan sesuatu. Nah inilah, itu sebagai contoh yang secara sekuler saja ya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau supaya kita, hati kita ini bersih. Hati kita bersih, tangan kita bersih ya, tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran yang membuat Tuhan itu tidak melirik kita, saudara. Ya apa sih sulitnya kita tidak berbuat dosa? Tapi kalau kita ini hanya pengin supaya memuaskan hati kita, ya supaya kita ini bisa menampilkan diri kita, supaya kita ini menjadi orang yang viral, yang terkenal, yang dianggap ganteng, yang dianggap cantik, ya. Nah sekarang udah keturutan sih, di apa ini aplikasi ada filter-filter yang membuat orang yang kurang menarik menjadi sangat cantik dan luar biasa ya, membuat orang-orang yang kurang menarik menjadi ganteng dan luar biasa, dan itu sudah terjadi. Nah sekarang banyak orang yang hanya berpikir tentang bagaimana dirinya sendiri itu mendapatkan pujian ya, padahal itu semuanya palsu, kamuflase ya. Nah ini kalau terjadi terus-menerus, apa yang terjadi kalau kita ada kurang hubungan baik dengan Tuhan? Ya akan menjadikan kita menjadi rugi sendiri. Ya, padahal kalau kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita akan menerima akibatnya. Ya dalam kehidupan kita kelak tidak akan mendapatkan bagian kita, seperti yang pernah kita sampaikan, ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh itu ya. Artinya kalau kita ini enggak bijaksana, ternyata hanya bodoh-bodoh melulu, enggak berubah-berubah gitu ya. Cara kita berkomunikasi dengan Tuhan itu juga bodoh banget. Ya kita enggak akan mendapat bagian. Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Loh, piye toh Tuhan? Aku ini sudah melayani engkau loh Tuhan. Aku berdoa demi namamu. Aku menyembuhkan orang sakit, mengusir setan demi namamu. Tapi Tuhan mengatakan, hei engkau, aku tidak mengenal kamu. Hanyalah engkau dari hadapanku. Kalau sudah begitu, mau minta tolong siapa, saudara? Ya, tempat di mana yang Tuhan sediakan surga yang mulia itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, ini kalau kita percaya ya.
Sebab hari-hari ini kita juga sudah diberhadapkan dengan berbagai hal tentang alam yang sudah tidak begitu bersahabat. Di mana-mana terjadi satu gempa bumi, ya, tanah longsor, gunung meletus, ya, laut yang bergelora. Dan itu seakan-akan menjadi tanda bagi kita. Sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan tanda-tanda ketika Yesus akan datang kembali menjemput umatnya di awan-awan, di Maranatha. Ya, tetapi umatnya ini kadang-kadang sok apa ya, kepenaan gitu loh, tidurnya terlalu kepenaan. Ya, tidak lagi ada hubungan dengan Tuhan, tidak lagi mau berdoa. Datang ke gereja ada ya wes nyok-nyokan Allah ora gitu loh. Ya sok gelem ya ora ya, sampai di gereja ya cuma ngontak ngantuk, disampaikan firman Tuhan malah pules ngantuk ya. Dan ketika bangun pas pendetanya mengatakan amin saudara, amin gitu, wah ngomongnya amin kebantaran saudara, karena bangun tidur kaget. Nah, yang didapat apa kalau kita menyepelekan firman Tuhan? Saudara, kita semuanya tidak akan mendapatkan bagian yang terbaik yang Tuhan nyatakan bagi kita semuanya. Ya, pada waktu ketika Petrus melihat tentang pohon ara yang kering itu ya, kemudian Petrus berkata kepada Tuhan Yesus gini, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ya, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Penjelasan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu apa kurang gamblang, ya? Apakah ini pantas untuk kita lakukan? Ya. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, ya, dan tercampaklah ke dalam laut, maka itu akan terjadi. Ini firman Tuhan, saudara. Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri. Tetapi ketika kita bicara untuk mencampakkan, beranjaklah gunung itu, hati kita terkadang ragu. Baru ngomong dulu gunungnya gede kayak gitu, terus kita ngomong, ya mana mungkin doaku dijawab, mosok aku bisa mindah ke gunung, ya, untuk tercampak ke laut dan sebagainya. Ya kalau sudah begitu ya mana bisa Tuhan melakukan. Orang itu ketika datang kepada Tuhan berdoa itu dengan hati yang percaya, bos. Ya kalau enggak percaya, piye kita akan mendapatkan apa yang kita minta, ya. Kalau kita dengar cerita yang ada di di Mesir ya, yaitu gereja sampah, yang dikatakan gereja sampah memang dulunya tempat sampah. Itu di sebuah gunung di bukit yang sangat terjal. Pada zaman dahulu kala, orang-orang Kristen itu ya memang banyak yang tidak mendapatkan tempat ketika berkembang. Apalagi di Mesir ya, saudara. Maka orang-orang sana, orang-orang rohaniawan yang hebat, yang tidak percaya kepada Yesus, mengatakan kepada orang-orang yang percaya Yesus, yang ada persekutuan, ada doa di sekitar tempat itu. Dan orang itu ditantang, seperti firman Tuhan yang mengatakan, kalau engkau berdoa untuk gunung berpindah dari tempat lain ke tempat ini, maka kami akan percaya kepadamu. Saudara, mereka berpuasa, mereka sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, mereka berkumpul, bergandeng tangan satu hati, menunjukkan hati kepada Tuhan, dan minta supaya gunung yang berada di sana itu pindah ke tempat ini, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya, saudara, ketika itulah gunung itu berpindah ke tempat itu, di mana tempat itu adalah tempat untuk pembuangan sampah. Dan sekarang menjadi gereja yang sangat besar, sangat viral. Banyak orang Mesir yang diberkati, mereka percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena doanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian,
Kalau kita ngomong beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, tapi tidak bimbang, ya, hatinya percaya dan apa yang dikatakan terjadi, maka terjadilah. Ya, itu saudara sekalian. Jadi kalau saudara kita ini minta sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil bagi kita, apakah Tuhan tidak bisa melakukan? Sangat mungkin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang perlu diragukan. Tuhan sudah membuktikan. Kenapa? Karena Dia itu Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan, Ilah, Allah di atas segala ilah, maaf ya. Allah di atas segala ilah. Dialah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan Dia punya firman Tuhan yang ada di pangkuannya. Dan kemudian Dia memberikan kepada kita firman itu menjadi manusia. Enggak terlalu sulit bagi Bapa di sorga, bagi Allah kita, untuk menjadikan firman yang ada di pangkuannya itu menjadi manusia biasa yang disebut sebagai Yesus. Yang menamai Yesus itu adalah juga Tuhan sendiri, Roh Kudus yang berbicara. Kelak ketika anakmu ini lahir, seorang anak laki-laki, baiklah engkau menamai dia Yesus. Nah, kalau kita ini percaya dengan kitab suci, semua apa yang dituliskan itu hanya untuk supaya kita ini menjadi yakin, percaya kepada Tuhan, dengan apa yang kita minta, yang kita rindukan itu, Tuhan Yesus sanggup, ya, Tuhan Yesus itu sanggup memberikan kepada saudara. Sakit penyakit, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Kelemahan-kelemahan yang ada, kelemahan iman, Tuhan Yesus sanggup untuk membangkitkan saudara. Ya. Kemudian hilang pengharapan, ya, sudah putus asa, sudah mau gantung di bawah apa nih sumur pompa gitu ya. Maka Tuhan akan menjadikan kita menyadari bahwa hidup saudara dan saya itu sangat berarti di mata Tuhan. Tuhan itu tidak menciptakan saudara dan saya itu supaya masuk neraka. Ojo ngasih saudara, kok kita ini kutukan sama iblis. Iblis memang jatahnya dia berada di neraka. Maka dia sekarang mengajak siapa saja manusia yang dapat ditipu, siapa saja manusia yang dapat dihapusi, maka dia akan masuk bersama-sama dengan iblis. Bukan di surga loh, tapi neng neraka jahanam. Apa enak saudara di sana? Kita lebih memilih untuk kita mengikut Yesus, ya, yang telah menyediakan tempat bagi kita. Setelah Yesus dulu setelah disalibkan, pada hari ketiga dia bangkit, menemui para murid-muridnya selama 40 hari, ya, dengan tubuh kemuliaannya, ya, dan juga bekas lubang paku yang disalibkan di tangannya, dan juga lambungnya yang bekas ditusuk itu. Itu membuktikan bahwa Yesus itu hidup setelah mati, ya, dari atas kayu salib. Nah, setelah 40 hari lamanya bincang-bincang, Tuhan Yesus juga diberi makan, juga bisa makan sekalipun dia sudah bangkit dari kematian. Jadi bukan menjadi kemoro, ya, bukan menjadi apa kalau orang dunia itu menjadi setan, tidak. Tetapi dia tubuh kemuliaannya naik ke sorga dan disaksikan oleh 500 orang lebih, ya, bisa 600, bisa 700. Kesaksian itu dua orang aja kan cukup saudara, tetapi ini disaksikan 500 orang lebih. Dia naik ke sorga, ya, dan sebelum naik ke sorga dia memberikan amanat agung, jadikanlah semua bangsa ini muridku. Tuhan tidak ngomong jadikanlah semua bangsa ini wong Kristen, enggak ono saudara. Menjadi murid Tuhan itu artinya itu adalah menjadi orang Kristen yang sejati, engkang sejatos, ya. Nah, inilah yang dimaui oleh Tuhan, supaya kita ini memberitakan Injil, ya, menyampaikan kepada dunia untuk mereka percaya kepada Yesus. Dan baptislah mereka
di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wah, itu cetha banget, Saudara. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, firman Tuhan itu adalah Yesus itu, dan Roh Kudus. Itu mereka sah ketika mereka ditenggelamkan dalam air, kemudian dia muncul, maka dosanya sudah dilepaskan. Loh, kok bisa, Pak, dilepaskan yang banyu tok kok dilepaskan? Malah itu yang ngandani Yesus kok. Tuhan Yesus sendiri merendahkan dirinya di hadapan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini menungso biasa. Dan dia tunduk, ya, sesungguhnya aku tidak layak untuk kami membaptis engkau, ya Tuhan. Lakukanlah saja. Nah, ketika dia dibaptis, Saudara tahu, ini sebuah contoh kerendahan hati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dibaptis dan setelah keluar dari air, maka seperti ada burung merpati yang di atas, dan Tuhan mengatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Kurang piye, Saudara, buktinya bahwa Yesus itu juru selamat? Kurang piye, Saudara? Pertanyaannya orang Semarang ngene, apa meneh, gitu ya. Apa meneh, kurang piye, itu Semarang, Saudara. Nah, itu Saudara, mari kita tidak bimbang dan ragu. Selain kita berdoa dengan kesungguhan hati, kita juga harus percaya dengan kesungguhan kita. Ya, mengatakan lagu pujian ini, mengatakan ini.

agak ketinggian ya nadanya. Saudara, biarlah hati kita menjadi percaya. Percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Kita percaya itu tidak sia-sia, tidak asal percaya, karena kita meniru, menduplikasi apa yang dikatakan oleh kitab suci, oleh Tuhan Yesus. Ini adalah kebenaran yang sejati yang Tuhan nyatakan bagi saudara dan kita semuanya. Untuk kita memiliki hati yang bersih, hati yang bebas dari pahit, hati yang bebas dari kebencian, hati yang bebas dari kejahatan, dan kita percaya kepada Tuhan. Itu mah keren banget. Jos gandos, kata orang Semarang. Jos gandos sambal petai ditambah gitu. Jadi wes jos sambal petai dan petai yang empuk gitu. Wah, itu luar biasa. Itu kan kenikmatan makan secara sekuler. Nah, firman Tuhan itu kenikmatan yang melebihi dari jos gandosnya sambal petai tadi. Karena dia firman yang menyelamatkan, yaitu namanya Yesus Kristus, itu sang firman Allah yang hidup, yang menjadi manusia. Sebab kalau Bapa di surga, Tuhan itu turun ke dunia, Allah turun ke dunia, maka dunia yang penuh dosa itu akan hangus terbakar. Loh, kalau yang Yesus turun kok enggak? Lah kan dia jadi manusia biasa, bos. Tetapi Yesus itu dididik menjadi orang seperti manusia yang lain. Baru setelah berumur 30 tahun, Tuhan Yesus baru melayani. Itu pun hanya selama 3 tahun. Gak lama-lama, tapi esensinya yang dibawakan itu adalah firman Tuhan yang menyelamatkan saudara. Dan selain daripada itu, setelah saudara diselamatkan, saudara akan berdoa dan setiap doa Anda itu akan dijawab Tuhan. Karena saudara dan kita semua adalah anak-anaknya yang akan dipelihara, bukan akan dicelakai. Masa Tuhan mencelakai anaknya sendiri? Enggak mungkin toh, bos-bos ya. Kita ini mesti percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat baik, mengajari kita sebuah hati yang rendah, humble gitu loh. Bukan tinggi hati, duwe sithik wis sombongnya, minta ampun. Orang itu bisa sedikit aja udah, oh siapa yang lebih hebat dari aku katanya. Enggak ada loh. Sing ngarani kowe hebat ki ya sapa? Orang-orang hebat, saya katakan para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, pendeta-pendeta hebat, itu enggak ada hebat-hebatnya kok. Lah kenapa? Lah kalau Tuhan enggak mengizinkan untuk jadi hebat, ya enggak akan pernah hebat. So hebatnya manusia itu oleh karena Tuhan. Ya. Bahkan John Lennon dulu, almarhum penyanyi dari The Beatles, mengatakan, aku ini lebih viral dari Yesus Kristus. Oh ya, silakan Anda bicara gitu. Saudara hanya viral nyanyi aja sudah somsenya sudah sundul langit, saudara. John Lennon apakah masih hidup sampai sekarang? Enggak, saudara. Dia sudah game of death, sudah mati. Sekalipun dulu dia terkenal daripada Tuhan Yesus Kristus, tapi dia mengalami kematian. Dan kematiannya kita enggak tahu kemana, karena dia sudah menyangkal sang juru selamat, mengatakan dia lebih viral, lebih hebat dari Yesus. Akibatnya akan sangat mengerikan. Ya, saudara sekalian, mengerikan. Mengerikan itu mengerikan. Nah, sehebat apapun kita, manusia, kita ini adalah seonggok daging yang sangat-sangat super lemah. Kesandung ae wis bengok-bengok. Kecoblos domae sudah leng apa ini? Lesambat sebut itu sudah 3 hari 3 malam. Ya. Baru enggak makan mungkin setengah hari aja sudah ngomongnya sudah tidak karu-karuan. Baru yang begitu-begitu, saudara. Artinya orang hebat, sehebat apapun, dia akan punya kelemahan. Apakah orang hebat itu tidak akan mati, saudara? Mati juga.
Tetapi kematian orang-orang hebat ini yang jadi pertanyaan, apakah dia juga hebat di dalam kematiannya itu nanti? Apakah dia benar-benar bisa mempertanggungjawabkan sikap lakunya itu? Nah, itu pertanyaan besar. Menurut saya, tidak setelah kita menjadi hebat, menjadi viral, tidak usah difilter-filter gambare video ini. Tampilkan apa adanya saja. Niki lho, kula niku kados ngeten niki, Pak, Bu. Nggih niki kula prasaja mawon. Nggih, kula ku asline ya kaitan niki. Biarkan orang mengatakan begini begitu. Tapi daripada saudara pakai filter, wah ini kita ngomongin tentang teknologi ya. Terus kemudian ketika bertemu langsung dengan orangnya, badalah kaget sampai geblak saudara semaput karena tidak sesuai dengan gambarnya. Maka ada banyak orang yang mereka dapat jodoh di Facebook, di apa gitu, di media sosial. Waktu dia apa ini sayang-sayangan lewat media sosial, walah harapannya ngomongnya sama temennya ini lho pacarku ini lho cuantiknya, guantengnya, keren. Setelah diparani neng omahe badalah ngeblak dan akhirnya menikah dengan hati yang kuciwa. Saudara, segala sesuatu yang tidak bersojo, yang tidak terus terang akan membuahkan sebuah kekecewaan yang sangat dalam, ra ono obate, saudara. Maka kita biasa saja apa adanya. Nggih namung kados ngeten menika, Pak, Bu. Nah, kalau matur sama mertuane, calon mertuane. Menawi kersa, menawi dipun agem nggih monggo, Pak. Menawi mboten nggih sampun kula terima. Mboten menapa-menapa. Sebab kula sampun ngakeni kondisi kawula namung kados mekaten. Suwun, Pak, nyuwun pamit. Masih punya ngomong, aja le. Kowe kuwi meskipun wajahmu ki ora patek apik, ora patek bagus. Aku tapi ngrungokke lehmu matur mau karo aku. Wah, aku kesengsem lho kok dadi basa Jawa. Ya. Aku suka sama sikapmu, Dik. Boleh kamu tidak seberapa, tapi aku melihat tutur katamu itu, aku terima engkau sebagai menantu. Lo, keren bukan? Kalau kita dengan Tuhan Yesus itu meredakan diri, Gusti, menika kawula napa wontenipun, kula badhe matur kalian paduka. Meniku mun menawi paduka berkenan, paduka remen, kalau wekerso, mirengaken menapa ingkang kawula aturaken. Menawi mboten, nggih sampun kula nurut panjenengan kemawon Gusti. Sebab kula ngertos panjenengan menika paduka menika senantiasa memberi yang terbaik. Itu saudara sekalian. Apa yang kita banggakan, kita sombongkan, kita akan menjadi jahat ketika kita tidak rendah hati, kita tidak humble. Masa kita menantang Tuhan dengan kejahatan kita? Nek ora tak ora mbok kei Tuhan kowe awas to ya. Aku meh pergi. Aku meh pergi ke tempat yang lain. Dulu silakan. Hidup itu kan pilihan, saudara. Saudara mau pilih bersama dengan Tuhan, diselamatkan Tuhan Yesus apa tidak? Itu pilihan, tidak ada yang memaksa. Seperti yang saya ceritakan di depan tadi, waktu itu Tuhan memberikan amanat agung sebelum dia naik ke surga, ya. Baptislah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, ya. Dan kemudian baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lah anak dikasih berita Injil tidak terima, lah apa ya dipaksa? Ditaleni, digebuki, terus digantungkan, ya tidak. Ya monggo, berita itu kalau saudara membaca berita di koran, kan ya tidak 100% mungkin terimanya. Ya. Berita majalah juga enggak 100%. Karena majalah sekarang media itu juga banyak cenderung kepada orang-orang tertentu, para penguasa tertentu. Ya. Tetapi itu kan secara sekuler. Tapi kalau saudara berita tentang keselamatan, dunia akhirat diselamatkan,
Ya, mestinya harus dipikirkan lebih dalam, saudara. Harus direnungkan lebih dalam. Meh piye meneh wong gandeng Gusti Yesus ki sing nyelametke aku. Ya, aku tak nderek Gusti mawon. Nderek Gusti kemawon, Gusti. Menika gesang kawula kula aturaken dumateng Paduka. Ya. Kalau saudara sudah pasrah ngalah gitu. Lah orang Jawa itu kan sukanya pasrah ngalah karo sing gawe urip. Ya. Ora sah ngoyo woro, ora sah aneh-aneh kan gitu orang Jawa itu. Sak madya ya le gitu. Kalau kita badan itu mbah kita ngomong begitu. Suwan kula simbah ngaturaken sugeng riyadi, ngaturaken sembah pangabdi kula. Sedaya lepat kawula kula nyuwun pangapunten dhumateng Bakda menika nggih Mbah. Pangestunipun Mbah kawula suwun. Mugi kula saged kasembadan. Mbek berbes meles saudara. Mbah Elen jawab juga dengan pelan-pelan nemplak nang kuping. Iya le. Kabeh padha-padha ya dan sebagainya gitu ya. Oh iya, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman kita ya, yang merayakan hari raya untuk saling memaafkan. Kami juga mohon maaf lahir dan batin. Itu saya teruskan. Nah, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, ya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sudah lihat, ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Ya, sing kita minta, kita percaya bahwa kamu telah, dikatakan telah menerimanya. Bahwa apa yang kita doakan itu sudah diterima. Loh, kenapa bisa begitu kok telah, ya? Bukan mengatakan akan diterimanya, tidak. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan telah, ya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sehingga setelah kita berdoa itu kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, ya. Kami sudah diberikan dengan apa yang kami doakan. Kami bersyukur. Jadi ngomongnya lebih enak. Kalau tidak begitu bahayanya, endi to wis doa perang-perang dino, perang-perang minggu, perang-perang bulan, dengan tahun, ora pernah ana Tuhan memberikan apa yang saya doakan. Jane iki piye to Tuhan gitu. Kita mulai mengumpat. Berbeda kalau kita sudah percaya, sudah menerimanya. Yang dikatakan kita adalah, oh bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kami, ya, yang memberikan yang terbaik kepada kami. Saudara sekalian, saya punya kesaksian. Saya ini ketika merintis gereja JKI AGP Semarang itu, pindah dari rumah saya ngemperan, pindah kontrak rumah di depan saya, umaya gerek-gerek itu, terus pindah ke rumah jemaat, pindah lagi ke rumah saya, terus pindah lagi ke apa, bekas kandang babi punyanya seseorang. Terus kemudian kami menyewa apa ini, ruang hotel. Dan nyewa ruang hotel kan duitnya juga banyak saudara sekalian. Dan kemudian saya ditawar oleh tetangga kami untuk kami bisa mencicil rumah yang dipakai itu untuk kami beribadah. Dan saya berani mengambil sekalipun saya tidak punya sesuatu yang untuk kami bisa mencicil itu, karena harganya hampir 400 juta. Tetapi setelah saya pakai 2 tahun kemudian, di seberang rumah, di serubang gereja yang saya pakai itu, ada rumah mau dijual. Orang yang ngomong ke saya, Pak, saya mau jual rumah saya. Lah wong kula niku tumbas niku mawon dalem kula bayar, Pak, mencicil. Ya sudah kalau gitu dijualkan saja. Saya jualkan, saudara. Dan pada saat tertentu, singkat cerita, orang itu ada yang mau bayar dengan harga sekitar 650 juta. Dibayari sama orang baik luar biasa. Dan kemudian tidak dipakai tetapi diberikan kepada kami. Atas nama sertifikatnya suruh bikin atas nama istri saya.
dan itu sekarang saya tempati. Saudara kalau enggak percaya silahkan mampir ke rumah saya. Saya akan tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan menjawab doa kami yang dulu rumah saya kecil ada di sebelahnya. Jadi tiga rumah ini dan gandeng-gandeng saudara. Dan Tuhan berikan yang lebih besar yang sekarang bisa kami tempati. Dan bisa kami untuk menerima para tamu-tamu dalam persekutuan tamu-tamu yang lain. Dan itu kami merasakan sangat nyaman. Tuhan tidak akan pernah berhutang. Tidak usah nuntut harus sekarang jadi dan Tuhan melakukannya. Untuk supaya doa kita ini dijawab. Biarlah Tuhan sendiri yang menentukan waktunya kapan itu adalah yang terbaik dari Tuhan Yesus. Yang terakhir dikatakan begini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Doa yang dijawab ketika kita mengampuni lebih dulu. Doa yang dijawab Tuhan, permintaan kita dinyatakan oleh Tuhan ketika kita tidak ada dosa, tangan kita tidak berlumuran darah, hati kita tidak dalam kepahitan, hati kita tidak dalam kebencian, tapi benar-benar kita menyatakannya yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian kita akan melihat di dalam terakhir ya, hanya terakhir Markus di dalam Yohanes 1 ayat 6 sampai 7 ya. Di sana dikatakan bahwa bila kita ragu maka kita tidak akan menerimanya ya. Dari keraguan itu sebenarnya kita telah menerima jawaban doa kita, sebenarnya tidak. Kalau kita ragu sebenarnya jawabannya ya sudah tidak, enggak dijawab, enggak ada jawaban. Tapi kalau kita percaya, kita sungguh-sungguh, kita hidup dalam kebenaran, doa saudara dan saya akan diberikan oleh Tuhan kita yang dahsyat. Saya rasa itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan senantiasa memimpin kita untuk kita percaya dan kita menjadikan hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya doa-doa kita semuanya sampai kepada Bapa kita di surga. Haleluya.

untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku.

Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa punya komunikasi, hubungan yang baik terus kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang benar, jadikan kami orang yang rendah hati, jadikan kami tidak berbuat dosa, kesalahan, sehingga setiap ucapan doa kami, Tuhan jawab dengan luar biasa. Kami berdoa, semua kami diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang ekonominya kurang bagus, Tuhan akan berikan solusi jalan keluar, yang usahanya kurang baik, Tuhan akan memberikan usahanya menjadi lancar dan baik. Dan kami juga berdoa kepada seluruh jajaran di RRI Perempat Semarang, dari pucuk pimpinan sampai yang terendah. Kami berdoa memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi yang ada, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Tuhan memberkati dengan berkat yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah RRI Perempat Semarang akan semakin banyak orang yang mencintainya, semakin banyak orang yang mendengarkannya, sehingga RRI Perempat akan jaya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan akhirnya kami kembalikan segala pujian dan hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan Yesus, mari katakan, amin. Immanuel.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Liga Solo Junior 2026 yang berlangsung di Gor Sritex Arena Kota Surakarta pada 25 hingga 31 Mei 2026 menjadi wadah strategis untuk menjaring bibit unggul atlet basket sejak usia dini. Kompetisi ini melibatkan 12 tim SD, 15 tim putra SMP, dan 6 tim putri SMP guna memetakan potensi talenta akar rumput yang membutuhkan panggung kompetisi nyata. Ketua Liga Solo, Wiji Nugroho, berharap hasil kejuaraan ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Surakarta sebagai wahana scouting untuk level profesional. Selain itu, bakat luar biasa para pelajar Solo diharapkan dapat dibina secara intensif menuju kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional, serta regenerasi prestasi basket di Kota Surakarta tetap terjaga. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Semarang melakukan perbaikan jalan rusak di wilayah Semarang Barat hingga Ngalian mulai 19 Mei hingga 19 Juni 2026. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menjelaskan bahwa fokus utama perbaikan meliputi kawasan Panjangan, Kali Pancur, dan sekitar Islamic Center yang rusak akibat kendaraan bertonase berat. Berbeda dari metode lama, perbaikan kini dilakukan dengan menggali dasar jalan dan memperkuatnya dengan trucuk agar lebih tahan lama. Sementara itu, perbaikan jalan Pamularsih batal dilakukan karena statusnya telah beralih menjadi jalan nasional. Pemkot Semarang terus mengkaji opsi betonisasi menyeluruh di masa depan guna memastikan infrastruktur jalan lebih kokoh dan nyaman bagi mobilitas masyarakat. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wes,

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Pergi pagi pulang pagi ya, lagunya kok mengingatkan kita untuk selalu bekerja keras, begitu kah Mas Bayu ya? Memang untuk apa ya, memenuhi kebutuhan untuk memang melakukan sebuah pekerjaan itu kadang kita tidak ingat waktu. Dari pagi ke pagi lagi atau lemburan sampai larut malam. Nah ini demi apa sih sebetulnya kak Mas Bayu? Ini semua demi untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang sekitar kita. Dan tentunya ketika kita sudah semangat dalam bekerja, ketika kita sudah ada niatan yang kuat untuk dapat bekerja dengan baik, ini harus selalu kita jaga, begitu ya. Karena setidaknya jika kita punya semangat untuk melakoni pekerjaan kita dengan senang hati, dengan hati yang tulus, ini juga hasilnya atau outputnya akan lebih baik juga, begitu ya. Daripada kita mengawali suatu pekerjaan itu dengan niat yang kurang tulus, kurang ikhlas, tentu dalam melakoni pekerjaan nantinya juga akan asal-asalan, begitu, oke? Dan baik, Mas Bayu, selamat pagi kami ucapkan untuk panjenengan semua yang pagi hari ini sudah bersama kami, sudah tune in bersama Propa TRI Semarang ya, sudah mendengarkan Propa TRI Semarang. Saya sapa dulu ini yang sudah dari pagi, mungkin dari subuh sudah mendengarkan Propa TRI Semarang, Mbah Warno, selamat pagi Mbah, terima kasih, selalu

gitu Mbah Warno nggih. Dan Mbak Isrofia di Sekaran Gunung Pati, terima kasih untuk atensinya juga yang sudah setia mendengarkan Perempat RRI Semarang. Lagunya nanti coba kita carikan ya. Pagi-pagi sudah request, nggak apa-apa dok mas. Memang lagu itu kadang bisa menjadi pembangkit suasana begitu ya Mbak ya, pembangkit semangat. Apalagi lagu yang memang favorit kita, ini akan menambah semangat di dalam diri kita juga. Baik, Kak Mas Bayu, lihat pagi masih kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.

0: Kenapa ya, aku tuh kok makin jarang ngobrol sama kakakku. Padahal kalau diinget-inget tuh, dulu deket banget.
1: Ya mungkin kalian lagi sama-sama sibuk kali. Tapi kalau dibiarkan, nanti bisa-bisa makin jauh loh.
0: Kadang tuh aku mikir, apa dia itu ngerasa hal yang sama kayak gini juga gak ya?
1: Bisa jadi, Ti. Tapi yang penting, kamu duluan aja mulai. Kirim pesan kek, tanya kabar, simple sih, tapi kan berarti.
0: Ih, gengsi ah, kalau aku duluan, rasanya gimana gitu, enggak, geli-geli enggak mau.
1: Nah, ini nih perkara gengsi yang sekarang menghantui Gen Z. Ya, kalau mau persaudaraan selalu terjalin dengan baik, jangan utamakan gengsi woy, tapi utamakan ketulusan dan komunikasi, paham?
0: Iya, paham. Persaudaraan kan harus dijaga ya, karena untuk selamanya, bukan cuma musiman. Yaudah deh, aku chat kakakku sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang sering begadang sambil minum kopi? Tahukah Anda, minum kopi bukan sekedar bikin melek, tapi juga bisa meningkatkan kreativitas loh. Sebuah studi dari University of Arkansas menunjukkan bahwa kafein bisa membantu berpikir lebih cepat dan fokus, terutama saat harus brainstorming ide-ide segar. Tidak heran, kaum muda-mudi selalu ditemani kopi setiap mengerjakan tugas. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti malah membuat deg-degan dan susah tidur. Jadi, kalau lagi mengerjakan tugas atau cari ide, secangkir kopi bisa jadi teman terbaik kamu. Aroma kopi memang selalu membangkitkan semangat. Tetap produktif dan jangan lupa istirahat ya.

0: Ya, masih bersama kami di Geliat Pagi Propater RI Semarang, sahabat budaya. Dan sudah sarapan apa Pak Jenengan pagi hari ini ya? Pagi-pagi kok nanyain sarapan Mas, belum masak gitu. Ibu-ibu biasanya kalau hari libur gitu ya, atau akhir pekan biasanya semangat sekali untuk olah-olah gitu ya. Pagi sudah bikin apa, bikin sarapan untuk yang di rumah gitu ya. Karena biasanya ini Kak Mas Bayu atau ibu-ibu mungkin yang juga sering terjadi begitu ya. Ketika libur itu pasti semua anggota keluarga request, Bu masakin ini, Bu masakin itu gitu kan. Dan walaupun capek, walaupun lelah begitu ya, tapi ketika apa ya, anggota keluarga kemudian meminta untuk dimasakkan sesuatu, ini menjadi satu hal yang cukup membahagiakan untuk para ibu-ibu. Betul atau tidak ibu-ibu ini? Karena memang ketika keluarga, ketika anak, suami ini request makanan tertentu, ini tandanya mereka justru lebih nyaman untuk kemudian makan di rumah daripada harus jajan keluar begitu ya, harus membeli makanan di luar. Dan ketika bisa bersama-sama menikmati sarapan di rumah sambil menikmati suasana pagi begitu ya, ini akan menjadi satu waktu yang sangat mahal, sangat langka, yang jarang sekali didapatkan. Oleh karena itu, apapun menunya, walaupun hanya nasi goreng begitu ya. Kalau saya dulu biasanya ini kan Mas Bayu, nasi goreng deso begitu ya, yang hanya brambang, bawang sama lombok rawit diulek terus kemudian digoreng bersama nasi. Kalau mau agak elit sedikit tambah telur begitu ya. Ini sudah jadi menu sarapan yang nikmat begitu, apalagi ini dinikmati bersama sekeluarga begitu. Dan apapun makanannya, apapun menunya, monggo manfaatkan waktu sebaik mungkin bersama keluarga di rumah untuk kemudian saling bercengkerama, saling berdiskusi, membahas berbagai macam hal yang tentunya ini akan lebih mendekatkan sesama anggota keluarga.
1: Memayangan kembali.
2: This is Bangsai Official NPTV featuring Senyum.

0: Dek, ini udah malam, kamu belum pulang.
1: Belum, Om. Kata ayah, kalau belum habis, jangan pulang.
0: Ini gak adil namanya. Anak-anak seharusnya tumbuh dalam pelukan penuh kasih sayang, bukan tekanan hidup seperti ini.
2: Setiap anak berhak atas masa kecil yang aman, sehat, dan penuh cita. Eksploitasi anak adalah pelanggaran hak asasi. Stop! Segala bentuk kekerasan dan pemaksaan kerja terhadap anak. Masa depan bangsa ada di tangan mereka.
3: Pro 4 RRI Semarang, acarane wapik tenan.

Geliat Pagi masih membersamai panjenengan Kamas Bayu di pagi hari ini ya. Dan saya sapa juga nih sudah beratensi. Terima kasih atensinya Bu Ani Andriani di Badak ya. Pagi-pagi sarapan gendar pecel sama tayangan. Wah enak. Itu loh, sarapan sehat gitu ya Bu ya. Gendar pecel ada sayurnya sama teh hangat. Loh kok minumnya teh? Enggak apa-apa, ya kan? Karena ini emang sudah jadi kebiasaan mungkin ya. Kalau biasa ngunjuk air putih itu juga lebih bagus, tapi apapun menunya yang penting adalah nuansanya yang kita rasakan begitu. Apalagi kayak Bu Ani Andriani sambil duduk-duduk dengerin Perompat. Ini lebih syahdu ya Bu ya. Matur nuwun Bu Ani Andriani sudah selalu setia mendengarkan Perompat dari Semarang. Dan semoga yang kami sajikan ini bisa menambah menambah rasa makanan menjadi lebih nikmat begitu. Walaupun menunya sederhana gendar pecel, tapi kalau dengerinnya Perompat itu akan jadi lebih spesial begitu Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Dan baik Kak Mas Bayu, ini kita hampir sampai di penghujung acara pagi-pagi hari ini. Terima kasih untuk panjenengan yang selalu setia mendengarkan Perwata dari Semarang. Dan masih banyak acara menarik lainnya yang akan kami hadirkan. Setelah ini saya akan menyapa panjenengan semuanya di Ragam Semarang. Tetap bersama kami di Perompat RRI Semarang.